0: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamax by Pertamina. Jadi kemana-mana kalau muda, abisnya satu ini aku punya info datangnya dari popularitas Agnes Mo meroket ke posisi 2 IMDb Star Meter. Kalau muda, buat kamu pecinta otomotif dan adrenalin, siap-siap ya karena Pertamax Turbo Drag Fest 2026 kembali digelar. Nah tahun ini makin spesial karena kelas Drag Race Roda 4 resmi menjadi bagian dari kejuaraan nasional atau kejurnas. Ajang ini bakal digelar dalam 2 putaran nih kalau muda, yaitu putaran pertama 29-30 Agustus 2026 di Lanut Gading Wonosari Yogyakarta dan putaran kedua 14-15 November 2026 di Lanut Sutan Syahrir Padang. Total ada 25 kelas kompetisi drag bike dan juga drag race. Jadi siap-siap ya, lihat para pembalap dan komunitas otomotif menunjukin performa terbaik mereka di lintasan. Gak cuma balapan, pengunjung juga bisa loh nikmati konser musik, bazar, sampai nyobain official simulator MotoGP. Dan yang paling seru, semua rangkaian acara bisa dinikmati gratis. Cukup punya aplikasi My Pertamina. Jadi jangan sampai kelewatan Pertamax Turbo Track Fest 2026. Untuk info jadwal, kategori kelas, syarat, dan pendaftaran, langsung cek aplikasi My Pertamina, follow at pertamaxseries.id, atau kunjungi mypertamina.id. Pertamax Turbo Track Fest 2026. Gaspol di lintasan. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. Kalau muda, jadi popularitas Agnes Mo makin melejit ya setelah tampil sebagai Lila di Reacher Season 4. Dan dalam sekitar 10 hari aja kalau muda, Agnes ini naik loh dari posisi ke-6 menjadi peringkat kedua dalam daftar trending people IMDb Star Meter. Nah, efek penampilannya juga bikin nama Agnes ini ramai ya dibicarakan hingga muncul berbagai fan casting dari penggemar internasional yang berharap dia itu tampil di proyek-proyek besar seperti X-Men sebagai Psylocke dan juga live action Naruto. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Yo, jam 7.
3: Yo, jam 7. Hari ini sudah menjelang weekend lagi, tapi semenjak siaran Kaula Muda, yes, hari gua tuh berasa cepat banget loh. Kok udah weekend lagi? Kok udah weekend lagi gitu?
4: Benar-benar.
5: Kayak hari juga kayak berasa enggak tahu, cuma pendek sih.
3: Pendek, Pak.
2: Iya. Iya.
3: Rambut lu juga makin pendek.
5: Cukur rambut
3: gue. Oh, cukur. Kirain emang pendek dari sana yang tiba-tiba pendek.
5: Bercukur.
3: Alhamdulillah. Bersyukur.
5: Iya, betul.
3: Kita udah live di TikTok ya. Halo Kaula Muda. Yang di TikTok doros-doros mana nih perintah-perintahnya, kita tunggu ya.
2: Yes, ada kamera baru lagi.
3: Ada kamera baru.
5: Keren. Kita pakai kamera baru.
3: Ada kamera live nih. Kemarin permintaan doros kan minta ada yang kamera ini kan Pak, apa Pak, kamera master.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, ini ada nih kamera masternya nih.
5: Ini udah bisa kepake nih, Mas.
2: Lagi
5: masih kalibrasi warna sih. Oh, masih kalibrasi warna kata Mas.
2: Keren banget bahasanya. Mas
5: nih, manusia Basirun kita nih.
3: Waduh, kamera masternya ini mereknya Master Kamera.
5: Kok ada sih kamera master mereknya merek Master Kamera? Pak yang buat ke cover-cover ini apa?
3: Cover dong ah.
5: Aduh ma, Ken gimana ini Ken?
2: Pagi ini kita mau tanya Kaula Muda, plannya apa buat weekend ya?
3: Dan tadi Kaula Muda yang pagi kita telepon, Bri sudah jalan ke kampus kan?
5: Betul.
3: Iya, sudah mengupdate kita nih, sudah siap jalan, sudah pakai baju, sudah berangkat.
5: Plan gitu. Ken hari ini apa?
2: Aku beneran ditanya.
5: Iya.
2: Aku abis ini ada
5: MC
2: podcast
5: lagi.
2: Podcast.
5: Podcast apa?
2: Itu podcast yang dokter-dokter.
5: Podcast
2: di rumah sakit ya.
5: Oh,
3: keren banget.
5: Terus.
2: Udah, abis itu mau ngajak mami makan.
5: Mami Teni.
2: Mami Teni.
5: Mas Dara ngapain hari ini?
3: Aku mau ngajak mami Poco. Pokoknya tuh pokoknya makan.
2: Kalau Mas Darto?
5: Aku mau ngajak Mami Awards.
2: Aduh, Mami
3: Awards
2: dong.
3: Tuh. Kita lagi sibuk banget nih ya Kaula Muda.
5: Kayak orang-orang gak ada kerjaan ngobrol deh.
2: XA selamat pagi.
5: Selamat pagi teman-teman kita yang di live TikTok nih.
2: Alaya, Teju,
5: Raihan.
2: Ah, Teju baru pulang kerja.
3: Teju kerja di mana Teju kalau boleh tahu?
5: Shift malam kali.
3: Bisa jadi.
2: Pagi sayang Eksa.
5: Raki, hai Raki. Oke, morning Lavina.
3: Lavina. Ini semua yang di TikTok itu apakah dengar radio Prambors-nya di radio atau di TikTok aja?
5: Kayaknya di TikTok aja deh.
2: Iya, agak penasaran sih. Soalnya banyak yang dengar dari website juga kan.
3: Iya, benar.
5: Ada yang dari Aceh. Coba kita absen dari mana aja nih kaula muda pagi hari ini. Ada yang dari Zimbabwe enggak nih kira-kira? Nih?
3: Waduh, atau Gabon.
2: Waktu awal-awal kita siaran tuh ada yang dari Hawaii, USA, ada yang itu dari Melbourne itu loh Pak yang pernah kirimin makanan donat juga itu. Pada kemana
3: nah,
2: sih?
3: Nah, itu ternyata punya banyak mutual sama gue sih Mas Melbourne itu.
2: Oh iya?
3: Iya. Jadi dia itu pernah di Suara Gembira.
5: Oh.
3: Selamat untuk tim Suara Gembira semalam sudah melakukan pentas ya. Kain Gembira, luar biasa keren.
5: Oke.
3: Okay. Iya.
5: Okay. Dari Pati, dari Kalimantan, dari Salatiga. Lu dapat 7 tuh berarti ya.
3: Salatiga tuh.
2: Aduh deh.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Dendy sama Prambo harus ready. Eh, pada nonton The Weeknd gak?
1: Nonton dong gua.
0: Nanti. Lo udah nonton di mana?
2: Di Vegas.
0: Keren. Kayak sama Koko-Koko LA.
2: Ada deh.
0: Sama Koko Asik LA apa Koko New York? Kenapa sih siul lu?
2: Koko Amrik yang lain.
0: Gil.
2: Enggak,
1: Pinoy.
2: Kayak
1: Filipina.
2: Pinoy beda.
0: Kini kayaknya itu percintaannya melewati batas internasional.
1: Iya, asas ekonominya tuh luar biasa dia. Hubungan internasional bilateralnya itu luar biasa.
0: Iya, diplomat.
2: Kalau teman-teman gue bilang gue tuh Miss Kondo apa ya?
0: Hah? Miss Kondo.
2: Bukan condolences.
1: Miss Kondo mah yang ngatur-ngatur baju tuh jadi Mary Kondo.
2: Apa tuh namanya Miss Persahabatan gitu loh.
0: Congeniality.
2: Nah itu apa artinya?
0: Congeniality.
1: Nah tadi lagi diomongin tuh Miss Persahabatan tuh.
0: Hospitality atau apa sih
2: Miss Kondo? Enggak, pokoknya Miss Persahabatan. Karena kalau misalnya gue masuk ke bar atau club gitu, tiba-tiba gue kenal semua orang. Oh. Tapi di luar justru kayak ya udahlah pak, jangan.
1: Keren banget.
0: Gimana ya sih balik ke coy?
1: Caranya gimana coba? Nih, masuk bar nih.
0: Ini gue bule nih.
2: Klub ya.
0: Gue bule nih.
1: Gue bartender ya, gue sibuk nih.
0: Ngapain? Lo jadi gelas enak.
1: Lo kan di... Oke, asik.
0: Danang jadi gelas.
1: Oke, di klub nih,
0: Oke.
1: Gue kadang-kadang geter-geter kena sapu
2: feran. Hey, gitu.
0: Iya. Ini gue lagi sendiri ya.
2: Joget dulu dong.
0: Joget dulu dong. Kan gue lagi menikmati minum, gue lagi di bar.
1: Nah ini gelas, gue gelasnya gelas lu atau
2: udah
1: gelas?
2: Kita langsung di klub aja.
0: Oh di klub nih?
1: Gue gelas lu atau gelas orang lain?
0: Lu gelas ini, gelas wool. Sekat, sekat ruangan.
2: Kataku kamu jadi WC aja.
0: Oke.
1: Kok dia jadi WC jauh dong?
2: WC kan banyak terjadi hal-hal.
0: Lo jadi, ya lo jadi ini deh, keran bir.
1: Oke, keran bir ya.
2: Kelamaan pembentukan karakter nih.
0: Oke.
2: Udah kan?
0: Gue namanya Francois.
2: Susah banget. Hey.
0: Hey.
2: Where are you from?
0: I'm from France.
2: Okay, cheers.
0: Cheers.
2: Kan nanya dong.
0: Oh, where are you from?
2: Indonesia.
0: Wait, this keran bir is ganggu, yes? Bisa diem gak lu?
1: Keran birnya kan dipencet buat ngehasilin bir, pak.
0: Lu jadi AC aja deh.
1: Oke. Duh, banyak banget permintaannya deh.
0: Where are you from?
2: Indonesia.
0: Indonesia? Yeah. Oh, where's
2: biasanya
0: that?
2: Biasanya gak tahu ya.
0: Where's that?
2: You know Bali?
0: I know Bali.
2: Yeah, have you ever been to Bali before?
0: No, I haven't actually.
2: Ah, you should go.
0: With you?
2: Yeah, of course. Can I have your... Instagram?
0: No, you can have my room number.
2: Oh ya,
0: asik deh.
1: Emang pertanyaan semua orang om cabul kayak lu gitu pak.
0: Yang gue gampar lo
1: jangan
0: ya.
1: Jangan cabul gitu pak.
0: Jangan fitnah akhir zaman ya.
1: Enggak, coba yang biasa.
0: Gue ini
1: yang lebih nerd, yang lebih kaku gitu.
0: Jadi gue lagi baca buku.
2: Ya okay, kalau itu gue gak bakal samperin dong.
0: Oh. Dia nih gak, ini easy target nih. Emang ketahuan, emang wah om cabul nih kata dia.
2: Gak gitu.
0: Kok gitu pak? Gitu.
2: Jadi pernah nih di salah satu klub di Korea gitu kan. Cia tau kan Cia?
0: Cia.
2: Temen gue. Nah si Cia itu ke WC. Pulang-pulang gue udah ngedance sama orang Afrika. Sama orang.
0: Wah kacau juga
2: Amerika,
0: nih bocah.
2: Sama orang Jepang semua. Yes. Dia kayak, Ken apa yang lu lakukan? Gue cuman ke WC 10 menit.
0: Gue ketinggalan apa?
2: Hey. Iya pak, beneran gue udah sampai bawah.
0: Oh katro.
1: Oh ternyata cara memikat bule adalah dengan kekatroan.
2: Bingdun okay. Deh
0: aku. Kalau muda kita mau tahu dong, what's your weekend plans? Ya, share your weekend plans. Weekend ini mau kemana, mau ngapain?
2: Ya. Yeah.
0: Gue sih pengen tidur gue. Sabtu minggu kayak gue rest aja deh.
2: Iya sih. Kalau yeah. Kamu apa kak?
1: Gue pengen tidur di sebelahnya Pak Darto sih.
0: Boleh.
1: Biar mood siarannya masih dapet gitu. Tidur.
0: Aneh.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Halo sayang, aku gak
8: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak
8: jadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Kedi!
2: Ya?
0: Kamu ngikutin program Generasi Berbakti gak?
2: Oh, pernah lewat tuh di Instagram, acara battle kampus gitu kan?
0: Iya, tapi bukan battle kampus biasa. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA. Jadi mahasiswa-mahasiswa adu inovasi sosial. Ini udah ada 4 kelompok nih yang menang di babak final nih, masing-masing mewakili 4 kampus. Abis mereka menang nih, mereka harus buktiin kalau ide mereka bisa beneran diaplikasikan di masyarakat.
2: Wow, kampus mana aja tuh yang menang?
0: Ada UGM, UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI. Yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya itu Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Wow, mantep banget. Berarti ide mereka langsung diuji di lapangan ya.
0: Nah itu, harus ngebuktiin. Kalau nggak, mereka tuh nggak cuma sekedar jago presentasi doang. Satu misinya adalah berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Tonton aja lah episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA. Atau kunjungi bca.id/genzberbakti ya. Buruan.
2: Oke, langsung gue kepoin lah sekarang. Kalau muda juga dong, jangan lupa nonton ya.
0: BCA berizin dan diawasi oleh
2: Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Serta BCA merupakan
2: peserta penjaminan LPS.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: udah lihat dan dengarkan.
1: Benar. Ini tentang tukar ilmu antara senior dan junior ya. Tukar ilmu Pak Darto dan Kenny.
2: Gue diseret-seret.
0: Gue cuma mempraktekkan apa yang pernah diajarkan dosen.
1: Betul, dosen Darto.
3: Tadi kita nanya sama kaula muda yang di live stream, bukan di live stream, di Prambors.live kita kan, sekaligus dan juga di radio. What's your plan of the weekend gitu. Nah, terus tapi obrolan kita di TikTok beda lagi.
1: Berhubungan dengan weekend sih.
3: Berhubungan dengan weekend things lah ya, weekend activities lah ya.
1: Weekend gitu. Yang bisa bikin weekend.
3: Ternyata Kenny gawat nih kalau kalau weekend dia udah berubah menjadi
1: Huntress.
3: Kenny the Warrior Princess.
0: Masa gue dikatain predator di?
1: Bukan, kalau orang predator kan bunyinya gini.
3: Ini Kenny Vidi Vici. Kenny melihat, Kenny memburu, Kenny menaklukkan.
1: Ya,
3: kacau Kenny.
1: Kacau
0: deh. I want bro.
3: She get what she wants.
1: Kalau Mas Darto, Mas Darto lihat destructo, hancurkan,
3: gua
1: lumat,
3: gua
1: lumat habis.
3: Gua
1: itu bedanya. Kalau Kenny kan masih ada.
3: Ada mengawasi.
1: Ada fasenya. Kalau pada tuh enggak, hantam kromo.
3: Lu jangan fitnah akhir zaman ya.
1: Di sini nih. Di sini nih secara statistik tuh gitu.
0: Gak jaga kill.
1: Gua air payau. Ya kan gua air payau nih. Lemas aja.
3: Lemas aja. Asin enggak, tawar enggak.
1: Kuah oyong, gua kuah oyong, Pak.
3: Getir.
1: Nah, kalau Kenny.
3: Kayak
1: ini kaldu, udah gitu kaldunya tapi kaldu jamur. Kalau Pak Darto,
3: yos,
1: thick broth,
3: sop buntut, yang udah
1: mantap bosku, yang udah 2 hari, wow,
3: thick broth, udah resep banget,
1: mantap bosku, tiba-tiba kok aku di sini.
3: Terus jadi kita mau ngomongin apa ini?
1: Weekend kaula muda gimana?
3: Iya, weekend kaula muda.
0: Ada gak?
3: Kalau mau ngobrol sama kita on air.
1: Iya.
3: Kamu klik di bio TikTok kita. Oke, ntar kita bisa call.
0: Katanya lu bukan sob buntut, rawon katanya.
3: Wow. Rawonnya rawon setan lagi.
1: Oh.

0: is on Prambors Radio.
1: Yo. Kaulah muda ada yang namanya ikan kiamat.
2: Aku tahu nih, bentuk ikannya tuh kayak belut, terus di atasnya tuh biasanya suka ada kayak bukan sisik, kayak mirip bulu.
1: Salah. Salah.
2: Bener pakai
1: ini gitu. Ikan lele biasa.
0: Eh? Masa?
1: Ini, iya, ini ikannya si kiamat.
2: Wuhui, asoy deh.
1: Iya, kiamat. Kiamat melihara lele. Nah, iya. Ini ikannya.
2: Iya.
1: Gak ada, enggak.
0: Ini kan lucu banget kalau muda, tapi kita bahasnya nanti ya, ikan setelah yang satu ini.
1: Oke. The Dennis on Prambors.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kalau muda, rayain dong kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI
4: DKI Jakarta.
0: Kalau muda, rayain dong kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50%, maksimal 25.000, minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promocode RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
6: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
7: Prambors, mangga lagi.

0: Dennis on Radio.
1: Seru banget, seru banget. Ini Jumat kita seru banget, kaulah muda. Asli.
2: Jumat gibah. Gibah yuk. Oke, ini ada ikan kiamat nih.
1: Orang biasa berkah Jumat, ini malah gibah Jumat. Kacau. Ini yang kita lakukan di live TikTok kaulah muda ya.
2: Iya.
3: Eksklusif.
1: Nah, gak eksklusif, ada 1100 orang yang lihat.
2: Yang akan menyebarkan ke teman-temannya.
0: Iya. Aduh, takut deh.
2: Nah, tapi ya itulah. Ikan kiamat nih kaulah muda, tadi sebelumnya kita ngomongin tentang ikan kiamat. Mm-hmm. Seekor ikan namanya orfish ya, atau populer sebagai ikan kiamat, sepanjang 4 meter ditemukan terdampar di pantai Pink NTB pada Selasa kemarin. Penemuan bangkai, sebenarnya sih kalau gua bangkai ya, penemuan bangkai ikan tersebut bermula dari pengunjung.
1: Gue kayak dengerin orang baru belajar baca. Udah, gue aja yang baca.
2: Oke, Pak.
1: Enggak usah dipaksa minus 14-15 ya.
2: Karena yang gue lihat belum jadi bangke.
1: Oh iya, iya.
2: Masih gerak-gerak.
1: Ini yang ditemuin ini bangke ikan. Okay. Jadi ada satu pengunjung pantai Lombok Tengah direkam video viral setelah diupload gitu. Mm-hmm. Nah, kepala wilayah dusun sih bener kok, seperti pedang samurai si ikan ini, gak biasa banget bentuknya. Mm-hmm. Nah, orfish ini adalah spesies laut dalam, kedalaman 200 hingga 1000 meter. Emang wow. Sangat jarang naik ke permukaan. Mm. Gitu. Biasanya kalau ada perubahan suhu air laut atau perubahan suhu karate.
2: Wah, ganti kepala tuh biasanya perguruannya tuh.
1: Atau gangguan dinamika lempeng.
0: Oh.
1: Tadi mau baca lempeng. Gitu. Pokoknya tokoh masyarakat harus bilang, katanya warga harus tenang dan harus kondusif walaupun narasi mitos bencana marak beredar di media sosial. Gara-gara seekor ikan ini. Seekor ikan adalah lagu rapnya kan, Nang?
2: Seekor ikan terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi, tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati, lompat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Cing ciripit ayam bawang.

0: Masih ditemenin sama Darto Danang dan Kenny di Prambors.
1: Yo. Fadila Lahuta dengan status palsu.
0: Ih, kemarin main kesini.
2: Iya. Ini enggak ada makanan-makanan yang mau main kesini nih, yang ngirim-ngirim makanan. Kemarin Exa ngirimin kita makanan ya.
0: Iya, makasih.
1: Exa itu makan siang gua, Exa, thank you banget.
2: Kita dikirimin sebuah sandwich kereta bawah tanah.
1: Iya. Yeah.
2: Mantep banget itu.
0: Bubur enak sih ini.
2: Kopi sih sedap sih ini, kata gue nih yang deket-deket Fatmawati nih.
0: Celamitan banget jadi
2: asli penyiar. Asli dah.
1: Tiket MRT sih ini.
2: Loh kok tiket MRT sih, Nang?
1: Oh iya.
2: Langganan XX1 setahun boleh
1: asik
2: sih.
1: Asik sih, asik sih. Lah, lu kan sutradara.
2: Lu tinggal ya, bukan berarti ya.
1: Tinggal ini aja.
2: Iya, iya.
0: Okay. Dari KPR rumah sih.
2: XA tuh mau kopi, mau dong XA.
0: Jangan
1: XA terus ah. Lu bro, jadi kelihatan tajir dia.
2: Dia itu interior designer.
0: Per meter perseginya berapa, Pak?
2: Per meter perseginya 350.000.
0: Iya.
2: Gak mungkin buat, cuma 1 meter kan?
0: Kalau buat company 800 katanya.
2: 800. Minimal kalau misalnya lo ngedesain 10, kayak misalnya 5x2, gak mungkin 5x2. Ya 5x2 deh. Atau 5x3 kan 15
1: meter. Atau 2x1 ya, Pak?
2: Itu kalau 2x1 beli aja di Infoma. Ini kan yang gede-gede itu interiornya.
1: Iya iya iya.
2: 3x5 15 15 kali 350.000 itu berapa tuh?
0: Ih, berapa, Pak?
2: Satu males gue ngitungnya. 8 juta tuh kata dia.
0: Iya iya. Tapi itu setahun sekali ya, Pak?
2: Iya betul. Jawabnya setahun sekali. Ya Allah kasihan.
1: 8 juta, Pak?
2: Udah tadi udah lewat.
1: Oh. Sorry gue baru ajak
2: gue. Mendingan kita mesen kopi dulu sekarang gimana?
0: Iya, sambil kocot keceret nih, mau main nih mereka.
1: Nanya-nanya terus katanya.
2: Oke.
3: Nanya-nanya terus. Fred, apa cerut?
4: Apa ya yang bisa nolongin gue jawab-jawab pertanyaan ini ya? Banyak banget pertanyaan gue.
3: Lagi apa?
4: Lagi kerja nih, gue lagi butuh ting-teng buat ting-teng guli-guli ganggang ing-gang gue ing-gang gue.
5: Ting-teng guli-guli-guli-guli ganggang ting-teng gue ing-gang gue.
3: Ah, kemarin orang pada ini kan, ChatGPT.
4: Oh.
3: ChatGPT aja langganan.
4: Langganan?
3: Sebulan yang pro-nya 350.000.
4: Ah, mahal.
3: Iya, maksudnya itu semua fitur-fitur bisa.
4: Ah, mahal.
3: Gak punya duit loh.
4: Enggak.
3: Ya udah.
4: Enggak mau.
3: Mau nih ada alternatif dari ChatGPT.
4: Hah?
3: Lo minta aja ini udah, tapi lo minta saran sama dia aja.
4: Saran sama dia nih bisa nih.
3: Tapi enggak boleh bohong.
4: Lebih murah.
3: Enggak boleh bohong kata dia.
4: Enggak boleh bohong.
3: Iya, bentar ya.
4: Iya,
3: nih gue kenalin nih.
6: Halo, kamu siapa?
4: Loh, kamu siapa?
6: Kamu katanya mau ngobrol ya.
4: Iya, tapi kamu siapa?
6: Tapi kamu enggak boleh bohong, nanti kalau kamu bohong jadi seperti anak saya yang hidungnya panjang.
4: Wow. Kamu kakek Jepito.
6: Iya bener, chat Jepito. Sini kalau mau ngobrol sama kakek chat Jepito.
4: Iya aku terlihat kamu seperti kakek cabul.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau muda, sebelum balik lagi ditemenin sama The Dandies, ini waktunya aku yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada pimpinan DPR RI kalau muda yang siap mundur kalau RUU perampasan aset tidak disahkan 15 Desember. Dan yang kedua, Apple event digelar 10 September, bakal rilis iPhone 18 Pro dan lipat gak ya? Selengkapnya cuma di Prambors News. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB kalau muda mengungkap hasil diskusi antara perwakilan massa dan anggota DPR RI di dalam gedung DPR ya, saat aksi ini berlangsung di hari Kamis kemarin 28 Agustus 2026. Nah, setelah diskusi, perwakilan AMPB kembali menemui massa dan menyampaikan sejumlah poin kesepakatan nih. Salah satunya RUU perampasan aset ditargetkan disahkan di 15 Desember 2026. Pimpinan dan anggota DPR terkait juga disebut siap mundur kalau RUU tersebut gak disahkan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Meski begitu, AMPB menegaskan bakal terus mengawal ya janji tersebut kalau muda dan berencana kembali menggelar aksi di depan gedung DPR pada 15 Desember mendatang. Apple event kalau muda resmi bakal digelar di 10 September waktu Indonesia. Nah, Apple ini bakal menggelar event Surprise and Shine di 9 September waktu Amerika Serikat atau di 10 September waktu Indonesia Barat ya. Belum ada konfirmasi produknya, tapi rumor kuat menyebut iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, dan yang paling ditunggu itu adalah iPhone lipat pertama Apple yang kabarnya bernama iPhone Ultra. Nah, iPhone Ultra ini kalau muda diprediksi punya layar 5,5 inci saat dilipat dan 7,8 inci saat dibuka. Harganya masih rumor sih, tapi bisa tembus 35-44 jutaan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: The Dandies di Prambors Radio sudah masuk ke jam 8.
4: Kaulah muda, siapa yang udah pernah botox nih?
5: Gua waktu itu ditawarin tapi gua gak mau.
4: Lu pernah botox, Pak?
5: Apa gua pernah mikro botox ya?
4: Enggak, gua gak pernah.
5: Pakai kemiri, Pak, biar gak botox.
4: Miri kemiri gak?
5: Miri kemiri, hei kawan,
4: hei sawan nggak bisa Pak, dia lagi sakit,
5: oh, lagi demam. Oke.
4: Kenapa tiba-tiba nanya kaula muda, ada yang botox apa nggak sih?
5: Tadi kan udah nanya, kaula muda hari ini MC di mana nih gitu. Ya kemana tahu ada yang udah botox dan MC gitu.
4: Kamu botox?
5: Kamu botox?
4: Kamu botox?
5: Apa sih rasanya botox kini?
3: Biasa aja, tapi ada yang beberapa hari tuh pegel di atasnya sini. Kalau aku tuh udah kayak soalnya agak mengganggu. Kerut-kerutannya itu mengganggu, apalagi kalau misalnya kayak di kamera gitu kan jelek.
4: Oh,
5: gue cuek.
3: Di kamera handphone.
4: Ya memang. Mah.
5: Ya, Bapak bukan cuek.
3: Ya lu me.
5: Bapak mah bukan. Bukan cuek, Bapak.
4: Apa tuh?
5: Ya, percuma kan. Udah, Bapak tuh ikhlas gitu. Bapak tuh udah baik. Udah
4: dokter lulus. Ini enggak bisa dibotox, Pak. Bisa di semen ini.
5: Oke, kaula muda. Hari ini kita cuma menemani kamu di live TikTok sampai jam 9, tapi on air terus sampai jam 10. Jadi stay tune.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio. Sudah jam 8.
1: Weekend mau ngapain?
0: Tadi aku udah bilang.
1: Gue kayaknya mau ada kayak market-market gitu di Campfield, kayak seru deh.
2: Market apa, Pak?
0: Lah, Bapak super. Lihat sayangnya MC dong.
1: Super.
2: Supermarket.
1: Supermarket.
2: Oh, market super.
0: Aduh, Ma.
1: Kayaknya kamu nge-MC di Campfield?
0: Iya.
1: Jam berapa?
0: Besok jam 5 sore.
1: Yang apa, meat market apa gitu-gitu kan?
0: Bukan.
1: Apa sih?
0: Aku kayak Asian Games atau apa gitu.
1: Lah?
2: Hah? Asian?
1: Kok Asian Games?
2: Lo abis buka tol ke Asian Games.
1: Gila nih.
2: Abis ini apaan? Penemuan lampu.
1: Random banget nih bocah. Pembukaan jalan tol, tiba-tiba MC Asian Games.
2: Aku sepertinya mau datang ke pameran alat tulis. Ada.
0: Di mana tuh?
2: Di Jakarta, lupa deh, Jakarta.
0: Kota tua.
2: Gua itu fetish gua tuh, Pak. Alat tulis. Gua tuh enggak tahu kenapa ngeliat pensil. Buku kosong, pensil, pulpen tuh kayak gua bahkan tahu pulpen apa yang enak gitu. Gua sepertinya mau bikin review itu deh, Pak, alat tulis.
0: Aduh, balik ide-ide lagi.
1: Aduh, dia dengan ide-idenya.
0: Dia bikin konten fashion aja cuma 2 episode.
2: Benar, gua bilang kayak aduh repot juga nih jadi Kenny.
1: Aduh, Ma.
0: Gua tungguin lo, Kak, konten lu padahal.
2: Sorry.
0: Mas Darto
1: tadi. Enggak, di Urban Forest ada namanya Pesta Volka.
2: Hmm. Wih, gitu. Balik minum lagi, Pak.
1: Wait, bukan Pesta Vodka ya?
2: Oh, sorry.
1: Kok ada sih pesta sebegitu vulgarnya? Judulnya aja Pesta Vodka. Kok ada?
2: Maksudnya mana tahu dia lagi mau pemilihan.
1: Enggak.
2: Pesta Vodka.
1: Gitu. Pesta Volka. Ini Volka. Market untuk kebaya atau wastra.
2: Oh, keren.
1: Wastra itu...
2: Kain
1: wastra.
0: Tapi aku seneng deh, sekarang tuh kebaya dipakainya bisa se-casual itu gitu.
2: Betul.
1: Jeans juga bisa pakai jeans.
2: Mm-mm. Iya, sebenarnya yang menarik buat kaula muda explore adalah ikat tuh di kepala. Kemarin kan gue nonton Galabi pakai kain, pakai ikat kan. Mm-mm. Begitu pakai jeans terus ada yang datang. Wih, cosplay Bung Tomo, Bang. Gue bilang kayak, kok bisa? Acara orang disuruh pakai kain wastra, bisa gak cosplay? Aneh banget sih.
0: Kalau mudah, kita mau nanyain kamu ya. Yeah. Rekomendasi kegiatan anti-mainstream untuk weekend ini.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
3: Kalau mudah. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu
6: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu dari...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Pak Darto, ngikutin program Generasi Berbakti enggak?
1: Parah. Masa enggak tahu? Pernah dong, lewat di Instagram gue acara Battle Campus gitu kan.
2: Betul, tapi bukan Battle Campus biasa karena Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok yang menang di babak final, masing-masing mewakili 4 kampus. What? Setelah menang, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalanin di masyarakat, Pak Darto.
7: Wow, kampus mana aja tuh yang menang?
2: Ada UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya itu ada Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakaskasen 2 di Sulawesi Utara. Mantep dong?
1: Mantep banget itu. Berarti ide mereka langsung diuji di lapangan dong?
2: Betul, Pak Darto. Jadi ngebuktiin mereka gak sekedar jago presentasi, tapi juga bisa membuktikan dengan satu misi, berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Nah, kaula muda yang belum lihat, langsung tonton sendiri episode terbaru Generasi Z Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti gitu. Gen Z Berbakti gitu.
1: Oke, langsung gue kepoin sekarang ya.
2: Jangan dong.
1: Loh,
2: sekarang juga, Pak Darto.
1: Kaula muda juga jangan lupa nonton ya.
2: Iya.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: Stay for more on Prambors.

0: Kayak ini lagi berusaha melawan kantuknya kaula muda. Sementara gue sama Mas Dato, mulut boleh ngomong, mata tetap merem. Kaula muda gimana nih weekend ini memang menjadi tantangan buat kami yang dari Senin sampai Kamis tuh.
1: Ada acara-acara seru gak sih weekend ini? Coba deh kaula muda yang di TikTok Live kasih rekomendasi dong. Acara-acara seru di weekend ini apa ya? Gue pengen benar-benar weekend ini alhamdulillah gak ada apa-apaan.
0: Tadi itu mau ke Volka itu pak.
1: Tadi mau ke Makassar tapi gak jadi.
2: Tapi itu adalah definisi ini ya, freedom. Maksud gue kayak sekarang tuh kalau lu gak ngapa-ngapain di weekend itu adalah sebuah berkah.
1: Iya benar.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ada launching Persija. Masa gue dateng?
0: Lah mana tahu kalau main
1: iya juga sih.
0: The Jack.
1: Beyond. Emang ada Beyond?
0: Beyond tuh tinju ya berarti ya.
1: Besok CFD di Bekasi ada Festival Nusantara sampai jam 11 siang dihadiri KDM. Oke.
2: Apa lagi dong?
1: Ada banyak konser. Oh, Weekend Goes. Weekend Goes asik sih kata gua.
0: Asik Pak, silakan.
1: Goes atau motoran ya?
0: Ah, udah pasti lu pilih motoran lah. Pasti.
2: Yaudah aku ini.
1: Oh, ada festival musik di Lembang, suasana hutan gitu. Oh, kayak gua tahu deh.
0: Ih, seru banget.
1: Yang di Lembang kan?
0: Oh, itu tadi diomongin tuh. Udah
1: di ini bukan di deket Tanggal Pinus.
0: Iya gak? Bener gak? Kaula muda yang di TikTok.
1: Kalau gak salah ada Hindia ya. Minggu ke Kopi Buna pak. Forestra. Iya betul.
0: Kipas angin kosmos Forestra.
2: Nih aku juga.
1: Apa gue kesana aja?
0: Iya boleh pak.
2: Kemana?
1: Ke itu si Forestra.
0: Oh. Betul pak. Ajak family pak. Tuh, kan festival, tempatnya enak pak.
2: Festival makanan di Kelapa Gading. Oh di Gading Serpong juga ada festival makanan itu Nusantara.
0: Datang aja semua lah.
2: Kalau misalnya mau datang ke acara aku yang aku MC-in juga boleh ya.
0: Di mana tuh?
2: Nih. Tim Indonesia Day, Avenue of the Star, Lippo Mall Kemang, menjaga merah putih kan karena ini mau ada Asian Games lagi kan. Jadi ini kontingen-kontingen Indonesia yang bakal dikirim itu nanti di present di sini. Gitu. Tapi
0: kontingen ya kan ya.
1: Gue gampar renangnya. Stop gak?
2: Oke. Apa sih gue nggak salah ngomong kan?
0: Enggak.
2: Dea.
1: Bro. Apa tuh? Besok Saturday night ada Jazzy Night di Citos, guest star-nya The Groove sama Wijaya 80. Fake udah datang sih.
0: Wah, seru banget.
1: Dahulu.
0: Oh, kemarin gua ngeliat enak. Gua ngeliat benderanya, gua ngeliat bannernya di Citos itu. Wah, ada Wijaya 80 sama The Groove, keren banget sih. Silakan datang ke Citos Kaula Muda. Ini pokoknya silakan kalian semua datang, aku di rumah. Aku doakan kalian semua selamat.
1: Forestra sih. Tuh. Masih ada enggak sih Forestra Forestra Hindia? Naikilah sama Fist. Gue pengen dateng sih.
0: Ini Fistnya Fist of North Star kan pak?
1: Bukan.
0: Mau zaman dulu ya. Kaula muda bakal kemana weekend ini? Atau kamu gini nih, restoran weekend mu itu kan suka ada tuh pak.
1: Kok tiba-tiba ke restoran weekend?
0: Enggak, restoran weekend lu pak. Lu kan ada restoran yang lu kunjungin pas weekend doang gitu. Ada gak lu?
1: Gak ada.
0: Gue juga gak ada. Oke, berarti balik lagi ke topik yang awal ya kaula muda.
2: Kok bisa sih?
0: Event seru apa nih di weekend kamu nih kaula muda? Langsung komen di TikTok atau di Wawa.
2: Yang nonton kita tuh juga ya.
0: Bingung.
2: Apa sih?
0: Apa sih lu mau ngapain? Lu mau kemana ini? Ada aja deh gue.

0: makin siang makin dingin
1: dan makin ngantuk.
2: Ini kalau ya, misalnya ini banget, sumpah.
1: Live kita kalau udah di TikTok, gue enak banget. Gue hari ini bawa selimut ya kan. Terus gitu gue udah menyender, badan gue agak merosot sedikit. Enak banget parah.
2: Gue besok bawa api unggun
1: deh. Di atas muka Ralph ini.
2: Pak, ini anak nurut lu banget pak. Saya enak-enak udelnya aja pak.
1: I love you.
2: Iya lagi.
1: Iya benar.
2: Gue ngeliat diri gue di dia. Iya. Ini anak kelima lu pak.
0: Astaga.
2: Asik. Anaknya Pak Darto lima nih.
1: Gue tuh bener-bener copy paste.
2: Copy paste Pak Darto. Iya benar.
0: Padahal gue gak ngajarin dia apa-apaan loh.
2: Kan dia nyontoh pak. Dia
0: oh
2: kan,
0: learning by doing.
2: Iya di masa pertumbuhannya dia contoh loh. Oh boleh seenaknya gitu ya jadi manusia gitu.
1: Eh, itu kan ada one day atau day one loh pak. Nah ini gue sekarang.
0: Oh, itu day one, ini one day-nya nih. Oh, oh.
2: Iya.
0: Bagus.
1: Kok Pak Darto one day terus ya? Enak banget dari dulu sekarang.
2: Iyalah, Pak Darto.
0: Eh, kita mau baskom.
1: Ya.
0: Ini adalah salah satu fitur feature kebanggaan kita.
2: Ini kita, tapi kalau udah jangan bilang-bilang ya, baskom itu basahin komputer. Nah ini komputer siaran yang kita mau basahin nih. Tungguin ya kalau udah live-nya.
0: Rusak dong.
2: Oh, rusak. Nah jadi kalau udah, sorry.
1: Abis ini ya, abis ini.
0: Baskom tuh bacain si komen. Wah gila baru banget kan.
2: Baru tuh.
0: Baru kan. Pakai singkatan-singkatan gitu kan. Asoy gak sih?
3: The Dandies on Prambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, kamu bisa rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko bisa kasih kamu cashback 50% maksimal 25.000, minimum pembelian itu 50.000 rupiah. Asal kamu pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga siap kasih kamu diskon 81.000 asal kamu pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Eh, gue mau tanya dong.
7: Hah, gue lagi buru-buru nih.
6: Ya elah, sebentar doang.
7: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
6: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
7: Emang boleh selengkap itu?
6: Buruan, kasih tahu.
7: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
6: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
7: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
6: Mantap. Makasih infonya ya.
7: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
8: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Ibu kayak berusaha menggigit sesuatu.
1: Bukan dong.
0: Gigi uslapnya jatuh.
2: Gigi palsu.
1: Dia bukan menggigit, Kak. Dia itu gitu.
0: Meniup. Tuh,
1: meniup.
0: Oh, meniup, tertiuplah gigi uslapnya. Oke. Okay.
1: Jadi ini lomba 17-an gitu ya kalau muda. Kenapa sih?
2: Giginya jatuh lagi, ya Allah.
1: Giginya benar-benar terbang ketika sedang mengikuti perlombaan meniup cup gelas.
0: Ini yeah. Pasti jadi ceng-cengan, Pak, kayak gigi lu no jatuh gitu.
1: Beneran. Nah, sekarang kita masuk ke Baskom, bacain si komen, silahkan.
2: Rania nih, gigi lepas langsung jadi metik, ya Allah. Gigi satu gerung, gigi dua anteng, gigi tiga kenceng, gigi palsu terbang. Iya. Yeah.
1: Kamila, duluan giginya yang nyampe finish. Itu pun ini kasihan.
2: Aca, ada emoticon gigi, titik dua. Udah berusaha semaksimal mungkin.
1: I try my best.
0: Tapi terus, Devina gak ketawa, ini gak gini sih, Pak. Udahan aja kali ya.
2: No, it's not funny, chat.
0: Not funny, chat.
2: Yeah. Suruh tiup gelas malah giginya yang ditiupnya.
0: Wow. Giginya mana drummernya?
1: Drummer gigi.
0: Iya. Band gigi.
2: Wah. Giginya mana, Raffi?
0: Raffi gigi.
2: Raffi gigi.
0: Ladanya mana?
1: Gula.
0: Lada gigi. Lady Gaga. Kok bisa gitu pemikiran gue?

0: Dan kita ngerekam ini, taping ini pas lagi ngantuk. Kita selalu menghasilkan karya-karya kocor kece terbaik kalau lagi ngantuk.
1: Saat nothing tulus tuh memang
2: yes.
1: No loss of nothing.
0: Lu ngapain pakai kacamata 3D sih, Nang? Apa? Yang kiri, yang kanan.

0: Biru yang kiri merah.
1: Mukanya Mas Darto better gak?
2: Ini zoom banget ya.
0: Gak ada ya?
2: Oh enggak gitu.
0: Kamera 3D gak kayak gitu ya?
2: Oh gitu. Masa kayak gitu. Ini kocok kecetnya lucu nih Kaula Muda.
0: Kacau ini.
2: Karena kemarin kami lagi ngantuk banget bikinnya. Jadi ini pasti magnifik.
0: Oke.
2: Kita gak usah dengerin yuk.
1: Enggak dong, dengerin dong.
2: Oke.

0: kolaborasi. Trot, trot. Ini zamannya bukan lagi zaman persaingan, bukan zaman kompetisi.
1: Lu serak gitu kayak inspirasi seseorang, Trot.
0: Kita akan kembali lagi setelah rehat sejedak.
1: Sejedak.
0: Ini ngomong apa sih gue tadi barusan?
1: Ini zamannya kolaborasi.
0: Ini zamannya belum, gue belum ngomong itu.
1: Ini zamannya ini bukan buat persaingan.
0: Ini bukan lagi zamannya persaingan, kompetisi, sikut-sikut. No. Ini zamannya kolaborasi.
1: Kolaborasi.
0: Lo mau enggak kolaborasi?
1: Mau.
0: Bener nih.
1: Mau.
0: Mau ya?
1: Mau.
0: 100%.
1: Mau. Mau. Mau. Ai mau.
0: Enggak jadi.
1: Kenapa sih terlihat gue kan ekspresi?
0: Ya oke, siap ya.
1: Ya.
0: Lo mau kolaborasi?
1: Mau.
0: Nih.
1: Ya.
0: Nih.
1: Wah.
0: Sama. Nih.
1: Wah. Aduh. Nih. Manis semua tuh.
0: Nih ada kolak.
1: Ya.
0: Bor.
1: Bor.
0: Sama ASI.
1: Ya.
0: Asinya. ASI kucing.
1: Wow. Gak enak. ASI kucing aja.
0: Kasih kucing dong tuh. Hei. Gimana?
1: Mantep.
0: Biasanya ada jokes susulan.
1: Ini bornya muter gak?
0: Hah?
1: Bornya muter gak? Kalau gak muter boril.
0: Ya. Yeah. Mendingan gak usah dikeluarin kalau gak pede lu.
1: Puyang pala gua. Kalau gak dikeluarin. ASI.

0: Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies on Prambors.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Stay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamax by Pertamina. Abis yang satu ini, aku punya info datangnya dari mahasiswa UB buat rompi anti tantrum bagi anak autis. Jangan kemana-mana. Kalau muda, buat kamu pecinta otomotif dan adrenalin, siap-siap ya karena Pertamax Turbo Drag Fest 2026 kembali digelar. Nah, tahun ini makin spesial karena kelas Drag Race Roda 4 resmi menjadi bagian dari kejuaraan nasional atau kejurnas. Ajang ini bakal digelar dalam 2 putaran nih kalau muda, yaitu putaran pertama 29-30 Agustus 2026 di Lanut Gading Wonosari, Yogyakarta, dan putaran kedua 14-15 November 2026 di Lanut Sutan Syahrir, Padang. Total ada 25 kelas kompetisi drag bike dan juga drag race. Jadi siap-siap ya, lihat para pembalap dan komunitas otomotif menunjukin performa terbaik mereka di lintasan. Gak cuma balapan, pengunjung juga bisa loh nikmati konser musik, bazar, sampai nyobain official simulator MotoGP. Dan yang paling seru, semua rangkaian acara bisa dinikmati gratis. Cukup punya aplikasi My Pertamina. Jadi jangan sampai kelewatan Pertamax Turbo Track Fest 2026. Untuk info jadwal, kategori kelas, syarat, dan pendaftaran, langsung cek aplikasi My Pertamina, follow at pertamaxseries.id, atau kunjungi mypertamina.id. Pertamax Turbo Track Fest 2026. Gaspol di lintasan. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. Mahasiswa Universitas Brawijaya kalau muda mengembangkan AdaptV, yaitu rompi pintar berbasis AI dan juga IoT yang dirancang itu untuk membantu menangani tantrum pada anak dengan ASD. Nah, rompi ini membaca denyut nadi dan gerakan tubuh, lalu memberikan tekanan udara terkontrol seperti pelukan saat mendeteksi tanda-tanda tantrum. Nah, kondisinya juga bisa dipandang

0: atau real time nih lewat smartphone oleh orang tua atau terapis ya. Saat ini Adafi masih dalam tahap pengembangan dan pengujian, tapi semoga cepat-cepat ya dirilisnya. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
0: Prambors News.
2: Bra bro lagi enggak nih? Dan this.
0: Yo, masuk ke jam 9 nih.
3: Kayak ini semangat banget nih.
0: Banget, asik mataku deh. Terbuka lebar.
4: Untuk yang live TikTok nih ada Devina, keluarga baru The Dandies.
0: Prambors.
3: Devina is the Gen Z of the face of the universe.
4: Clock it queen.
3: Uh-huh. Yeah, Devina has joined the room chat. Asik deh.
4: Yes.
3: W banget nih.
4: Yes.
3: 10,000 aura.
4: Yes. Clock it.
0: Gue udah bilang.
4: 6-7.
0: Anak Gen Z tuh nggak suka kalau.
3: Bodoh amat.
4: 6-7.
3: Bener-bener jokesnya nggak mau evolve.
4: 6-7.
0: Anyway, di jam 9 ini kita akan selesai untuk.
4: Gue berusaha relate.
3: Apa kini? Ayo pakai nih.
0: Jam 9 kita kan nggak bakal live lagi kan di TikTok. Nanti dilanjutin sama Devina. Tetapi untuk yang dengerin kita nih via streaming di prambors.live
3: kita masih nemenin.
0: Iya, pakai radio. Kita mau ngobrolin apa?
4: Jadinya gimana jadinya? Di streaming nanti ada Devina doang.
3: Iya,
0: enggak si, di TikTok doang.
3: Take over nanti.
0: Di TikTok
4: dia ditinggal sendirian, kasihan lah anak ini baru.
3: Kan dia langsung keliling-keliling nanti.
0: Dia mau ke kantor.
3: Halo, keliling-keliling.
4: Kring-kring.
3: Iya, betul.
0: Elsa.
3: Apa tuh?
4: Kelolong-kelolong. Lang-ling-long-long-long. Kelolong-kelolong. Kelolong-kelolong-lang-ling-long-long-long.
0: Aduh, mah.
3: Radio Chris. Kiri-kanan.
4: Berarti nanti TikToknya di

0: Apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Kenny lagi makan pecel nih, pecel Perancis.
1: Kanele.
0: Iya itu, pecel dari bikinnya pakai kanele.
1: Ikan lele.
0: Wih.
1: Wih.
0: Tadi jokesnya udah gue ulang ke Devina, Devina sekarang dengan rasa nggak enak harus ketawa.
1: Dia ketawa lagi.
0: Iya demi menghormati gue.
1: Eh kak, nggak, tapi ngomongin soal apa sih?
0: Oh iya sorry.
1: Apa? Ngomongin soal Perancis, kita ngomong ke travel aja deh.
0: Travel.
1: Travel, yes.
0: Oke.
1: Okay. Lo ada gak kayak wishlist gitu traveling?
0: Lucunya dalam bahasa Perancis travailler itu artinya adalah bekerja.
1: Oh iya.
0: Travailler tulisannya.
1: Ini kakak beneran atau bohongan?
0: Benar.
1: Oke. Okay.
0: Kenapa?
1: Tapi kan bukan pekerjaan yang kita mau ngomongin, travelingnya.
0: Traveling, aku pengen ke Kyoto lagi.
1: Kyoto enak sih.
0: Di Kyoto ada orang jualan sabun. Sabunnya itu dimakan tikus karena tikus makan sabun.
1: Tikus makan sabun.
0: Pak Darto ada baru datang, gue mau ngejokes yang sama. Pak Darto, tu emang
2: hah?
0: Makan apa?
1: Makan apa?
2: Kanel.
0: Kanele.
2: Kanele.
0: Oh, pecel. Dibuat dari kanele. Si, yang ketawa dia doang. Kenny kesel. Kenny kesel. Mantap ya? Nah ini beda generasi. Si Devina, Devina tadi pas gue ngomong gitu gini.
1: Bingung.
0: Oh kanele. Ada tadi kenapa tadi harus apa gitu. Kenny kayak kak gitu. Ya, nah so. Lu doang yang tau sama gue.
2: Itu bagus, itu bagus.
0: Iya.
2: Kanele.
0: Yes.
1: Ayo.
0: Promos. Yes.
1: Kita
0: apa?
1: Ngomongin wishlist travel.
2: Oke, okay, oke. Okay. Go wishlist. Wishlist travel. Gue sih. Sama siapa dulu nih?
1: Ah. Ya, terserah.
0: Masa sih?
2: Ya maksudnya sama keluarga atau mau sendiri?
0: Sendiri.
1: Kalau sendiri?
0: Sama siapa?
2: Kalau sendiri biasanya gue sama bini gue kan. Gua tuh, oh, gue pengen ke Kazakhstan sih.
0: Kazakhstan bagus.
2: Kazakhstan.
1: Katanya
2: sih.
1: Kayak Swiss-nya.
0: Kazakhstan bagus.
1: Ini ya.
2: Emang lu udah berasal?
0: Enggak, lihat di YouTube.
1: Iya, gue juga sih.
2: Ngomong lu udah kayak udah paling jago lu. Kasusnya bagus.
0: Bagus, bagus pak. Kalau gue Kyoto.
2: Kyoto.
1: Apa tuh?
0: Di sana ada orang jualan sabun.
2: Kyoto ayam atau Kyoto sapi?
0: Soto. Soto. Lucu kan?
2: Lucu dong.
0: Lucu kan?
2: Lucu.
0: Kyoto.
2: Kyoto.
1: Tanya dong temennya.
0: Oh temennya gimana? Oh, iya. Temennya.
2: Temennya. Seru sendiri.
0: Temennya gimana? Temennya gimana? Temennya gimana?
1: Aku mau ini wishlist aku Afrika.
0: Afrika mana?
1: Johannesburg.
0: Oh selatan.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Pengen melihat ini juga apa namanya saudara-saudaramu.
0: Apa itu? Badak.
1: Ya badak.
0: Badak, badak bersoda tapi ada itu di warung mie. Tapi
2: badak tuh.
0: Iya.
2: Wah, badak pasti berlalu tuh.
0: Badak. Keker dulu kali ya.
1: Bidik keker dulu kali bidik.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Bidik. Oh, ini nih gua tusuk nih.
2: Apa tuh?
0: Badik. Nah, kalau Devina nih sebagai Gen Z, kamu koleksi badik enggak?
2: Masa Gen Z koleksi keris.
0: Nah, Devina apa? Ada wishlist traveling. Gak?
3: Aku pengen ke Jepang sih.
0: Spesifiknya?
3: Never been specific. I just want to get out of here.
2: Oh, wow. She just want to get out of here.
1: Wait, you just come in.
3: Yes.
1: You udah mau get out.
0: You want to get out?
3: Bukan di sini. In, maksudnya get out from of this country. Yes.
2: You just want to get out for real. Clock it, girl.
0: Clock it. Okay. Chat.
2: Clock it, chat.
0: Oke, okay, berarti pengen, berarti kan mendaratnya di Haneda dulu kan?
3: Yes.
0: Di Tokyo berarti.
2: Ini Narita juga bisa.
0: Bisa Narita. Belakangnya Narita apa? Mbang.
2: Narik tambang. Devina bingung.
3: Tapi kali itu lucu, kali itu lucu.
0: Oke, ini kita mau nanya opini kamu tentang luar negeri kaula muda.
1: Enggak wishlist. Enggak pakai opini-opini luar negeri.
2: Apa sih opini-opini?
1: Wishlist kamu kaula muda mau kemana ya? Kasih tahu kita dong.
2: Tapi sebelumnya ngomongin Narita nih.
0: Iya.
2: Lagunya Roma Irama dong nang.
0: Narita, Narita, Narita, Narita, Narita, Narita.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
5: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
2: Kawula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback, diskon buat makan, ngopi, jalan-jalan pun bisa. Nih, kopi kenangan, kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000 pakai Kris Brimo, berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako, Jeko, kasih cashback 50%, maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop, diskonnya 50%, maksimal Rp50.000 pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, berlaku 13 sampai 19 Agustus 2026. Yang mau terbang nih, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI kartu kredit. Periode 11 sampai 17 Agustus, khusus Citilink jangan lupa kode Merdeka. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkap di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
8: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Yo, The Dennis on Brothers Ready. Yo.
1: Kenapa Devina? Kaulah muda kalau ada yang bergabung di TikTok nanti ada Devina ya. Devina tadi mau ngomong apa Devina?
0: Ntar aja ini dulu. Kita lagi bahas wish list travel di Indonesia. Ya, tadi kita sebutinnya semuanya outside.
2: Oh di Indonesia.
0: Kalau Indonesia mana?
1: Bandanera gue mau.
2: Kayak, tapi aksesnya agak katanya sih agak lumayan, bukan aksesnya sulit lah. Nggak mudah gitu, itu bukan traveling yang mudah.
0: Betul, udah gitu maaf ya, kadang-kadang traveling di Indonesia tuh lebih mahal secara tiket,
2: tapi
0: pengeluarannya
2: iya
0: tuh lebih.
2: Tapi maksud gue worth it sih, maksudnya kayak gue udah pernah ke Alor. Alor tuh mahal sih ke Alor, tapi buset deh crazy sih lo.
1: Bagus banget
2: ya, itu di mana-mana sih.
0: Sumba juga
2: Indonesia bagus. Timur tuh, gue belum ke Raja Ampat, gue pengen ke Raja Ampat sih.
0: Nah itu gue juga pengen.
1: Kalau ngomongin travel, gue mau mushroom.
2: Traveling without moving.
1: Bukan travel mushroom.
0: Mushroom pak travel.
1: Iya, gue lebih suka ke, kalau gue lebih suka ke situs-situs gue. Candi gitu.
2: Situs www. Apa nih?
1: www.ww.com.
2: Situ-situ aja.
1: Kalau gue suka ke situs-situs zaman dulu. Makanya kemarin tuh gue baru ke Masjid Agung, itu udah menyenangkan buat gue ke Candi
2: Masjid Cipto Agung mana?
1: Di Jawa Tengah. Itu udah seneng.
0: Aku pernah ke masjid yang apa? Sorry, di Makassar itu yang 1000 pintu atau apa? Yang warna kuning?
1: Nggak tahu. 1000
2: pintu bukan Lawang Sewu?
0: Bukan.
1: Ada ya?
0: Gua mix ya, maaf kalau muda aku agak lupa, tetapi
1: bagus ya tapi ya?
0: Iya masjid itu bagus sekali, cantik sekali.
1: Masjid 1000 pintu coba ya?
0: Atau 999?
1: Masjid terdekat.
2: Oh iya, masjid terdekat sih
0: nang? Bukan dong.
2: Jumat.
1: Oh iya. Oke.
0: Itu kayak menurut gua tuh Indonesia bagus banget lagi.
1: Oh, tapi pintu 1000 masjid, benar
0: kan?
1: Tapi itu di Banten.
0: Ih,
1: Makassar.
0: Yang Makassar.
1: Oke.
0: Apa sih kalau muda? Nah kan, ini dia nih enaknya ada live TikTok. Itu ada yang jawabin kita.
1: 999 kubah masjid. 99 kubah.
0: Cantik banget pak, tapi.
1: Cantik. Bagus.
2: Makassar ya. Makassar best sih makanannya juga.
1: Makanannya dahsyat sih, dahsyat. Jadi Indonesia sebenarnya banyak yang bisa dieksplor, mulai dari makanannya, suasananya, apalagi Indonesia Timur. Pak Darto kalau cerita Indonesia Timur selalu gembira.
2: Yes man,
1: cuma ya itu pak ya, Sulawesi. Kadang-kadang ada aja gitu. Dari ya, travel dari travel penyedia jasa travelnya.
0: Iya benar. Dulu tuh gue pernah traveling ke Sumba kan. Nah terus ada masih jalanan tuh yang putus gitu loh pak. Kayak harus jalan bisa 2 jam atau naik ojek. Nah kalau naik ojek itu di charternya mahal banget.
1: Berapa?
0: Bisa satu orang 100.000.
1: Wow.
2: Ya nggak apa-apa lah, worth it lah kalau misalnya emang lo.
1: Tapi bensin di sana juga mahal banget kan pak?
2: Iya.
0: Iya sih benar. Nah tapi karena jalannya tuh juga kayak bebatuan gitu loh, kalau jadi jalan kayak bisa jatuh juga segala macam. Nah tapi aksesnya itu loh masih kayak putus-putus.
1: Benar.
2: Di Indonesia Timur tuh sebenarnya bagus. Di NTT itu gue pernah motoran dari Labuan Bajo ke Larantuka. Larantuka tuh kayak apa ya, pelabuhannya kalau lo mau ke Kupang. Kalau lo mau nyebrang, pokoknya itu jalannya tuh bagus banget, gede-gede. Kalau nggak salah ya, saya ingat gue itu kayak CSR-nya dari Australia gitu. Jadi jalan itu dibangunin.
1: Oh, CSR dari Australia, pak.
2: Soalnya kan tidur, jadi dibangunin.
1: Woi, bangun woi.
0: Woi.
2: Tapi bagus banget jalannya, gede-gede terus, wah, keren.
1: Oh, dari Australia tapi, pak. Oh, jalanan bagusnya dari Australia. Oke.
2: Enggak usah.
1: Kanan kirinya apa kanan kirinya?
2: Kanan kirinya ada tuku.
1: Di kota ini
0: tadi.
1: Di Blok M sih.
0: Blok M.
1: Katanya Larantuka.
2: Kaulah muda mau wishlist nya kita bacain atau kamu mau ngobrol sama kita travel di Indonesia, boleh ke WhatsApp ya ngobrolnya.
1: WhatsApp boleh 0811 607 1022.
2: Yes baby.

0: yang udah jadi suami, pernah gak sih kalian bosan nunggu istri kalian belanja?
1: No.
0: Kalau pernah, enggak. Lu no karena lu tidak pernah nemenin Kak Galabi.
2: Wrong. Oh, kuat ini gue ke toilet dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya Allah, Pak.
1: Pak Darto mau mancing lele.
0: Nanti keluar dong kuning-kuning dari mulutnya. Anyway, nanti kita bakal ada berita nih buat cowok-cowok yang suka bete ya nungguin bininya belanja.
1: Info aja kaula muda dan Kenny, gua itu justru seneng banget nemenin istri atau ibu gua belanja. Karena sudah dari kecil gua nemenin ibu gua belanja kan. Gitu. Bahkan ke tempat-tempat yang mungkin cowok resah, gua tuh nemenin. Contohnya ke apa? Ke
0: tempat baju fashion.
1: Baju fashion. Atau mungkin
0: belanja yang groceries
1: gue seneng banget. Pokoknya yang buat cowok membosankan gue tuh happy. Gitu. Jadi gue bukan termasuk suami yang akan main handphone begitu istrinya belanja. Gue malah akan kayak, ah itu kemahalan tuh. Nah itu ini tuh menurut teori konspirasi itu ini begini harusnya labelnya.
0: Jadi finance police malahan.
1: Betul, karena kami menjaga keuangan kami. Soalnya kan seniman. Freelancer. Gimana menurut saya? Nah buat kaula muda nih yang punya suami.
0: Itu tadi saya udah baca.
1: Oh sorry.
0: Udah, ntar aja kita bakal kembali ya kaula muda buat bawain beritanya.
3: Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi,
7: Curi-curi Pandang,
6: Naikila,
7: Waktu Ditinggalin,
6: Lomba Sihir,
7: Jika Ada Ingat.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, mari rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial dari BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko siap kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga siap kasih kamu diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang. Ini.
3: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
5: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandy is on Prambors Radio. Meanwhile, Mas Darto masih bercocok tanam.
1: Mancing lele kalau
0: mancing lele. Kita lagi mau ngomongin nih, Husband at Ermeh. Jadi ini adalah akun Instagram dari husband-husband ya, yang viral gara-gara mendokumentasikan fenomena unik para suami yang setia menunggu pasangannya berbelanja di butik Ermeh.
2: Ermeh.
0: Gue selalu bingung bacanya pak hampes gak sih Ermeh?
2: Ermeh. Oui. Ermeh.
0: Nah, gue perlu percaya lu nggak nih kira-kira? Lu pernah kursus bahasa Perancis?
2: Tupa fangse, gepeng, tupa fangse.
0: Pakai itu dong. Ya, gepeng.
3: Cuman gue udah lupa.
0: Gue harus percaya sama lu.
3: Coba lu tanya deh.
0: Coba kalau mau pakai S-nya enggak Hermes.
2: Hermes.
0: Anyway, saya belum punya, jadi bodo amat.
2: Belum punya Hermes.
0: Ya. Belum punya Hermes sama belum punya suaminya juga. Tetapi konten yang diunggah di Husband at Hermes ini sebenarnya lucu ya, karena pasrah ada husband-husband tuh yang pasrah, ada yang udah bosen, ada yang ketiduran, ya kan?
2: Kayak kesini mulu nih, oh berarti tajir ya? Berarti suami-suami ini tajir nih.
0: Pasalnya mungkin karena udah nunggu lama, ya. Terakhir-akhirnya minta kartu kan?
2: Ah itu dia biasanya, itu dia. Akun ini menyoroti dinamika dalam belanja ya, barang mewah. Jadi Hermes yang memerlukan, yang biasanya memang membuat kita terpaku gitu di tokonya gitu, membutuhkan waktu lama, dan itu akhirnya membuat cewek-cewek sih bahagia ya. Cowok-cowok mungkin ada yang bahagia juga, tapi mostly ya udah nunggu aja.
0: Tapi sejujurnya kalau misalnya udah bisa masuk Hermes ya, kayak
2: wah keren men. Kalau sebenarnya udah bisa masuk Hermes,
0: ya berarti dia udah spesial karena nggak semua barang yang di Hermes itu bisa dibeli.
2: Betul, termasuk ya, tas yang paling terkenal ya, Birkinnya Hermes. Ya. Itu juga nggak bisa dibeli sembarangan, jadi kayak lu mesti melewati beberapa step. Dan apa namanya, ternyata pas gue pernah ketemu sama Mbak Birkinnya, ketemu di internet, tas Birkinnya udah jelek banget. Dan menurut gue the real old money adalah mereka yang udah tahu dirinya bagaimana, jadi dia nggak perlu flashy tampilannya. Kalau menurut gue
0: benar.
2: Gue pernah ketemu sama orang nih Kenny, dia jamnya tuh Patek Philippe gitu ya, mahal lah. Pakai celana pendek, pakai kaos sama pakai sendal.
0: Iya.
2: Emang yang udah begitu.
0: Benar.
2: Nasabah prioritas.
0: Iya pasti.
2: Tuh kalau kamu ngunjungin Instagramnya Husband of Hermes, kamu bisa lihat tuh bagaimana mereka
0: ada yang
2: menanti.
0: Main VR, ya kan. Terus komen-komennya juga lucu-lucu banget.
2: Dan kayaknya emang dibutuhkan ini ya, permainan-permainan gini untuk menghibur laki yang kekanak-kanakan ya. Rata-rata boys will be boys soalnya kalau muda.
0: Ya, semoga kita semua diberikan rezeki untuk membeli Hermes. Enggak usah ya.
2: Enggak, ya jangan. Kalau dikasih mau. Kalau Pak Darto nih, kalau misalnya lu ke Hermes, lu bakal belanja atau nemenin bunda belanja doang? Soalnya kan sabuk lu Hermes.
1: Wes. Apaan, enggak ada ya, jangan.
2: Kalau sabuk lu kan Hermes.
1: Elvi
2: ya? Oh iya benar.
1: Kenapa?
2: Kalau lu ke toko Hermes, lu bakal Hermes. Ini enggak?
1: Enggak.
2: Bakal belanja enggak?
1: Enggak.
2: Kalau bunda belanja?
1: Dia kayaknya enggak suka deh Hermes.
2: Oh, dia enggak suka.
1: Apa dia suka tapi kemahalan ya?
2: Karena bunda ngitung ya, Pak. Bagus juga tuh.
0: Udah, gitu doang sih. Tadi kita udah ngomong 5 menit ya, kamu baru datang.
1: Oke, sorry. Tapi gue setuju sih dengan pendapat kalian.
0: Enggak usah. Kita tidak berpendapat.
2: Lelenya gimana, Pak Darto? Lelenya gimana?
1: Lelenya

0: waktunya kita untuk kocrot kecrot. Ini akan menjadi kocrot kecrot terakhir. Hah? Minggu ini.
1: Oh, ini kocok kacau episode baru nih kalau mudah.
2: Nonton festival musik nih. Kan sekarang lagi hip banget festival musik.
1: Betul.
2: Ada Lala Fest, DWP, WTF, ABC,
0: Pastapor,
2: GFH.
1: Enggak mas, ABC kecap.
2: Oke, okay,
1: WFO. WFO work from home.
2: Office dong.
1: UFO. UFO. Bakmi. Bakmi UFO.
0: Siapa yang ngantuk?
2: Kenny.
0: Nah, cepetan coach. Masuk coach.
2: Oke. Okay.

0: Bocrot ngajak nonton festival.
1: Fred, yuk. Lagi ngapain hari ini?
2: Gua lagi gini-gini aja.
0: Sibuk gak?
2: Sibuk.
0: Oh ya udah deh, gua pergi sendiri aja.
2: Lah, oke gak sibuk.
0: Gua ajak lu yuk.
2: Kemana?
0: Kita nonton festival. Pakai baju hitam-hitam ya.
2: Apa nih?
0: Pakai baju hitam-hitam.
2: Festival apa nih?
0: Ini baru. Lu biasanya kan kalau nonton festival apa sih?
2: La festival.
0: Misalnya gitu.
2: DWP.
0: DWP.
2: WTF.
0: Nah.
2: WWE.
0: Ya.
2: WHO.
0: Wah bukan. WHO lembaga itu. Ya, oke, pakai baju hitam-hitam ya.
2: Oke.
0: Katanya di sini syaratnya pakai baju hitam-hitam sama bajunya agak-agak lega biar kalau keringetan enggak lepek karena banyak tari-tarian.
2: Festival apaan nih pakai baju hitam-hitam lega?
0: Kita berangkat.
2: Oke, ayo. Dani, gue udah pakai baju hitam-hitam.
0: Oke.
2: Longgar-longgar, enggak lepek.
0: Berangkat. Sorry nih ya, agak naik ke gunung gini nih. Dingin jadinya ya.
2: Gunung Kawi nih.
0: Dah.
2: Gunung-gunung apa yang gak asli?
0: Gunung Kawe.
2: Betul.
0: Gunung-gunung apa yang berdua?
2: Gunung
0: Kawin.
2: Gunung-gunung apa yang rame-rame?
0: Gunung Kawan.
2: Salah.
0: Apa?
2: Gunung Koalisi.
0: Gunung-gunung apa yang malas?
2: Apa tuh?
0: Gunung Koala. Udah nyampe nih?
2: Oke.
0: Okay. Nah, nih tuh lihat tuh ada
2: apa nih?
0: Api unggun, ada tabu-tabuan, ada patung setan. Mantap nih, kita belum pernah kan datang ke festival musrik.
2: Oh ini pemujaan.
0: Iya.
2: Berhala.
0: Iya, festival musrik.
2: Ngapain lu ngajakin gua ke festival musrik? Lu harus ada lagi. Musrik ada festivalnya.
0: Iya.
2: Mendingan dibubarin aja nih. Kita bakar-bakarin orang di sini.
0: Gak boleh, nanti datang setannya. Ini kan festival musrik.

0: di Dennis di Prambors.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Di Dennis on Prambors Radio, apa yang barusan terjadi?
1: Yes, aku melorot. Aku tidak punya uang, melorot.
0: Melarat.
1: Kaulah muda, kita akan berusaha untuk menjalani weekend kita dengan gembira. Semoga kamu juga bergembira. Terima kasih sudah menemani Dendi selama sepekan ini.
2: Aha.
1: Akan ada keluarga baru di Prambors namanya Devina, sekarang lagi live TikTok. Gigi.
0: She's the baddie of Prambors and the
1: emang baddie.
0: Yes.
1: Aku Aura Farming. 6 6 7 6 6 6 7. Aku Jenji Gaul. Aku Kelala Fashion. Aku WTS
0: 7 6 6 6.
1: Tapi aku bokeh. Aku enggak punya duit.
0: Aku enggak punya
1: arahan masa depan.
0: 6 6 6 6. Who's that? Who's that? I wanna know. In the statement, aku yang paling bad. Siapa tuh?
3: Mari kirimin nasi bara ori.
0: Oh. Nah, gue gak dapet lagi. Jadi gini, kalau muda, tadi kan pagi-pagi gue lapar banget. Terus gue bilang sama head of content, si Adrian, kayak, udah beli bubur deh, gitu kan. Kayak, lambat-lambat terus kak, jam 9 aja, jam 10 aja. Tukang buburnya tutup. Gue udah bayangin itu bubur dari jam 8.
1: Gue udah ngecap tuh bubur di lidah gue, Adrian. Tahu gak, abangnya tutup mulut. Abang
2: Adrian, males nih emang nih Adrian.
0: Dasar lah.
1: Oke, kita pamit ya.
0: Amin.
1: Jangan dulu, bentar. Nah, sekarang boleh.
2: Apa bedanya sih sama satu detik yang lalu?
1: Oh iya, sorry.
0: Feng Shui-nya lebih bagus sekarang.
1: Terima kasih semuanya, terima kasih Devina, terima kasih Gepeng, terima kasih Kino, terima kasih Adrian, terima kasih Mabas. Terima kasih semuanya, Kaula Muda juga.
0: Terima kasih Oki, terima kasih Bagus, terima kasih.
1: Hey, eh. Bagus, hey, itu bos-bos kita.
2: Main bagus-bagus aja nih
1: bocah. Itu bos-bos kita lo. Lo enggak boleh manggil nama doang lo, Kenny Jafar.
0: Mas Bagus. Kan belum selesai. Bagus, Mas.
1: Oh. Kayak Darto Pak gitu ya.
0: Iya. Oke.

0: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai boot UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: All the hits, all the vibes, on Prambors.

muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. You are listening to Prambors.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

Daytime Show with Alvin Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. Happy Friday. Hari ini ada event yang bakal gue datengin, by the way. And if you have invitations to that, please go and hopefully I'll see you there. Buat lo yang suka banget sama sneakers, outdoor gear, atau sekedar suka ngikutin perkembangan fashion sama lifestyle sini di Jakarta, kayaknya wajib banget lo tahu, karena Salomon, you know the shoes, akhirnya buka signature store pertamanya di Indonesia. Dan ini bukan toko biasa kalau muda. Mereka bakal bikin tempat ini sebagai destination buat komunitas Salomon. Habis itu banyak collaboration releases, exclusive collections, sampai special partnerships yang pastinya menarik banget buat diburu. Grand openingnya bakal digelar hari ini, Jumat 28 Agustus mulai jam 4 sore di Grand Indonesia East Mall lantai 3. Yang isi acaranya ada Boch Voyage atau My Good Friend. Namanya, nama asli Boch Voyage siapa ya? Ada yang tahu Boch Voyage? Nama aslinya siapa? Kok gue lupa nama temen gue sendiri kalau muda? You know what? Next, ada Monica Karina juga, plus special performance dari GG Art of Dance. Jadi kalau lu memang lagi hunting sneakers, pengen nyari sepatu baru, langsung choose aja kalau muda. Kalau gak punya acara, see you there at Grand Indonesia East Mall lantai 3, Salomon Signature Store pertama di Indonesia. See you there kalau muda. Lanjut ke Nadine Amizah, rayuan perempuan gila on Daytime Show with Ralphie.

0: show with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Indonesia. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: saatnya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya, promo apa? Mahal ah nanti.
2: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: You are listening to Prambors.

Rolling in the Deep, Adele on Daytime Show with Alfi di Prambors Radio. It is a Friday right now, kalau muda. It's time for hashtag KOTD Kicks of the Day. I am wearing my newest Salomon shoe. Shout out Salomon for the invitation. Also for the free shoes, by the way. I'm wearing the new XT Whisper. Nanti gue fotoin juga kalau muda, because today is a Friday. Gue yakin lu banyak yang abis kantor itu gak langsung pulang, pasti pergi juga, and you wanna look your best. Pasti lu milih-milih sepatu juga hari ini yang lu suka dan menjadi andalan lu. Pasti lu gak pakai daily beaters lu ya hari ini. So please send what are you wearing today kalau muda, pakai sepatu apa sih hari ini? WhatsApp Rambors 0811 607 1022. Mau kirim OOTD juga sekalian boleh. I'm gonna rate it 1 to 10 lah. Siapa gua fashion police kalau muda. Enggak, tapi intinya just share your kicks atau OOTD lo ke WhatsApp Rambors 0811 607 1022. Lu pakai sepatu apa sih hari ini? I do want to know kalau muda. Kita pamer-pamerkan sepatu keren-keren lo. Apakah lu pakai Nike Dunk Travis Scott lo, atau pakai sepatu lari Adidas FOSL? Terserah kalau muda. Pokoknya kirimin aja semua 0811 607 1022. In the meantime, Adrian Halif udah siap nih 2001 kali on Prambors Daytime Show with Ralph.

0: Jasper, karena hari ini gue mau datang ke opening store-nya Salomon yang ada di Grand Indonesia, East Mall lantai 3 kalau mudah. Kalau lo pakai apa hari ini, silakan dikirimin ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Gue pengen tahu dong hari Jumat nih yang nanti di mana gue yakin lo bakal pergi ke tempat manapun itu after work, mau ngebar, mau ngafe, mau makan di Cancan ya. Kenapa Cancan ya? Atau Mr. Park gitu sama teman-teman kantor lo. Kirimin foto sepatu lo yang lo pamerin hari Jumat ini kalau mudah. Karena kalau hari Jumat gue tuh selalu milih sepatu yang gue jarang pakai, karena gue tahu gue akan pergi setelah itu. Jadi gue gak pakai daily beater gue yang udah agak rusak atau berantakan. Gue memilih yang lebih baru gitu rotasinya. Anyways, ya masih menunggu WhatsApp dari lo kalau mudah. Sekali lagi di 0811-607-1022. Kicks of the day. Kirimin foto lo sekarang juga.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
7: Prambors, mangga lagi.

Rizky Febian Cuek Daytime Show with Ralfion Prambors Radio. Kalau muda di hari Jumat ini jam 11-an gue lagi ngebahas, lo pakai sepatu apa sih? Soalnya kan kalau hari Jumat biasanya identik dengan going out, jadi sepatunya juga harus lebih dress up lah. Lu kasih lihat sepatu apa yang lu punya, agak pamer dikit kalau muda, and it's okay. Victor pakai New Balance hari ini di WhatsApp ngirimin. Gue gak tau ini New Balance yang apa ya Victor ya. Kayak buat lari deh nih Victor. Gak dikasih tauin sih model yang mana. But New Balance is always a good

0: A choice, they're super comfortable. Ada Ricky, Ricky ngasih lihat fotonya nih. Siang Ralfi, gue nggak pakai sepatu, mau jebatan dulu ceritanya, makanya gue pakai sendal sama sarung. Beneran dikirimin foto sendal sama sarung gue kalau muda. Utari, kalau Utari ini fotonya lagi nge-gym. For hari ini gue pakai Ventela, murah meriah melokal aja. Soalnya mau leg day. Sayang pakai sepatu mahal cepet banget rusaknya. Converse dan Puma aku udah jadi korban per leg day-an. Bener sih kalau leg day itu harus pakai sepatu yang rata ya. Mau sepatu rata apapun kayak Vans, Converse, Ventela itu bisa banget buat dipakai leg day. Atau sekalian pakai sepatu weightlifting sekalian kalau muda. So that's it untuk di jam ini. Kicks of the day, yang mau ngirimin foto-foto sepatunya juga silakan. Yang jualan, yang mau jualan sepatu juga boleh kalau muda. Ini gue jadiin tempat FJB deh, forum jual beli di daytime show with Ralfi. Siapa tahu ada kalau muda yang nyangkut. Tapi dengan semua sepatu yang ada kalau muda, ingat kalau sepatu fake itu banyak banget ada di mana-mana. Jadi pintar-pintarlah memilih. Kalau emang pengen yang pasti banget, go to their official store atau official resale store. Kalau lo thrifting tuh, lo untung-untungan soalnya kalau muda. Bisa dapet yang ori dengan harga murah atau dapet yang emang KW gitu. Jadi ya, yeah, pintar-pintar. I'll see you next hour. We're gonna talk about lunch on a Friday. Hang tight kalau muda on the daytime show with Ralvi. Kalau muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on daytime show with me, Ralfi.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting nih.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Halo sayang.
4: Hai sayang, kenapa?
3: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
4: Emang ada event apa aja sih?
3: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
4: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
3: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Football Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Young, Age of Culture in Jakarta.
4: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
3: Iya, kok tahu sih?
4: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
3: Ah, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
4: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
6: Daytime Show with Ralphie.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
4: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
3: Ih, padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Ih, indah buat lu doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
5: Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, brengs mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Halo kaum muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
2: Prambors mangkal lagi.

Yeah. Chris Brown with you. Kalau muda di daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back to the show. It is Friday. It is lunchtime. Shout out buat nasi ayam ori yang udah ngirimin wadiabala nasi ayam ori hari ini. Dan nasi ayam ori baru aja anniversary ke berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kemarin gue dikirimin kue juga kalau muda. So happy birthday to nasi ayam ori. Congratulations. Keep making those chickens. Anyways, di siang hari ini gue pengen tahu juga, lu pada makan siang apa sih? Hari ini kan hari Jumat, jadi kepotong sholat Jumat juga. Breaknya otomatis akan menjadi lebih panjang. Lu pakai buat ngapain kalau muda? Apakah lu cabut dari kantor buat makan siang ke tempat yang lebih jauh? Atau santai-santai di cubicle? Atau di musola? Lu tidur kalau muda? Nap time? Please tell me, I wanna know kalau muda. 0811-607-1022. Lo pake ngapain waktu extra time break ini di hari Jumat kalau muda. Oke, WhatsApp ya. 0811-607-1022. Sekali lagi shout out buat nasi ayam ori. And this next song is from Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Bernadia Rabun Jauh di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau mudah menuju ke jam 1 siang, apa nih yang lo lakukan di hari Jumat ini kalau mudah? Kalau hari Jumat kan otomatis break lo jadi lebih panjang ya, karena ada break sholat Jumat. Ada yang cabut ke kafe-kafe yang agak jauh dari kantornya atau restoran agak jauh buat makan siang. Ada yang memaksimalkan waktu untuk istirahat di kantor buat nap time atau makan di cubicle aja. Kalau gue ya gak bisa kemana-mana, gue harus siaran kalau mudah menemani lo dimanapun lo berada. Tapi kalau lo kan punya kebebasan nih, lo pake dengan apa kalau mudah? Kalau Fania di WhatsApp Jumat siang ini menghabiskan waktu di jalan nih, BSD Cikarang Barat. Wah, lumayan jauh ya, agak ujung ke ujung tuh di tolnya. Jadi Fania, stay safe di jalan, on the way ke Cikarang Barat. Sambilannya juga, lo yang lagi dengerin nih, lo pakai Jumat ini buat ngapain kalau muda? WhatsApp 0811-607-1022. Alright? Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: Duh, event udah jalan, tiket udah laku, tapi pas dihitung lagi, kok hasilnya segini-segini aja ya?
3: Wah, jangan-jangan kepotong komisi tiketing lagi. Padahal udah capek urus venue, talent, promosi, masa untungnya malah makin tipis?
4: Bikin event harusnya nggak bikin kamu pusing mikirin biaya yang nggak perlu. Sekarang, kamu bisa kelola event lebih mudah bareng Loket. Mulai dari penjualan tiket, pengelolaan data pembeli, sampai berbagai fitur yang pasti bisa bikin event kamu berjalan lancar. Dan yang bikin makin cuan, biaya layanan di Loket cuma 1,2% aja untuk semua event kreator.
2: Wah, jadi bisa fokus bikin event yang seru dong, bukan sibuk mikirin biaya tambahan.
4: Siap bikin event keren berikutnya? Percayakan tiketing kamu ke Loket. Buat event kamu sekarang dan rasakan kemudahannya. Loket, bikin event pasti bisa.
5: Ayo, datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain?
2: Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
4: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Click and play sekarang www.radio.prssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya.
4: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
5: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
7: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak, ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
6: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
5: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam, setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
8: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub mengungkapkan, proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
9: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia, tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu, ada keluarganya di sini yang merindu.
5: Tindakan tegas diambil Bupati Subang Renaldi Putra dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
10: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
11: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
12: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum dibenung?
11: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
13: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
11: Nah, terus kenapa jalan?
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
14: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
4: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat dimanapun berada, mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
14: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
15: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
3: El Nino sangat kuat ini, tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
5: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
16: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
17: pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
16: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan.

0: pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Your gateway to what's next, Prambors.

Khalifa, Charlie Puth. See you again di Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Selamat datang kembali kalau muda. Tadi lagi ngomongin Ella Langley. Kalau lo gak tahu, dia adalah penyanyi country yang lagunya Choosing Texas itu ada di nomor 1 Billboard Hot 100 udah 19 minggu. Menurut gue, genre country sekarang lagi punya momentnya sih kalau muda. Dari Post Malone udah nge-country banget, Shabuzi 19 minggu di chart Billboard Hot 100. Sekarang ada Ella Langley kalau muda. Sekarang tuh udah kayak apa ya, prasmanan gitu loh. Country bisa masuk, hip hop bisa masuk, pop bisa masuk, bahkan bisa di mix juga, country pop, hip hop country, pop jadi elektronik. Sekarang playlist orang tuh udah kayak prasmanan gitu kalau muda. Jadi gue mau tahu genre musik apa yang dulu lo gak suka tapi sekarang malah sering lo dengerin. Dulu lo kata-katain mungkin kalau muda, sekarang lo dengerin terus. Ada gak satu lagu atau satu genre yang kayak gitu? Sambil ngelihat ke WhatsApp Prambors, ada Aiden dari Bandung request lagu apa aja. Salam kak, mau ikutan Prambors, sikat. Gua kasih Yura Yunita boleh ya, Aiden. Mau jadi apa? Daytime Show with Ralphie.

0: Daytime show with Ralphie and Pramwars Radio. Welcome back to the show. It rhymes kalau udah. Anyways, welcome back. Tadi lagi ngomongin satu genre yang dulu lo tuh gak dengerin, mungkin lo kata-katain juga, tapi sekarang lo dengerin terus kalau udah. Ada gak yang kayak gitu juga? Kita lihat di WhatsApp. Drew bilang yang gue gak suka EDM. Dulu gue gak suka banget karena terlalu berisik. Sekarang punya calon bini, dulunya nge-DJ. Wow, jadi jatuh cinta sama EDM dan found out bisa dinikmati kapan aja. Bener sih, mau lari bisa, mau party bisa, EDM menurut gue masuk ke semua sih. Gue ngomongin ini karena si Ella Langley, ada satu artis country, dia udah 19 minggu di Billboard Hot 100. Dan itu genrenya country kalau muda. Jadi udah gak mengotak-kotakan genre apa yang masuk ke Billboard Hot 100. Any genre would fit. Jadi gue nanya ke lu lagi, ada gak dulu yang lu gak suka? Mungkin satu lagu yang lu kata-katain juga, kayak apaan sih ini lagu, gue gak suka banget. Sekarang malah masuk personal playlist lu. WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Atau lagi live di TikTok juga nih. Sekarang kalau muda, by the way, TikTok Prambors sekarang udah bisa dikasih gift. Jadi jadi silakan ikutan dan kasih gue gift. Mampir ke TikToknya Prambors kalau muda. Seru-seruan aja di TikTok, oke? Sambil gue puterin lagu selanjutnya di Prambors, ada Artemas, I Like The Way You Kiss Me After The Break. Hang tight, stay tuned on Daytime Show with Ralphie.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: What is up kalau muda? Welcome back to Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio yang lagi live TikTok. Mana suaranya teman-teman? Ada Devina. Devina apa sih di sini di Prambors tuh?
1: Aku face of Prambors Digital.
0: Yo, yes. Face of Prambors Digital.
1: Yes, yes.
0: What a statement. In a statement gila. Kina kan produser Dandis ya, lagi live TikTok juga bareng gue di sini. Kalau di TikTok kita lagi ngomongin pernah nggak lo pacaran atau deket sama idola lo. Tapi kalau on air, gue lagi nanya nih di WhatsApp Rambors, genre apa dulu yang lo nggak suka, lo mungkin kata-katain sedikit, tapi sekarang malah lo dengerin terus. Kezia, hey there Alvi, dulu gue paling anti yang namanya Korea-Koreaan. Now gue pencinta drama Korea dan pendengar K-pop. Mantap. Kezia sukanya denger apa sih? Dulu gue itu gak suka sama, bukan gak suka sih, belum masuk lah, Hipdut. Nah, Hipdut tuh pas ada garam dan madu gue kayak, ini apa ya? Ini apa ya? 5 kali gue denger tuh lagu, langsung masuk personal playlist gue kalau muda. Ya begitulah, kalau you listen to it long enough, kadang-kadang tuh lo malah jadi suka kalau muda. Makanya gue masih nanya juga, genre apa yang dulu lo gak suka, sekarang lo suka banget, lo dengerin tiap hari, bahkan gak pernah bosan denger lagu itu. WhatsApp di Prambors 0811 607 1022. Sambil ramein TikTok live-nya Prambors.

0: kampusnya di mana-mana dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show with me

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, Dishub buat zebra cross di Jalan Bypass. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi nasional. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
2: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu kita coba. Kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
1: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
3: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti pada yang lama. Jadi perda ini mengandung banyak hal yang baru dibandingkan perda sebelumnya. Terutama penyelesaian masalah dimulai dari hulu ya. Kalau dulu penyelesaian masalah diupayakan supaya mengurangi beban ke hilir. Tetapi kalau perda ini menyatakan bahwa pemilahan sampah, terus pengolahan sampah itu mulai dari hulu, diselesaikan di daerah kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya menjadi semakin diperkecil atau ringan.
1: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
4: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini ditunjuk oleh PLT mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMK pihak ketiga karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya, bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
6: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk menghambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai Rp125 triliun. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
7: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
1: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
8: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: RSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia.

Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stay for more on Prambors.

0: It's Young Kai, How Do You Dance? Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda, jam 2:17 menit nih. Sekarang di hari Jumat, jam-jam menuju selesai kantor. Udah menunggu-nunggu nih hari ini ada plan kemana kalau muda. 0811 607 1022. Di jam terakhir ini gue mau bahas juga masalah film. Kalau lo suka banget sama hip hop, ada satu biopik yang menurut gue bakal menarik banget. Snoop Dogg akhirnya bakal punya film tentang hidupnya. Judulnya Snoop. Dan yang meranin Snoop adalah Jonathan Davis. Dia dikenal sebagai karakter Pope dari series Outer Banks yang ada di Netflix. Filmnya dijadwalin tayang tahun 2027. Dan yang bikin menarik, film ini bakal make katalog musik Snoop Dogg sendiri. Jadi kebayang gak? Cerita hidupnya Snoop Dogg, era Death Row Records, hubungan dengan Dr. Dre, ada Tupac juga, dan soundtracknya literally pakai lagu-lagunya Snoop Dogg semua. Sekarang pertanyaannya, kalau satu musisi bisa dijadiin film, siapa yang pengen kalian lihat? Soalnya kan so far sebenarnya udah banyak banget nih biopik, ada Queen, ada Rocketman-nya Elton John, Michael Jackson, and so many more. Tapi siapa yang pengen banget kalian lihat hidupnya itu dijadiin biopik? Gue punya beberapa kandidat, kalau muda gue pengen tahu lu setuju sama gue atau enggak. Tapi nanti ya, di next cut aja. So the question of the hour is, kalau lu bisa melihat satu musisi dijadiin film, siapa yang pengen banget kalian lihat? WhatsApp 0811 607 1022. Moving on though to Magnetic Elite di Prambors Daytime Show.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Hai kaulah muda yang ingin Raja GL, bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5, asik. Dengerin Prambors ya di Prambors.live.
2: Prambors, mangka lagi.

Daytime show with Alfie on Prambors Radio. That was One Republic Counting Stars. Kalau muda, we're back here lagi ngomongin film. Tahun 2027, sorry maksud gue, tahun depan ada filmnya Snoop Dogg, judulnya Snoop. Tapi gue nanya ke lo nih, ada gak satu musisi yang pengen lo lihat banget kisah hidupnya dan worth untuk menjadikan sebuah biopik? Oke, gue kasih pilihan ya. Beyonce, Rihanna, Eminem, Drake, semua belum punya biopik. Atau jangan-jangan dalam negeri, Dewa 19 kalau muda, kalau lo pengen tahu kisah hidupnya, bisa juga tuh dijadiin biopik. Jadi siapa nih yang paling wajib punya biopik? Dan yang paling penting, siapa aktor yang cocok meranin mereka? Karena casting tuh separuh nyawanya sebuah biopik kalau muda ada di yang meranin sih. So ya, yeah, ramaikan WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Siapa yang paling wajib punya biopik kalau muda? Let me know. Dan sekarang ada baca suara sementara di Prambors Daytime Show with Ralphie.

0: New on Prime Wars, Malcolm Todd, I Just Got Matt, playing now on the daytime show with Ralphie di Prime Wars Radio. Lagi ngomongin film biopik nih kalau muda, karena tahun depan ada biopiknya Snoop Dogg, judulnya Snoop, tanggal 8 Agustus 2027, dan gue lagi nanya, siapa sih yang worth dibikin biopiknya? Mari kita lihat WhatsApp Prime Wars. Ada Jay, katanya, boleh musisi dalam negeri nggak? Kalau boleh, pengen tahu kisah almarhum Glenn Fredly. Proses penciptaan lagunya, hubungannya dengan musisi-musisi legendaris Indonesia. Harusnya seru sih. Well, Jay, I have some good news for you. Karena film biopiknya Glenn Fredly itu udah ada tahun 2024. Yang main Martin Olio sebagai Glenn Fredly. Dapat review yang sangat bagus juga. Jadi, silakan ditonton. Ada juga Yos. Yos nih, kalau Yos itu ngirim voice note, kira-kira siapa yang dia maksud ya, film biopiknya?
1: Kalau gue sih, Raffi, pengennya tuh kalau bisa The Beatles ya, ada gak ya filmnya ya? Kayak gitu, The Beatles tuh. Kayaknya belum ada ya selama ini ya.
0: Belum ada, jujur belum ada. Tapi, good news juga buat lo, film biopiknya The Beatles itu in the works. Tapi rilisnya masih tahun 2028. Masih lama ya. Oh, banyak sih sebenarnya yang bisa dibikin biopiknya. Tapi ya, dua itu tadi kalau muda, The Beatles akan ada biopiknya tahun 2028. Dan Glenn Fredly udah ada biopiknya tahun 2024. Silakan ditonton kalau muda. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4 sampai 5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
5: Biar gak capek hati.
4: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi, follow sekarang and see you warga absurd.
6: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Ralfi orangnya baik.
8: Ralfi sporty abis.
9: Ralfi suaranya seksi. Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphie. What did she say?

0: Halo Wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: RGL Indonesia. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Lagi hits banget loh, terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Mas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Mas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Mas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Mas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Halo sayang.
5: Hai sayang, kenapa?
4: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
5: Emang ada event apa aja sih?
4: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
5: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
4: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Football Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Yang, Age of Culture in Jakarta.
5: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
4: Iya, kok tahu sih?
5: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
4: Oh, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
5: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

0: hits, all the vibes on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: You are listening to Prambors.

0: Stay for more on Prambors.
1: Prambors. Prambors.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamax by Pertamina. Polisi membubarkan massa di depan gedung DPR RI, selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, buat lo pecinta otomotif dan adrenalin, siap-siap karena Pertamax Turbo Drag Fest 2026 kembali digelar. Tahun ini makin spesial karena kelas Drag Race Roda 4 resmi menjadi bagian dari kejuaraan nasional atau kejurnas. Ajang ini bakal digelar dalam dua putaran. Putaran pertama 29-30 Agustus 2026 di Lanut Gading, Wonosari, Yogyakarta. Dan putaran kedua 14-15 November 2026 di Lanut Sutan Syahrir, Padang. Total ada 25 kelas kompetisi drag bike dan juga drag race. Jadi siap-siap lihat para pembalap dan komunitas otomotif nunjukin performa terbaik mereka di lintasan. Gak cuma balapan, pengunjung juga bisa nikmatin konser musik, bazar, sampai nyobain official simulator MotoGP. Dan yang paling seru, semua rangkaian acara bisa dinikmatin gratis. Cukup punya aplikasi My Pertamina, jadi jangan sampai kelewatan. Pertamax Turbo Drag Fest 2026. Untuk info jadwal, kategori kelas, syarat, dan pendaftaran, langsung cek aplikasi My Pertamina, follow at mypertaminaxseries.id atau kunjungi mypertamina.id. Pertamax Turbo Drag Fest 2026, gaspol di lintasan. Polisi membubarkan massa di depan gedung DPR RI menggunakan air meriam pada Kamis malam. Sekelompok orang juga merusak dan membakar pos polisi di Selipi, Jakarta Barat. Sebelumnya, warga dari berbagai latar belakang berunjuk rasa di depan DPR dengan tuntutan utama pengesahan RUU Perampasan Aset. Dalam pantauan teman-teman media di lapangan, pengunjuk rasa sudah membubarkan diri pada siang hingga sore hari. Namun setelah itu ada massa yang datang dan bertahan sampai malam. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.
3: Selamat datang, kaula muda.
5: Wow.
3: Welcome to Tango barengan Genus dan Julio.
4: Sudah hari Jumat jam 4, let's go kaula muda. Lo mau kemana hari ini? Lo mau nongkrong? Lo mau pulang ke rumah? Lo mau ketemu FWB-an lo? Keren.
3: Belajar dari mana kata-kata itu?
4: Itu kan kepribadian aku, Kak. Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Halo, kaula muda.
3: Di satu sisi, mukanya masih lembab air wudu. Namun di sisi lain, wow, memang kamu benar-benar duo ling-ling.
4: Duo ling-ling. Genus, lo tau gak sih? Jadi gue tuh sempat baca sebuah artikel pas menuju ke kantor. Kan gue sekarang jadi Julio.
3: Gila. Jadi Julio the literatur.
4: Betul, sekarang aku adalah Julio literasi.
3: Siap.
4: Gitu. Jadi gue baca sebuah artikel, katanya teman kantor itu jangan dibawa jadi teman main. Terus gue langsung mengingat, kayaknya gue main banget sama anak-anak kantor gue gitu.
3: Betul.
4: Bahkan udah bukan kayaknya gue main banget, kayak ya lu, gue, Ralfi, Kenny udah kayak ibarat kata nih, kayak kalau kata malaikat, ibarat kata malaikat ya, gue Jibril. Oh, pilih yang paling sering dimention. Lu Rakib Atis.
3: Rituan lah.
4: Heh, bukan nama orang?
3: Lah, emang menurut lu Jibril gak
4: kayak? Emang ada malaikat namanya Rituan?
3: Ada.
4: Ada.
3: Julio, malaikat Rituan menjaga surga.
4: Masya Allah, tabarakallah.
3: Lu kalau gak
4: calon
3: kenalin
4: dia, iya,
3: nanti
4: bener-bener
3: pas lu mau masuk, cuh, gue gak kenal.
4: Oke, dari sekarang gue akan latihan sim kayak Rituan,
3: nah,
4: aku di sini.
3: Gitu.
4: Oke, kalau udah, sorry, kita gak lagi ngomongin malaikat.
3: Iya, bener-bener.
4: Tapi kita lagi ngomongin sebuah statement, ada bahwa katanya teman kantor itu jangan dibawa jadi teman main. Yes or no?
3: Untuk orang-orang yang kayak di kantor nih, kayak Adrian-Adrian gini nih, dari setengah 6 sampai setengah 9 malam.
4: Cakep.
3: Kalau nggak deket sama teman-teman kantornya tuh adalah hal yang mustahil. Bahkan mungkin lama-lamaan Adrian ketemu sama teman-teman kantor ya, daripada ketemu istrinya di rumah.
4: Gua setuju.
3: Iya,
4: kok
3: kan?
4: Udah lebih lama ketemu teman kantor, kita nggak boleh ajak teman kantor kita main.
3: Why?
4: Habis ini kita bakal kasih tahu lu penyebabnya dan alasannya kalau muda. Gak usah penasaran gitu, sabar dulu. Lu jangan push kita ya.
3: Gak ada ya. Push diri lo, cuma lo sendiri.
6: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
7: Ya, makan siang.

0: Eh, kaget. Tango on Prambors Radio.
1: Selamat sore kaula muda.
0: Yes.
1: Gue masih ingin bertanya sih sekali lagi.
0: Kenapa? Silakan. Ke gua.
1: Boleh, kalau muda boleh.
0: Woy, tutup
1: siapapun
0: dang,
1: yang berada di ruangan ini boleh.
0: Aha.
1: Jadi pilek tuh minum obat apa sih?
0: Tidur, obatnya tidur. Gue tuh kemarin minum obat dari Arab. Surprisingly, sembuh enggak? Bisa bahasa Arab lumayan.
1: Gue minum obat dari Jepang. Enggak bisa bahasa Jepang. Tapi ini gue menemukan obatnya gara-gara
0: yang lo bilang sama gue kan,
1: yang viral di TikTok itu, yang kayak medical medicine Japan. Aulia bilang, aku minum itu sembuh 3 kali sehari kak. Terus gue bilang, iya gue juga minum 3 kali sehari. Terus dia bilang, iya aku 2 atau 3 hari. Terus gue kayak, iya gue cuma sehari sih. Pahit banget coy, minumnya dihukum.
0: Nah, kayaknya itu gue juga dikasih tuh waktu gue di Malang. Obatnya kayak bungkus kecil warna
1: kuning,
0: emas bukan?
1: Betul.
0: Gue dikasih itu.
1: Pahit banget kan?
0: The night gue minum obat itu, gue malah jadi gak bisa tidur. Gue malah jadi macem-macem gitu.
1: Mantap. Menurut lo, kalau gue masukin obat itu ke kapsul, terus abis itu gue telan, sama aja gak efeknya?
0: Kata gue repot, telan aja pakai air udah cukup.
1: Pahit banget.
0: Ya, udah. Pahit gak pahit, tau gak mau lo? Tau mau, apa?
1: Apa lo?
0: Apa
1: masalah lo?
0: Apa maksud
1: kasih tahu gue
0: semua ini ya Tuhan?
1: Bang Doyok boleh gedein headphone gue gak?
0: Oke, sambil dia gedein headphone lo, gue bakal membacakan yang tadi fakta gue bilang. Bukan fakta sih, ini adalah semacam opini. Bahwa katanya teman kantor itu jangan dibawa jadi teman, main. Jadi gini kalau muda, kita mungkin ngabisin waktu lebih banyak sama teman kantor dibanding sama teman sendiri. Iya, itu betul. Ketemu hampir tiap hari, makan siang bareng, curhat soal kerjaan, bahkan kadang pulang atau nongkrong bareng.
1: Hati-hati, friend.
0: Betul. Tapi ada anggapan kalau teman kantor ya cukup jadi teman kantor aja. Jangan terlalu dibawa masuk ke kehidupan pribadi. Nah, menariknya ada sebuah artikel yang terbit tanggal 24 Agustus itu bilang kalau semua orang yang kita temui tiap hari di kantor harus jadi teman dekat. Ada orang yang lebih nyaman kalau hubungan dengan rekan kerja itu sebatas saling membantu doang gitu. Alasannya macam-macam. Ada yang takut urusan pribadinya malah jadi bahan obrolan di kantor. Ada yang ngerasa persahabatan itu kalau lo sahabat sama teman kantor jadi rumit, karena ntar kayak antara kompetisi sama personal feeling tuh jadi ngeblur gitu. Betul. Kalau kita ngomongin masalah teman kantor jadi teman main ya, seingat gue, jadi gini, teman gue yang orang Korea, dia bilang orang Korea itu tidak akan bisa berteman akrab sama teman kantornya. Nah terus ternyata gue juga pernah lihat tuh di TikTok juga ada kayak aplikasi, jadi kayak ada orang kayak review gitu deh, hidup di Jepang sama di Korea, emang ya teman kantor tuh teman kantor aja, teman main aja gitu. Penting tahu, karena itu adalah lu tuh bikin hidup lu menjadi private. Ngerti antum?
1: Ngerti enggak? Gue tuh mencoba mencerna dan semua yang lo ucapin tuh make sense.
0: Betul.
1: Tapi semua teori itu tuh benar-benar 100.000% tidak berlaku sama gue.
0: Bukan sama lo doang, di negara ini juga gak berlaku. Karena negara Indonesia kan terlalu kayak sobi. Indonesia, Thailand, Mabuhay, Filipino juga begitu.
1: Enggak gini.
0: Apa?
1: Enggak, dan kayak di kasus gue level temenannya tuh ekstrim.
0: Misalkan?
1: Ya kayak misalkan gue, lo, Ralfi, sama siapa satu lagi? Kendra.
0: Nah, katanya temenannya ekstrim. Ralfi aja ngomong namanya kelabakan. Kenny aja lu lupa namanya.
1: Genus, Julio, Kenny, Ralfi. Temenan ekstrim, jelas.
0: Ya.
1: Terus kalau kayak di pekerjaan gue yang lain seperti restoran-restoran gue, Baldo, Almas, Gilang, gue bahkan udah gak bisa bedain ini teman gue, sahabat gue, keluarga gue, atau siapa gitu. Karena gue dari Senin sampai Minggu bisa sama mereka.
0: Nah, berarti memang pendapat artikel ini tuh adalah tidak berlaku di kita. Mungkin karena bisa jadi pekerjaan kita tuh bukan 9 to 5.
1: Benar.
0: Pekerjaan kita tuh satu di bidang entertainer sama satu di bidang F&B gitu, jasa. Dua-duanya jasa.
1: Benar. Nah, mungkin artikel ini kan tadi ada yang bilang berkompetisi lah, nanti jadi ngerusak apa privasi lalala. Gue gak ngerasain itu. Mungkin kaulah muda ada yang bisa memberikan pendapatnya.
0: Karena
1: bisa komen.
0: Betul, karena yang sebenarnya yang pengen gua tanya kalau muda, di sini ada enggak sih lu kalau muda yang lu tuh awalnya dari teman kantor sekarang malah jadi sahabat?
1: Sahabat gue, banget.
0: Gue ada.
1: Yes.
0: Gue Ralfi, itu awalnya benar-benar cuma teman kantor, sama Kenny, itu awalnya teman kantor terus jadi benar-benar deket banget sekarang.
1: Enggak dihitung yang ini.
0: Lah, kita temenan dulu. Apa sih? Perempuan
1: ya
0: ini.
1: Ya kan FOMO aja. Ralfi disebut, Kenny disebut. Aku kok enggak?
0: Lu kan saudara. Gue tuh geli banget sama
1: ya Allah dan malaikat Ridwan. Ingat-ingat ya yang satu ini.
0: Kata ya Allah, sholat dulu. Gue tuh genus geli banget ketika ada orang yang kayak, kamu kan sister aku. Gue tuh pervert, gue kayak
1: enggak, gini. Masalahnya yang digituin siapa? Lo. Kalau digituin ya, lo dibilang sister, gue pasti juga bereaksi kayak lo kan.
0: Masalahnya iya betul gue yang digituin. Enggak.
1: Coba dong ceritain kaula muda ya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
4: Curi-curi Pandang,
3: Naikila,
4: Waktu
3: Lomba Sihir,
4: Jika Ada Ingatan Yang
3: Reality Club,
4: Yes.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
1: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda.
2: Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Monggo on Prambors Radio. Kalau muda ada Julio, ada Genus. Tadi kita masih nanya, lu ada gak sih
1: teman kantor
0: yang sekarang jadi sahabat? Masa katanya ada artikel bahwa kebanyakan orang ya itu tidak pengen menjadikan teman kantornya sebagai sahabat karena mereka tidak pengen semua itu bercampur.
1: Kita tuh harus sangat bersyukur tahu Julio. Maksudnya di luar sana banyak banget kantor yang salah satunya gue punya teman, dia keterima di sebuah kantor yang cukup settle, cukup terkenal, karyawannya gaul-gaul, dan gue kayak oh good for you lo kerja di sana.
0: Terus
1: kayaknya gak nyampe 1 tahun deh, resign. Dia bilang, gue gak kuat banget sama sikut-sikutannya. Jadi kayak ada kantor-kantor yang memang sekompetitif itu sampai yang tadinya lo pikir temenan, lo disikat juga sama temen lo, dijelek-jelekin di depan bos lo dan segala macam gitu. Jadi kayak oh no, gue langsung ngerasa bersyukur gitu bahwa kita gak pernah dikasih tempat kerja yang kayak gitu.
0: Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, Bang Dayok, back sound dong. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya, Genus, kayaknya kita berdua itu juga emang orang yang tidak begitu dekat sama orang kantor, tau? Enggak, dari kita sekarang di Prambors, kita tuh kita berteman sama kita doang. Kita tuh tidak kayak kurang
1: you bisa. You can't sit with us.
0: Mantap. Kalau sama gue sih emang karena gue makan space. Kalau sama Genus emang karena dia emang hard to reach aja, teman-teman.
1: Hard to reach, hard to please, nah, very hard. Hard level.
0: Itu dia. Kalau sama gue hard to sit because no space between us. Oke. Gue mau putar voice note ya.
1: Let's go.
0: Dari Dominic.
2: Ke topik kalian ya.
0: Maaf, sorry, kepotong, Beb.
2: Selamat sore, Tenggo.
0: Sore dong.
2: Ke topik kalian ya. Aku ada banget punya teman kerja gitu kan. Terus kita jadi teman aja gitu, in real life gitu. Dia kerja sebagai, sebenarnya dia untuk main account-nya. Dia head untuk social media spesialis. Kalau aku di divisi lain, tapi untuk nge-handle second account dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita cukup sering tek-tokan dan pas aku diudahin sepihak sama kantor, bukan karena efisiensi, karena emang kantornya gak bener aja, red flag gitu. Terus dia kayak, gue sedih banget kehilangan lo, karena biasanya kalau ada apa-apa, kalau gue kerja tuh sama lo bukan sebagai karena apa ya, rekan kerja, partner kerja, tapi udah kayak teman sendiri gitu. Terus aku mau ikut menyarankan mungkin ya untuk Kak Genus, boleh banget kakak bisa coba cari-cari kayak Chinese medicine deh kak. Aku gak tahu namanya apa, Chinese tapi medicine buat flu itu boleh, sama STMJ kalau emang suka, sama wedang jahe gitu lah kak, gitu.
1: Nah,
0: what is STMJ?
1: Susu, telur, madu,
0: Jack D. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih?
1: Ya gak ada dong, susu, telur, madu, Jack D. Terus abis itu sembuh flu lo maksudnya.
0: Itu bisa jadi peluang bisnis.
1: Astagfirullah. Malaikat Ridwan, hello, look at him.
0: Stop ngadu-ngadu ya. Lihat tuh di TikTok dari Elzar. Susu telur madu Jaklingko. Lu minum Jaklingko, tumpah-tumpah susu telur sama madu lu jadi misah. Oke, ada lagi ya ini. Ada dari namanya siapa, coba kita puterken.
1: Ada N.
3: Halo Kak Julio, Kak.
1: Wah, lemesnya. Adek,
3: mau ikut ngasih pendapat dong.
1: Boleh.
3: Kalau menurutku ya, aku sepakat sama kata Kak Julio tadi.
0: Keren.
3: Yang pekerja korporat yang 9 to 5 emang better gak jadiin teman kantor itu teman main. Kadang yang sudah banyak kejadian, kadang mereka tuh gak suka sama pencapaian kita, sama ternyata apa yang kita punya di dunia luar dari dunia kerjaan. Bahkan iri sama pasangan kita. Itu kebanyakan yang kayak gitu. Sepakat sih kak, jadi lebih baik untuk menjaga hubungan yang tetap baik, kewarasan kita. Jadi ya ditaruh batasannya aja gitu sih. Tapi memang gak semua ya, itu kemungkinan besar rata-rata seperti itu gitu.
1: Dari pengalaman dia lah ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak kalau teman kantor terlalu tahu kehidupan pribadi malah jadi iri-irian.
0: Ya susah karena lagi-lagi kita tidak 9 to 5. Kenapa sedih sih ini, cerita sama ayah? Kenapa
1: gini loh ya.
0: Kenapa bun?
1: Ya enggak, maksud gue itu benar-benar, apalagi ke zaman-zaman gue masih sengantor itu di Prambors ya. Kan sebelum jadi penyiar tuh gue 4 tahun ya jadi staff program.
0: Betul,
1: dan
0: kantor
1: gitu. Nah gue benar-benar menganggap Prambors tuh kayak rumah gue.
0: Betul.
1: Jadi untuk kaula muda yang ingin menjadi wadiabala, lah tiba-tiba jualan. Jualan merekrut karyawan Prambors.
0: Menurut gue udah gak perlu lagi Prambos. Kita jualin karena yang daftar udah 3.000. terus kasian yang milah-milahnya.
1: Terus tiba-tiba di ruangan ini udah ada anak magang dan produser dan bla bla bla 5 orang out of nowhere. Ngapain mereka di sini?
0: Karena nanti buat kalian baru Prambors ya, kita berencana itu bayarnya kita pakai barter stories.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalau kamu kerja di sini, bayaran buat kamu adalah kamu kita story setiap hari.
1: Barter exposure ya. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: lo tau gak Julio?
1: Apa?
0: For the very first time.
1: For the very first time?
0: In
1: my life.
0: Dalam sekitar 3 tahun terakhir.
1: Aha.
0: Gue baru kepikiran gue pengen banget ganti HP. Tadi banget di jalan gue lagi nyetir.
1: Gue juga lagi.
0: Itu kan kayak out of nowhere gue pengen banget.
1: Oh lo out of nowhere. Gue sebenarnya udah lama genus. Karena gue tuh punya sebuah prinsip hidup. Gue akan ganti handphone 5 tahun sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ini kan handphone gue seri 13 nih.
0: Iya. Yeah.
1: 13. Itu gimana sih? 13 itu dia masuk ke gak satu enggak?
0: Enggak apa-apa lo gini aja 13, 14, 15, 16, 17. 18 6 tahun. Kan iya. Umur 18.
1: Tapi kayaknya 15 tuh enggak ada ya serinya. Jadi habis 13, 14,
0: iPhone 15, baru 15 ada. 15.
1: Ya? Oh. 16 yang enggak ada kan. Jadi habis 15 langsung 17 kan?
0: Oh, 16 enggak.
1: Iya, jadi emang seingat gue nih yang seri 18 ini pas di tahun kelima. Dan menurut gue seri ke-18 ini, tapi mau tau enggak apa sedihnya?
0: Enggak, stop. Selesaiin dulu yang pertama.
1: Yang mana?
0: Seri 18 ini, koma.
1: Oh iya, seri 18 ini tuh ada dua pilihan. Jadi untuk brand yang biasa gue pakai nih yang sekarang yang Apple digit itu, itu varian 18-nya lumayan banyak nih, Gen. Nah, tapi keduanya menurut gue slightly useless.
0: Oke.
1: Gue sedih banget.
0: Mendingan abis ini aja kita obrolin soal teknologi ini.
1: Duh, kenapa sih ditahan-tahan? Cih, keren.
0: Lu yang tadi dari awal udah kayak, "Yaudah kita coba teaser aja ya. Yaudah kita teaser aja."
1: By the way, gue barusan salah ngomong karena dari live TikTok bilang seri 16 ada. Ada Ratu. Ada. Ya udah, enggak apa-apa. Berarti ini bukan tahun kelima ya. Berarti ini adalah udah seri ke-6. Ya, seri ke-6.
0: 6 tahun enggak ganti HP, lama sih.
1: Lama sekarang. Kamu. Handphone gue tuh dalam sehari itu di-cas. Gue bangun pagi, siang gue nge-cas. Udah.
0: Normal dua kali, itu gue juga dua kali.
1: Normal.
0: Kayaknya almost everybody.
1: Kayaknya seharusnya belum ganti ya.
0: Ya udah, nggak jadi.
1: Ya udah, karena menurut gue yang 18 ini agak useless gitu.
0: Oh.
1: Diulang lagi menarik, kan tadi gue udah bilang.
0: Yaudah.
1: Aduh.
0: Nanti fokus. Kita lanjut kalau muda dong, go anyway ya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia.
5: Yeay, so excited.
4: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
6: Prambors, mangga lagi.
7: I had my first heartbreak and it was terrible. And I pray that it won't happen again. But then again, I hope it does. Because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I

0: Tenggo on Prambors Radio. Kalau muda masih temenin bareng sama Julia sama Genos.
1: Ketika anaknya pengen ganti HP masih mikir-mikir, maknya baru ganti HP.
0: Iya, kalau muda. Terus mak gue jadi ngomong-ngomong ganti HP ya. Semalam nyokap gue pulang-pulang, "Mama habis ganti HP nih, gini-gini." Mama
1: apa?
0: Beli 17. Enggak, Samsung kan, nyokap pakai Samsung. Dia pakai SSS. Aduh, boleh enggak sih sebutin? Takut salah gue, maaf ya teman-teman. Aku minta maaf teman-teman. Oh, I'm sorry.
1: Oh, how?
0: Tadi bilangnya gue penting di TikTok. I'm sorry. Oke.
1: Kata lu juga bahasa Arab.
0: Tapi kan TikTok bahasa Cina.
1: Oke. Lanjut cerita
0: malam. Nah, jadi semalam emak gue dia ganti handphone. Iya, mama ganti S yang ini. Terus udah kan, terus lagi kayak ngobrol-ngobrol, iya mama pengen ganti deh, jadi kayak si handphone Apple yang digigit itu jadi pengen seri yang 17. Kata gue, lah di tangan gue aja masih handphone baru lu,
1: iya.
0: Kenapa lo pengen ganti handphone lagi? Walaupun emang mama itu kan mak-mak, sebutkan persamaan mak-mak sama admin judol.
1: Ya apa tuh kak?
0: Handphonenya banyak. Benar, mak gue handphonenya ada 3,
1: nyokap gue 2. Kenapa ya?
0: Mbak gue tuh di pagi hari udah bisa bolak-balik tangga perkara diambil handphone 1, handphone 2, iya handphone 3. Gue suka kayak apalagi mah semuanya.
1: Gue tuh bahkan udah nyampe level udah pergi, balik lagi yang 1 ketinggalan. Gue kayak enggak kaget.
0: Iya, gimana kalau 3?
1: Nah, apakah kamu berencana untuk segera mengganti handphone karena yang terbaru ini udah benar-benar di depan mata, bentar lagi rilis September kalau enggak salah.
0: Iya, kasih ke gue aja Genus, gue yang baca.
1: Kasian lo sama gue, kasian ya.
0: 1 tadi gue janji gue yang baca, 2 lu bindeng parah, okay. Lo dengpar.
1: Okay.
0: Jadi kalau muda buat lu yang pengen ganti juga handphone seri 18 kayak gue, insya Allah tahun ini amin ya Allah. Itu tuh gue kemarin waktu pas gugu di Malang, gue tuh cari gitu di TikTok kayak gimana sih desainnya, karena kan kayaknya tuh udah keluar gitu
1: banyak
0: desainnya.
1: Banyak yang palsu gak sih?
0: Nah tapi ini gue kayak semalam tuh ada kayak dari akun resmi gitu lumayan bisa dipercaya lah, okay. Desainnya. Nah jadi raksasa teknologi.

0: handphonenya. Gak usah didongkrak lagi lah, udah mahal banget coy.
1: Tapi kamu tahu gak Julio?
0: Apa?
1: Harganya denger-denger.
0: Gue udah lihat sih. Kalau gak salah itu kayak 36-an, 38-an
1: gitu. Iya kayak 35-40 kata gue. Buat HP. Astagfirullah, HP mahal banget.
0: Nah betul.
1: Sebeli laptop.
0: Nah terus kan gue kan, nah pas lihat itu gue juga kayak aduh, yang handphone lipatnya masih mahal banget lagi. Gue carilah yang handphone biasa, yang seri 18 biasa lah, kayak 18 Pro sama 18 Pro Max gitu. Aduh, kelebihannya tuh ini banget lagi, kurang banget.
1: Minus banget, standar banget.
0: Malah menurut gue agak gak nyaman. Karena yang pertama, ini kan handphone nih, begini nih. Mana tuh handphone gue?
1: Mana?
0: Lo handphone gue mana?
1: Gak tahu.
0: Cepot.
1: Gak ada yang nyopet, lo dari tadi gak gerak.
0: Cepot, gue punya handphone NB deh. Nih, misalkan. Jadi dia tuh di ujung sininya, itu tuh kalau gak salah ada kayak fitur untuk kayak nge-zoom kamera, tapi bentuknya kayak lo puter gitu.
1: Roda gitu.
0: Kayak roda. Okay. Terus udah gitu dia tombol locknya itu bakal di naik turun gini.
1: Ih bete.
0: Iya kan kayak.
1: Biar apa sih?
0: Ngapain banget coy. Terus udah gitu.
1: Biar beda aja kali.
0: Iya terus kayak fitur-fiturnya juga warnanya. Dia tuh bakal kayak mengembalikan warna hitam. Menurut gua kayak aduh gak penting banget nih, gimana ya. Maksud gua kayak seenggak penting itu fitur-fiturnya
1: genius. Kata gue Julio, mendingan 17. Lo mendingan ganti 17 aja. Jadi keluar yang 18 tapi lo ganti 17. 17 tuh bagus tau, kameranya bagus banget.
0: Lo pake 17 ya?
1: Enggak, gue 14.
0: Oh.
1: Tapi maksudnya gue beberapa kali ngerekam konten pakai orang HP orang yang 17. Menurut gue udah oke banget sih, kayak udah cukup gitu.
0: Iya sih, gue masih bingung nih. Gue tuh agak pengen kayak kenapa langsung 18 biar ganti handphonenya nanti lagi gitu.
1: Tapi 17 sudah bagus, buktinya lo bete sama 18.
0: Ya gak se-bete itu sih.
1: Iya, jadi itu tetap mau beli kan?
0: Cuman bete aja, kalau ada duitnya gue beli.
1: Dan aku juga, thank you go. Thank go.
0: thank you go.
1: Iya benar.
0: Yuk kalau benar kita nabung buat beli handphone baru yuk.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Halo, sayang. Aku Kak. Kamu
1: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Party people, udah siap vibing bareng di SCBD? Wisnu Santika bakal datang ke bengkel SCBD tanggal 29 Agustus 2026. Siap-siap buat vibing dengan beat dan musik Indo Bounce khas Wisnu Santika yang dijamin bikin kamu joget semalaman. So, get ready, bring your energy, and see you on the dance floor. Jangan sampai kelewatan, beli tiketnya sekarang di loket.com.
6: Promoted by Bengkel Space.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Selalu bawa wadah setiap jajan, wanita ini dijuluki Mbak Go Green oleh penjual. Dwi Agustin Rahayu, perempuan asal Yogyakarta, terbiasa membawa wadah sendiri setiap membeli jajanan untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Awalnya, kebiasaan ini membuat penjual heran, tetapi lama-kelamaan ia justru dikenal sebagai pelanggan tetap. Beberapa penjual bahkan menjulukinya Mbak Go Green dan sesekali memberinya bonus sebagai apresiasi. Dari satu wadah sederhana, kebiasaan baik ini bisa menjadi contoh bahwa peduli lingkungan dapat dimulai dari hal kecil. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Di Jepang, keterbatasan lahan membuat masyarakat memanfaatkan setiap ruang rumah secara maksimal. Garasi pun dirancang sebagai bagian dari bangunan, bukan sekedar tempat parkir. Beberapa rumah menempatkan garasi tepat di bawah ruang keluarga, sementara lainnya menggunakan lift parkir agar dua mobil dapat ditampung di lahan yang cukup untuk satu kendaraan. Konsep ini menjadi solusi hunian di kawasan padat agar rumah tetap nyaman dan fungsional. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors. Prambors News.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Nih, lo udah kurus. Gue enggak.
4: Nah, Tango with Julio Genus.
2: Kaulah muda sedang mendengarkan Prambos, yes. Di jam 5 sore
3: ini kaulah muda, gue pengen nanya sebenarnya sama Genus. Gue kepenasaran. Gen, lu tuh kurus
2: apa
3: di tahun
2: apa sih yang kamu belum tahu dari aku?
3: Lu tuh kurus di tahun berapa ya?
2: Mulainya atau kayak lu udah kurus gitu?
3: Lu udah kurus.
2: 2024.
3: Oke, 2024. Waktu lo kenal Mas Endo di tahun berapa?
2: 2020.
3: Oh, berarti emang waktu kenal Mas Endo lo belum olahraga ya? Lo belum aktif olahraga ya?
2: Nah, tapi gue sudah mulai diet yang super ketat gara-gara di 2019 akhir gue super bolbal UGD karena GERD akut.
3: Oh, okay.
2: Karena waktu itu kan gue masih siaran malam tuh sama Mario. Jadi ya Allah, hidup gue jelek banget kaulah muda. Patternnya gue selesai siaran jam 12 malam.
3: Oke.
2: Okay. Gue sampai kosan jam 12:30 or jam 1 kurang. Atau bahkan pada saat itu gue punya seorang pacar yang kayak, kamu udah selesai siaran, yuk kita makan ramen.
3: Kecos.
2: Nah, terus gue pulang ke rumah. Terus gue tidur jadi makin mundur tuh, pasti mungkin kayak jam 3. Terus gue bangun tuh jam 11, jam 12. Wah, hidup gue, jam makan gue sama sekali tidak teratur. Akhirnya hancur lambung gue, pencernaan gue.
3: Oh, kacau. Jadi sebenarnya lo tuh berolahraga dan diet karena ya lo sempat GERD parah gitu.
2: Iya, terus akhirnya karena gue bolak-balik ke UGD, ada satu momen yang klimaksnya gue sebulan bisa 3 kali. Kata yang jaga UGD, lo masih mau hidup gak sister? Kata gue, lo rubah deh pola hidup lo. Ya tapi intinya dengan bahasa dokter yang sangat amat sopan menghimpit, kok dijepit? Yang sangat apa maksudnya
3: sopan.
2: Bukan. Aduh. Kayak mengedukasi.
3: Apalagi gue udah keluarin semuanya, semua salah, bingung.
2: Maksudnya tuh kayak edukatif, persuasif, maksudnya kayak lu rubah pola hidup lo. Tadi gue kasarnya aja gitu.
3: Oke, kan kalau dengan sakit lu jadi ada motivasi untuk berolahraga dan kurus. Masa katanya kita kalau udah punya pacar, orang yang baru pacaran, itu akan semacam menjadi demotivasi. Lu jadi jarang olahraga.
2: Ih, gue punya banyak banget.
3: Menurut
2: lagi.
3: Lu gimana?
2: Gue punya banyak teman yang akhirnya ketika sudah menikah kayak, oh cabi kru ya kamu sekarang gitu. Padahal dulu kayak very six pack.
3: Iya,
2: very
3: bener.
2: Badannya gitu.
3: Menurut lu karena apa? Kalo
2: happy.
3: Satu happy. Dua adalah merasa dicintai.
2: Benar.
3: Merasa cukup. Kayak ini bagaimanapun gue pasti gue akan tetap dicintai. Padahal sebenarnya itu tuh adalah semacam ini tahu. Justru itu tuh kayak ranjau.
2: Benar.
3: Karena dengan kan kalau kita semakin kita malas olahraga, kita akan semakin less appealing.
2: Betul.
3: Nah, dengan kita less appealing, rasa suka dan cinta itu juga bisa berkurang loh teman-teman.
2: Betul.
3: Sebenarnya.
2: Betul. Kayak apa yang kamu lihat kepada pasanganmu kan kayak mau apa ya? Secara unconsciousness lo pun juga akan kayak, aduh, kayaknya ada orang-orang di luar sana juga banyak yang lebih cakep gitu.
3: Iya, misalnya. Oke, abis ini kalau muda, yes. Gue bakal ngasih tahu lo, yaitu jadi katanya setelah punya pacar orang jadi makin jarang olahraga.
2: Yeah. Do you agree? Kata Dianuti Sugeng di TikTok, enggak?
3: Nah,
2: elaborate coba.
3: Masalahnya baru dia nih yang ngomong enggak. Bisa jadi satu orang ngomong enggak, 12 orang bilang iya.
2: Let's go komen.
5: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Udah, ini Rida Gings. Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Tengo on Prambors Radio.
1: Yes, ada Julio dan Genus di sini, kaula muda.
0: Oke, halo buat yang di live TikToknya Prambors. Hello.
1: Kita lagi kayak membedah. Apakah benar kalau misalkan orang punya pacar itu malah jadi males olahraga, makin jarang olahraga?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena katanya begini nih penjabarannya. Katanya Genus, setelah punya pasangan, waktu untuk diri sendiri itu jadi makin berkurang.
1: Masa sih?
0: Yang biasanya abis pulang kerja langsung ke gym, sekarang mungkin lebih sering ketemuan. Weekend yang tadinya dipakai buat lari atau olahraga, malah berubah jadi jadwal jalan, makan, atau rebahan bareng.
1: Rebahan bareng? Apa dimaksudnya?
0: Menurut gue...
1: Apa maksud artikel lo NB?
0: NB? Rebahan bareng. Sini. Masuk ke kamera. Gini ya. Kalau mudah.
1: Artikelnya aja pacar ya. Ini bukan kayak.
0: Coba jelasin.
2: Ini kan jadwal jalan makan. Nah, malah berubah. Nah, rebahan bareng tuh kalau misalnya piknik. Lagi piknik.
1: Kan atau gini.
2: Ada ini loh, ada apa namanya?
0: Karpet ya. Oke.
1: Atau kita bisa ambil sisi positifnya, misalnya rebahan bareng di karpet masjid. Nah, yang cowok di chef cowok, yang cewek di chef cewek, terus mereka video callan. Rebahan
0: juga
1: bareng ya. Di masjid Al-Pus.
0: Oke, itu juga bisa ya. Ternyata anggapan ini juga pernah diteliti kaula muda. Sebuah penelitian menemukan kalau orang yang punya pacar itu cenderung lebih jarang berolahraga dibandingkan mereka yang tidak punya pacar. Tapi yang menariknya adalah penelitian ini menemukan kalau masalahnya bukan semata-mata ini karena lu punya pacar atau enggak sebenarnya. Justru gini Genus, aktivitas fisik itu terlihat lebih rendah ketika sama pacar.
1: Tergantung.
0: Maksud lu? Fisiknya misalnya, ngapain?
1: Enggak, misalkan kalau nonton, kan diem doang, duduk, mata lo terkunci 2 jam, ya enggak ada yang lain. Pergerakan fisik tergantung.
0: Betul. Ketika nah makanya tadi kayak kalau muda yang di TikTok, pacarannya sama PT Gym.
1: Benar.
0: Diangkat lo kalau muda. Beb, sorry beb, aku lagi pengen buat ngangkat tapi enggak ada barbel nih. Maaf ya.
1: Hari ini berat kamu berapa katanya? 63. Aku bisa deadlift 63.
0: Kapan lagi jalan tiba-tiba diangkat disuruh human flag. Nah, jadi kalau muda saat kita punya waktu sendiri, aktivitas fisik kita itu bisa lebih tinggi. Bahkan pasangan yang ngelakuin aktivitas secara terpisah itu punya tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan orang yang jomblo. Ada solusi. Solusinya adalah di penelitian itu bilang kalau salah satu cara ningkatin aktivitas fisik adalah dengan mendorong pasangan untuk aktif bareng, pacaran sama PT. Jadi quality time gak harus selalu makan.
1: Lagi naksir PT siapa sih? Kayaknya pengen banget pacaran sama PT.
0: Ya kagak pacaran.
1: Diulang-ulang terus.
0: Bukan. Heh, tapi ya kalau buat pengen pacaran sama PT, pastikan PT-nya single ya. Ntar dia udah punya suami lagi.
1: Jujur. Sering betul. Ditemukan.
0: Atau mungkin PT-nya emang single, tapi ternyata kamu hanya korban prospek. Ya, itu juga jangan ya.
1: Ternyata disuruh berlangganan teman-teman.
0: Misalkan nih, lu nembak PT lu. Tiba-tiba kata PT-nya, oke aku bakal terima kamu. Tapi sign membership dulu sama aku.
1: Benar, 18 pertemuan.
0: Gitu. Pertanyaannya gitu, sebenarnya yang gue pengen tanya ke lu. Biasanya lo kalau lu kalau lagi quality time sama Mas Endo apa? Apakah apa yang lo lakukan? Biasanya apakah lebih ke jalan-jalan, makan santai atau olahraga bareng?
1: Kami sih pasti makan dan Plaza Senayan.
0: Iya, karena yang gue lihat kalau Genus itu sama pacarnya pasti dia makan gitu. Bener. Lu kulineran sama Mas Endo.
1: Benar. Pun kayak masalahnya olahraga gue dan Mas Endo itu tuh berbeda. Satu-satunya benang merah antara kami berdua adalah jalan cepat.
0: Oke.
1: Kayak Mas Endo tuh hanya suka tenis. Dia tuh kayak untuk olahraga yang nge-gym dan segala macam. Dia tuh masih ada sebuah apa ya, agak magernya tuh tinggi banget.
0: Oke.
1: Nah sementara hanya itu olahraga yang gue suka. Gue gak suka olahraga game. Jadi kita tidak bertemu di Sportivity.
0: Namun,
1: akhirnya kita makan, jalan-jalan seperti itu.
0: Kalau kaula muda gimana? Lu tuh tipe yang kalau jalan sama pacar lu lebih yang kayak olahraga bareng atau kulineran bareng? Karena kalau gue liat di gym gue
1: pasti seimbang tahu. Kalau pacaran mah pasti makan bareng iya.
0: Nah tapi ternyata tidak ini Genus. Karena ngaruh banget ketika lu pacaran sama orang yang tidak sehat. Ya lu olahraga sendiri. Ketika lu pacaran sama pacar yang sehat lu. Karena gini, olahraga itu tuh at least di orang sekitar gue itu tuh bukan hal yang bisa kayak lu paksakan. Misalkan gini, gue punya cewek, gue ajak dia ikut olahraga. Sekali dia ikut. Tapi kalau dia orang yang tidak suka olahraga ya cuma sekali itu doang gitu.
1: Benar.
0: Unless dari diri dia yang pengen berolahraga gitu. Dan di gym gue ada couple yang olahraga bareng, cuman gak banyak gue lihat.
1: Itu yang dilamar di High Rocks.
0: itu dia PT-nya enggak, tapi itu emang PT pacaran sama atlet beda. Itu kan
1: emang para dua-duanya emang kayak sports enthusiast.
0: Iya, benar.
1: MFEO, men for each other.
0: Wah, disingkatnya banyak banget, Gan.
1: Dan bule banget ya, jangan lupa.
0: Nih, lihat nih, Kevin Ape. Kan tadi kita ngomong PT, pacaran sama PT. Si Kevin bilang, ingat, PT-nya harus lawan Jenny ya, Dek. Jangan
1: lawan Jenny.
0: Artis jangan dilawan ya. Jenny Blackpink fanbase-nya udah gede.
1: Apakah lawan Lisa boleh?
0: Nah, itu dari AMS. Ingat ya, pacaran PT tapi lawan jenis memang iya. Lawan orang tua jangan, kalau muda ya.
1: Yuk kita ngobrol kalau muda, komen-komen aja di live TikTok Prambors.
0: Oke.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial di BRI. Yo, ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50%, maksimal 25.000 ya. Minimum transaksi 50.000. Pakai aja Kris Brimo. Ini setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood sama Grab Dine Out itu kasih diskon 81.000. Lo pakai BRI debit atau BRI kartu kredit ya. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek info lengkapnya di bbri.id/promo-hutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
7: You are listening to Prambors.

0: Menurut aku kaula muda di TikTok bernama Natural yang bertanya, Julio suka olahraga, itu lo benar-benar adalah orang yang baru kenal Julio. Karena Julio adalah orang yang paling konsisten berolahraga terpanjang yang pernah gue kenal. Dari 2000, kapan tuh kita di FF? 17, 16?
1: Lupa. Tapi jujur lately sebulan kebelakang gue tuh hasrat berolahraga gue tuh tidak sebrutal kemarin-kemarin. Biasanya gue seminggu tuh gue kan olahraga 6 kali. Sekarang kayak cuma 4-3 kali gitu, gue gak tahu kenapa. Kayaknya karena kebiasaan deh badan gue, jadi selalu kayak tiap hari Kamis tuh gue stop olahraga. Sekarang tuh gue kayaknya udah siklus ini udah sebulan full. Gue olahraga hanya Senin sampai Rabu, Kamis Minggu gue stop olahraga.
0: Tau gak Julio?
1: Kenapa?
0: Gue tuh sempat ada di fase yang sama. Sebelum gue sebulan ini tidak olahraga. Tapi sebelum fase ini, gue kan juga sempat bilang kan sama lo, gue olahraga seminggu cuma 3 kali, gue seminggu olahraga cuma 4 kali. Dan ternyata itu tuh sangat normal. Itu adalah sangat-sangat normal. Cuma untuk orang-orang yang mungkin kayak lo yang kebiasaan 6 kali, itu tuh sebenarnya bahkan udah kayak di atas rata-rata.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi ketika lo feel sedih, guilty karena lo cuma 3 kali seminggu. 3 kali seminggu tuh normal banget lo.
1: Iya sih, benar sih.
0: Iya. Gue digituin sama Ana, terus gue kayak iya lagi, akhirnya gue sadar. Jadi gue tidak mau hukum diri gue sendiri.
1: Terima kasih banyak Teteh.
0: Sama-sama, Kang.
1: Sudah menyadarkan aku.
0: Iya.
1: Oke, kan tadi kita habis nanya, lo tuh tipe yang kalau pacaran tuh apakah kulineran atau lebih ke olahraga bareng?
0: Betul.
1: Ini udah ada yang ngomong sama kita namanya Sis. Oh lucu banget Sis, ini dia kenal sama pacarnya di gym. Jadi gue kenal sama pacar gue di gym, akhirnya pacaran. Setelah deket, date-nya malah sering jalan keluar. Gue jadi mager gym. Tapi doi marah kalau gue gak nge-gym.
0: Loh. Tadi gue sempat baca komen. Gue lupa deh, itu WhatsApp apa TikTok ya.
1: Kenapa?
0: Waduh gawat.
1: Apa lo inget gak komennya?
0: Intinya, dia tuh seringnya kalau pacaran itu kulineran. Karena kalau dia olahraga itu sendirian. Karena dia udah capek untuk ngajak pacar olahraga nolak terus.
1: Kasian ditolak terus. Nah,
0: terus menurut gue ketika pasangan lo udah nyerah ngajak lo olahraga, lo harus worry. Karena ketika dia masih berusaha terus, berarti dia masih sangat, maksudnya masih kayak ayo. Ketika lo udah kayak serah lo deh, itu kamu sudah mulai harus was my friend.
1: Lu punya dua pilihan, lu mulai berolahraga atau lu mulai mencari gebetan baru. Karena dia juga udah mulai bosan sama lu.
0: Sisis bilang di chat, maaf kak suara hilang, babil ketuluran pacar, apakah pacar kamu aku?
1: Itu bukan Sis, ini ada kalau muda baru.
0: Oh ini bukan S-Y-S?
1: Bukan.
0: Oh sorry.
1: Nih jadi namanya Sian. Dia ngomong gini, halo Kak G dan Kak Jul, aku Sian. Kalau sikon lebih ke waktunya, kalau sikonku lebih ke waktunya yang abis terbagi-bagi, jadi untuk me time. Lu ngomong pakai tanda baca.
0: Tidak ada, lu tau nggak? Dari satu kalimat yang panjang, tanda bacanya cuma tutup kurung buka kurung.
1: Nah,
0: gak ada koma, gak ada titik.
1: Betul. Nah, terus udah gitu, akhirnya gue bilang, halo kita telepon yuk buat kita on air gitu. Nah dia nih, maafkah suaraku hilang babil ketularan pacar. Kan apa? Sakit bareng pacar kan?
0: Gak olahraga bareng sih.
1: Ini di live TikTok kita ya, ada yang komen katanya, si Michael Samuel suka hiking bareng pacar. Terus ada lagi yang bilang suka kulineran bareng pacar. Terus
0: ada yang komenin kita tuh masalah gak olahraga tiap hari. Gak apa-apa kak, gak setiap hari olahraga tuh otaknya perlu rest juga.
1: Nah betul. Tapi gini masalahnya gue tuh ya teman-teman, kalau gue gak olahraga malah nafsu makan gue tuh gede. Nafsu makan gue hari-hari udah gede. Kalau gue gak olahraga lebih gede lagi daripada biasanya. Em doang loh.
0: Sabar.
1: Oh iya.
0: Sabar.
1: Oke. Ini dari Nurestip katanya, di kantorku ada meja pingpong dan kolam berenang Olympic size.
0: Mata lo tadi benci banget ke gue. Kayak, kok salah apa sih?
1: Di kantorku ada meja pingpong dan juga kolam berenang Olympic size. Sayangnya kantorku di Balikpapan. Enggak sayang kok.
0: Yang sayang kalau kantor lo di Balikpapan, rumah lo di Bogor. Itu baru sayang. Kalau rumah lo di sana juga ya bagus lah.
1: Aidi Mas Daya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: tahu.
1: Ini kat berapa?
0: Tenggon Prambors Radio. Kita lagi ngebahas Ubi Cilembu di TikTok.
1: Lucu banget kaulah muda ya. Ini sekarang saatnya kita baca-baca komen kaulah muda yang live TikTok ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi si gua kan nanya sama Genus, gua bilang Ubi Cilembu kenapa manis? Terus si Genus bilang ya, Ubi Cilembu aja namanya ubi madu.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Iya, tadi gua ngomong dilempar.
1: Kayak gua lupa juga.
0: Iya, tadi gua ngomong kayak gitu, tapi sebenarnya maksudnya gua enggak ngomong gitu. Wow.
1: Sebentar. Bindeng. Muter-muter.
0: Gini.
1: Apa?
0: Jadi Ubi Cilembu kan memang dari daerah Cilembu di Sumedang.
1: Betul.
0: Tapi tadi gue bilang Ubi Cilembu itu sama dengan disebut ubi madu, saking manisnya.
1: Tapi gue baru tahu ya kalau muda, ini adalah Ubi Cilembu adalah pertama kali gue makan di dunia hari ini. Benar-benar.
0: Kok bisa ya? Gue agak gak yakin loh.
1: Kenapa?
0: Lo baru pernah gini, makan Ubi Cilembu pertama kali di dunia
1: gua bakal,
0: hari ini.
1: Gue bakal jembrengin.
0: Boleh.
1: Kenapa? Lo pasti akan
0: gelar
1: kayak
0: bang,
1: lo bakal. Oh, Ubi Cilembu biasanya dijual di mana?
0: Ubi Cilembu, tadi gue beli supermarket.
1: Nah, di supermarket itu sangat banyak pilihan makanan yang sangat mungkin itu lebih gue pilih daripada Ubi Cilembu.
0: Oke.
1: Okay. Karena gue juga biasanya ngeliat Ubi Cilembu itu kayak di semacam oven anget gitu. Nah, tapi kan biasanya di supermarket yang sama kayak dijual juga ada kayak ayam goreng tepung, ada dimsum, ada sushi, ada apa.
0: Nah,
1: ngapain aku pilih Ubi Cilembu gitu?
0: Kemarin masalahnya si Ubi Cilembu ini sempat viral juga.
1: Karena?
0: Karena banyak supermarket-supermarket yang akhirnya nge-serve Ubi Cilembu ini kayak dipakein mozzarella cheese.
1: Nah, kayaknya itu udah lama.
0: Jujur,
1: ya.
0: Jujur, enak. Ya kan? Gue pernah coba.
1: Itu udah kayak 6 bulan lalu. Itu karena tren dari Korea sebenarnya, Gen.
0: Pakai cream cheese gitu ya? Terus
1: iya.
0: Dibakar. Jujur,
1: bener.
0: Cocok kata gue.
1: Apa ya namanya waktu itu tuh? Dulu tuh sempat ada fase, semua-semua ada menu itu.
0: Ubi Cilembu.
1: Cirembu. Ubinya itunya dibakar. Sayanya.
0: Gue tadi mau ngomong gitu, tapi hidung gue makin ketutup.
1: Wah,
0: lu parah banget
1: lu
0: sih.
1: Keparahan. Lu
0: menurut gue ini. Kata gue gak layak siar.
1: Suara lu kebencongan. Enggak, gue ngomong lu buang ingus makanya ya.
0: Oke, Mai.
1: Oke. Terus, ada Mamet. Halo, Mamet. Nih.
0: Mamet suka ibu-ibu apa ubi-ubi?
1: Katanya Mamet suka ubi-ubi daripada ibu-ibu. Dari Njele katanya, Ubi Cilembu itu dijadiin hack cheesecake enak bener. Gue setuju.
0: Bener. That's why ubi dikasih keju cocok. Karena ubi jadi cheesecake juga cocok.
1: Betul. Oke, oke, oke. Terus Ubi Cilembu kita pernah
0: Ubi lagu apa ya? Oh, Ubi Cilembu kita pernah begitu dekat.
1: Ubi Cilembu dari Gaps. Kok bisa sih Julio? Bisa apa?
0: Yuk Julio, buktikan lo adalah penyiar yang handal.
1: Siap.
0: Karena abis ini kita mau ngomongin soal revitalisasi stasiun Gambir. Hubungin Ubi Cilembu sama stasiun Gambir.
1: Gue kalau nginget Ubi Cilembu, itu tuh biasa banyak banget orang kayak jual-jual Ubi Cilembu di pinggir-pinggir stasiun. Nah, pertanyaan gue.
0: Tadi lo nanya apa gue? Orang tuh biasanya jual Ubi Cilembu di mana sih?
1: Pertanyaan gue, setelah stasiun Gambir ini direvitalisasi, apa sih namanya? Direvitalisasi, masih ada enggak ya penjual Ubi Cilembu?
0: Temukan jawabannya setelah yang satu ini.
1: Sasang.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita tawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
2: Prambors mangka lagi.

0: Tenggon Prambos Radio.
1: Oke.
0: Okay. Gimana nasib si tukang ubi lo tadi di stasiun Gambir setelah direvitalisasi?
1: Iya, nah jadi kalau muda, gue tuh kan tadi kita ngomongin ubi, terus gue sedih karena stasiun Gambir kan mau direvitalisasi. Ntar kalau udah direvitalisasi, ntar gak ada jual ubi di luar stasiun gitu. Karena apa? Karena itu kalau muda, karena stasiun Gambir ini akan direvitalisasi menjadi teras Monas. PT KAI udah nyiapin anggaran sekitar 1 triliun untuk merevitalisasi stasiun Gambir, Jakarta.
0: Banyak kulei.
1: Proyek tersebut itu ditargetkan bakal kelar 2028 dengan konsep baru yang menjadikan stasiun Gambir sebagai teras Monas. Direktur utama KAI bilang revitalisasi ini gak cuman bertujuan ningkatin layanan transportasi kereta api aja, tapi juga menghadirkan pengalaman baru bagi pengguna jasa saat berada di kawasan stasiun gitu. Menurut Bang Bob, aka Bang Bobby, wajah baru Gambir ini akan dirancang agar pengunjung dapat menikmati panorama Monumen Monas secara lebih leluasa. Selama ini itu katanya belum ada ruang publik yang benar-benar berfungsi sebagai titik pandang untuk nikmatin ikon tersebut. Ada gambarnya gak ya?
0: Menurut lo Julio,
1: apa?
0: Kalau misalnya tema revitalisasinya adalah teras Monas, apakah nanti keretanya itu bakal berhenti di depan teras?
1: Lah, ya menurut gue tidak, karena yang berhenti di depan teras itu hanya bisa mobil pribadi.
0: Kayak lu balik ke rumah temen lu, mobil berhenti di mana? Depan teras kan?
1: Iya benar.
0: Siapa tahu tiba-tiba kayak ngeng di lobi, ayo masuk. Gila.
1: Mungkin juga
0: kenapa jadi ngerubah baju rel?
1: Nah itu dia, kalau keretanya nanti berhenti di depan teras, mungkin teng nong neng nong itu bakal berubah jadi kayak, woi ayo naik, udah nyampe nih.
0: Lama dam, ayo berhenti tuh cukup.
1: Aduh. Itu dia ya, Genus.
0: Iya.
1: Gue pengen tanya sama lu, selama lu di Jakarta hidup, lu udah pernah ke stasiun Gambir belum?

0: yang dengerin kita di Pramur sama nonton kita di live TikTok ya, apakah deskripsi gue jelas? Jadi nanti stasiun Gambir yang baru ini secara garis besar ya, tulang bangunannya nggak ada yang dirubah, tetap persegi panjang.
1: Oke.
0: Tapi atapnya itu semua dari kaca gitu kayaknya deh, kayak dari kaca gitu. Nah, jadi atapnya semua dari kaca, jadi dia akan datar gitu. Nah, tapi di tengah-tengah tuh bakal kayak ada kayak rumah adat gitu, tinggi itik gitu. Jadi jadi atapnya dari kiri ke kanan tuh datar, terus di tengah-tengah kayak ninggi tek kayak atap rumah.
1: Kayak padang gitu.
0: Iya. Gadang. Betul. Ya kurlep lah versi modern.
1: Kayaknya udah, bagus.
0: Itu doang. Gue sih liatnya kayak gak spesial ya.
1: Oh
0: ya? Iya.
1: Jadi cuma atap itu doang yang diganti dengan harga iya. 1 triliun.
0: Mungkin kacanya juga mahal. Oh enggak, tapi kalau dari depan ini setelah kalau gue geser-geser lagi gitu saya, emang kayak ini tuh jadi kayak mall modern gitu. Jadi ntar tuh dia akan
1: tenannya juga bakal lebih banyak.
0: Betul, dan dia juga akan kayak berdindingkan kaca-kaca gitu kaula muda.
1: Oke, kalau
0: ya kalau based on blueprint plan-nya sih ya bakal oke sih, bakal kayak
1: kita ya, lihat stasiun saja jadinya seperti apa nanti.
0: Hihihi. Jadinya masih 2028 kalau muda. Jadi menurut gue
1: ayo budayakan naik kereta.
0: Ayo
1: see
0: budayakan.
1: You on the train.
0: See you Nona Jampadede. Mari rapat kemari. See you Nona Jampadede.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: satu orang aja saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
9: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
8: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
9: Hah, emang iya?
8: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
9: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
10: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors News. Hai Galau Muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamax by Pertamina. Sony PlayStation lagi kena amuk warga gamer dunia Galau Muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Galau Muda, buat lo pecinta otomotif dan adrenalin, siap-siap karena Pertamax Turbo Drag Fest 2026 kembali digelar. Tahun ini makin spesial karena kelas drag race roda 4 resmi menjadi bagian dari kejuaraan nasional atau kejurnas. Ajang ini bakal digelar dalam dua putaran. Putaran pertama 29-30 Agustus 2026 di Lanut Gading, Wonosari, Yogyakarta. Dan putaran kedua 14-15 November 2026 di Lanut Sutan Syahrir, Padang. Total ada 25 kelas kompetisi drag bike dan juga drag race. Jadi siap-siap lihat para pembalap dan komunitas otomotif nunjukin performa terbaik mereka di lintasan. Gak cuma balapan, pengunjung juga bisa nikmatin konser musik, bazar, sampai nyobain official simulator MotoGP. Dan yang paling seru, semua rangkaian acara bisa dinikmatin gratis. Cukup punya aplikasi My Pertamina, jadi jangan sampai kelewatan. Pertamax Turbo Drag Fest 2026. Untuk info jadwal, kategori kelas, syarat, dan pendaftaran, langsung cek aplikasi My Pertamina, follow at mypertaminaxseries.id atau kunjungi mypertamina.id. Pertamax Turbo Drag Fest 2026, gaspol di lintasan. Per Januari 2028, PlayStation bakal stop produksi game dalam bentuk disc. Nggak ada rilis fisik lagi, semua akan dialihkan ke digital download. Sony ngeklaim keputusan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap preferensi gamer zaman sekarang yang lebih suka dengan digital download ketimbang rilisan fisik. Nyatanya, klaim ini bertentangan dengan respon para gamer di internet. Gamer marah karena itu berarti nggak ada lagi jual beli dan saling pinjam game antar gamer yang udah jadi budaya puluhan tahun. Sejauh ini, Sony juga belum kasih kejelasan soal apakah nantinya game di digital library bisa dikasih ke orang lain. Meski para gamer pesimis Sony bakal ngasih fitur tersebut, karena di syarat dan ketentuan PlayStation ada frasa lisensi game ini cuma buat kamu dan bukan untuk dijual. Apalagi di pengumuman terpisah, Sony bilang mereka mau ubah strategi bisnis salah satu pabriknya di Austria, pabrik yang bertugas produksi hingga 600 ribu disc per hari, termasuk disc PlayStation. Pabrik itu bakal fokus ke produksi mikrooptik, bukan lagi ke disc. Ini yang membuat gamer makin pesimis. Akankah Sony mendengar suara netizen kalau mudah? Kita tunggu aja ya. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Jam 6 sore Kaula Muda, selamat datang di obrolan kuliner. Enggak, soalnya kita dari tadi sepanjang lagu, sepanjang iklan, kita di TikTok bener-bener kayak yep, ngomongin makanan. Dari mulai sate, Kaula Muda nyuruh kita makan sate kelinci, sate kodok, sate... Apa tadi ya?
2: Masalahnya kodok gue liat. Kodok gue liat di TikTok aja, gue merinding.
1: Cie, diganti platformnya. Yoi. Tadi sebelumnya gak itu nyebutnya. Terus dia kayak,
2: Yuyun.
1: Ups.
2: Genus, by the way kan tadi kita abis omongin bahwa... di Gading Serpong banyak banget kuliner baru sama coffee shop baru. Terus tadi ada kalau muda namanya Olung. Kak, di GS satu mahasiswa satu ruko.
1: Jujur mungkin banget. Terus satu ruko satu coffee shop. Dan coffee shop di Gading Serpong, di BSD banyak banget. Terus hebat banget deh. Itu kan kayak mostly yang buka tuh anak-anak muda, orang-orang baru lulus kuliah, atau bahkan itu project kampus. Tapi kopinya enak-enak banget. So I am so proud of them. Halo Gilang, kata Gilang katanya Gilang. Julio katanya apa? Gilang, Sena lagi nonton. Shout out untuk Sena dong. Hai Sena, anak cantik. Selamat menonton Bude.
2: Hello Sena pretty girl, I'm your uncle Bude's friends and my name is Julio. I love sports and
1: kenapa?
2: I am Muslim.
1: kenapa jadi seakan-akan ngelamar kerjaan menjadi guru Sena di sekolah.
2: Loh, karena Sena adalah CEO masa depan.
1: CEO masa depan.
2: Betul.
1: Gini, gue khawatirnya kalau Sena udah jadi CEO, harusnya kita udah financial freedom, tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah. Enggak perlu ngelamar kerja lagi ke Sena. Kasihan banget udah kakek nenek.
2: Benar. Heh, Gilang, lo jaga jempol lo ya. Jangan komen sembarangan ya, Gilang.
1: Udah komen sembarangan, anaknya lagi nonton.
2: Kalau muda yang di live TikTok, jangan percaya sama Gilang Chandra Ditya ya. Dia itu adalah penyebar hoax. Aku tidak seperti itu orangnya. Oke, Genus, by the way gue mau cerita sama lu sebenarnya.
1: Cerita terus?
2: Banget. Ya kan kita siaran. Gini aja, kita gak usah cerita. gue kasih
1: mukbang, putar mukbang.
2: Gue putar dua lagu, abis itu kita sparring deh. Kita sparring
1: mau
2: kita
1: banget.
2: Kita pak buk pak pok pak pok dak dak dak dak dak dak nang ning ning nang ning nung nang ning ning nung.
1: Please kaula muda kasih tahu juga sekarang di komen live TikToknya Prambors, kira-kira kalau Genus sama Julio sparring Muay Thai siapa yang bakal menang?
2: Yang pertama ngancang lu itu bakal gue pretelin.
1: Ya 5. Kan gue ganti baju dulu, gue pakai jubah jubah.
2: Jubah.
1: Jubah. Kok keluarnya kata-katanya jubah ya?
2: Jubah. Jubah. Eh kampung. Gak pernah berantem lo ya? Kok bisa jubah?
1: Gak tau. Udah kita dengar kembali kalau udah. Udah.
2: Oke. Okay. Dengan curhatan gue ini ya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Gini, semuanya harus tenang dulu.
1: Apa?
0: Kita menimbulkan banyak banget persepsi di live TikTok. Kita lagi ngomongin dari mulai boxing, tinju, muay thai, sampai serangga yang bernama Mimi.
1: Maksud gue itu terlalu pick me.
0: Benar.
1: NPD nama tuh serangga. Jelasin nah, guys, apa Mimi itu.
0: Jadi Mimi itu, tadi Julia bertanya, apaan tuh Mimi? Gue bilang, Mimi itu
1: imut banget
0: adalah
1: deh.
0: Sebuah serangga
1: lalat buah.
0: Yang biasa, benar disebut lalat buah. Yang kalau misalkan lo naruh buah di meja makan lo, atau kayak sayuran yang udah dipotong tapi gak lo apa-apain lama. Nah itu suka ada kayak serangga titik-titik-titik yang mengerubungi atasnya. Itu namanya Mimi.
1: Nah terus di saat kita lagi ngomongin Mimi, Mimi ini, Mimi itu, Mimi ini, kok ada Mimi apa segala macam. Datanglah kalau udah di live TikTok Prambors, namanya Mas Pik and Mimi. Nama akunnya aja Mas Pik and Mimi. Terus dia ngomong gini, nama kucing aku Mimi kak.
0: Oke. Jadi kaulah muda, Julia tadi tuh waktu nyampe ke Prambors mukanya abu-abu gitu. Gue nanya kenapa, dia bilang iya dia semalam merasa membuang waktu dan menghabiskan waktu hanya di depan TV tapi gak ngapa-ngapain, saking kerjanya cuma nyari film, milih film, tapi gak ada yang menarik, dia akhirnya dia gak jadi nonton.
1: Soalnya waktu sebelum siaran itu Genus, jadi gue tuh punya kayak sebuah clock gitulah di buat badan gue. Paling lama tuh gue jam 11 atau setengah 12 itu udah masuk kamar. Nah dulu waktu belum siaran, tergantung kan kalau misalkan gue kelar kerjanya jam 4 sore, gue nyampe rumah jam 5, berarti gue udah waktu nonton panjang. Iya. Atau kayak gue biasa habis kayak sholat isya gitu, berarti kan gue bisa nonton dari jam 8, 9, 10, 11, 4 jam kan. Nah semenjak gue siaran, gue tuh nyampe rumah itu kayak jam paling cepat setengah 9, bisa sampai jam 9. Sholat, mandi, segala macam, gue baru kelar jam 10. Berarti tuh waktu gue tepat untuk nonton satu film sebelum gue tidur. Nah semalam gue bener-bener 45, gue bolak-balik keluar masuk OTT kaulah muda. Gue tidak menemukan tontonan. Gue tuh lagi nonton drakor namanya Apartment Job, tapi gak seru menurut gue. Terus gue juga lagi coba nonton, ada juga drakor namanya Flex Cop, tapi tuh gak
0: si
1: seru.
0: Si Apartment Job itu kayak sadis-sadis gitu bukan sih?
1: Enggak, dia komedi gitulah. Tapi ya gak seru, maksudnya gue gak hook gitu nontonnya. Terus setelah gue sadar ya kaulah muda, karena semalam gue bolak-balik OTT gue gitu, banyak banget film atau series yang gue tonton tapi gak selesai cuy. Sampai gue nyasar ke drama Jepang kemarin. Gue liat akun OTT gue, ada satu drama Jepang yang gue tonton, terus kayak baru setengah tapi gue udah keluar. Terus gue jadi nyadar kayak, lu ngerasa gak sih sekarang itu tuh gak ada tontonan seru dimanapun. Di kayak dimanapun tuh kagak ada tontonan seru. Lu lagi nonton apa sekarang?
0: Ted Lasso.
1: Nah
0: Julia gak suka Ted Lasso.
1: Iya,
0: Julia tuh gak suka tontonan bule.
1: Nah betul,
0: tontonan bule dia tuh minoritas banget, bener-bener didominasi sama drakor dan Jepang.
1: Tontonan bule gue tuh adalah GOT gue tonton.
0: Tobul.
1: Apa? Tobul. Bahaya banget ya. Selain tontonan bisa apa ya? Tongkrongan bule.
0: Parah. Dicanggu.
1: Betul. Tobul, tobul gue itu.
0: Nah kalau bisa gak usah diulang-ulang, tapi sekali aja lewat hilang gitu loh.
1: Ini tontonan bule gue tuh kaulah muda tuh
0: Game of Thrones.
1: Iya Game of Thrones doang. Intinya adalah gue tuh sekarang tuh gak ada lagi. Ingat gak dulu tuh sempat yang kayak satu dunia tuh nonton Itaewon Class, atau satu dunia tuh nonton apa tadi drakor itu?
0: Crazy Landing.
1: Crash Landing,
0: Crash
1: on,
0: Landing
1: you, gitu.
0: On You
1: gitu. Nah sekarang tuh lagi tidak ada film yang saking suruhnya semua orang tonton.
0: Yes.
1: Jadi kayak aduh, lo selain
0: Ted Lasso,
1: Ted Lasso apa yang lo tonton?
0: Gak ada. Sebelum Ted Lasso pun kayaknya gue di tahun 2026 ini gak nonton apa-apa, gak kehook sama apa-apa.
1: Iya kan?
0: Senonton-nontonnya gue bakal kayak nonton series-series yang udah pernah gue tonton dan ulang-ulang berjuta-juta kali sebelumnya. Jadi bisa gue play tapi gue tinggal masak,
1: nah,
0: gue sambil
1: iya
0: ini,
1: kan?
0: Gue sambil itu. Iya cuma kayak jadi background.
1: Kayak kangen banget gak sih ketika ada tontonan yang lu tuh bisa binge-watching. Dulu inget banget gue ada tontonan drakor yang
0: apa tuh?
1: Yang bikin Kim Sono terkenal, Startup.
0: Oh, Startup.
1: Betul, terus dulu gue nonton kayak acara dance-dance.
0: Startup gue not even nonton.
1: Iya.
0: Nonton sama sekali.
1: Terus dulu gue ada kayak sama teman-teman gue sampai kayak nonton yang 100 apa itu? Crazy 100, Strong 100 apa?
0: Oh, Physical 100.
1: Iya,
0: seru
1: iya.
0: banget.
1: Physical Back, suka terus banget. Hakbang Yorisa tuh apa? Hakbang Yorisa tuh apa?
0: Gak bisa, lu gak bisa nanya gue gak tahu.
1: Chef yang hitam putih yang oh, yang lu juga tonton.
0: Itu seru banget.
1: Culinary Class Wars.
0: Culinary Class Wars.
1: Kayak kenapa sekarang gak ada tontonan seru gitu?
0: Mungkin lu bisa ceritakan ke kita kaula muda
1: Vincenzo lately juga bener.
0: Serunya atau terakhir lu lagi binge watching apa? Let us know.
1: Betul. Thank you. Tapi please banget kaula muda yang di live TikTok lu enggak usah sebutin OTT-nya ya, judulnya aja kaula muda ya. Buat yang di live TikTok please banget sebutin judulnya aja kaula muda.
0: Karena alasan-alasan tertentu.
1: Betul.
0: Jadi kamu sebut aja judulnya, oke?
1: Okay? Ada yang bilang nonton Vincenzo. Kalau kamu apa?
0: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jadi kaula muda, kita itu bisa merayakan kemerdekaan mumpung masih bulannya nih, sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback, ada diskon juga buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Nah, kalau kamu jajan Mako dan Jeko, itu mereka ngasih cashback 50%, maksimalnya Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000. Pakai aja Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Bisa juga via GrabFood nih sama Grab Dine Out yang ngasih kamu diskon Rp81.000, tinggal pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Jadi tinggal cek aja promo selengkapnya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors. It's one small step for me.

0: Ho, Kaula Muda sedang membicarakan soal binge watching. Gara-gara Julio itu benar-benar merasa menghabiskan waktunya. Dia tuh 45 menit enggak nemu tontonan yang worthy untuk dia tonton. Jadi cuma scrolling nyari, enggak ada yang ditonton.
1: Nah, ini si Elvira Aziza di live TikTok kita, dia bilang A Shop for Killer udah nonton belum, Kak? Gue coba nonton karena adik gue bilang seru. Ya Allah, episode 1 season 1-nya slow burn banget kata gue.
0: Tapi banyak series bagus yang episode 1 season 1-nya emang slow burn AF.
1: Iya sih.
0: Seperti Game of Thrones.
1: Betul.
0: Bahkan Game of Thrones 1 season slow burn.
1: Walaupun slow burn tapi banyak adegan hotnya. Jadi
0: betul.
1: Dimaafkan.
0: Itu betul.
1: Oke. Terus nih ya, gue akan baca sekarang di chat ya kalau muda ya. Ada yang nonton, ada yang bilang coba nonton Potato Lab, Kak. Terus
0: Potato
1: adalah,
0: Lab apa itu?
1: Au. Terus ada yang bilang coba nih nonton Take a Hike. Oh, ini gue agak pengen nonton nih dari Dio Permana. Dia bilang ada kayak artis-artis Korea gitu, Genus. Ini tuh sebenarnya acara kayak variety show.
0: Okay.
1: Jadi mereka dikasih misi buat naik gunung gitu. Oh, lucu. Gue udah beberapa kali pengen nonton.
0: Ada Olivia Wibisono di WhatsApp, kata dia bilang Chernobyl atau The Spy. Chernobyl itu sempet viral, tapi gue tuh kayak nggak terlalu suka sama genre-nya. Tapi dulu juga gue bilang gue nggak suka Kolosal sih, tapi gue cinta Game of Thrones selain season terakhirnya. So.
1: Nah, itu dia.
0: Ada Nana di TikTok. Julio lu keringetan banget. Itu air wudu sayang.
1: Ini
0: itu yang bikin
1: wudu.
0: Muka dia glowing.
1: Ini yang bikin
0: itu
1: muka gua
0: keringet.
1: Putih mulu seperti Kim Jong Un. Kok Kim Jong Un? Gua mau ngomong Kim Jong Kook.
0: Of all people, orang-orang cakep di Korea, lu pilih. Lu punya Taeyang, lu punya V, Jungkook, gila yang gua sebut cuma orang-orang BTS karena gua enggak tahu yang lain.
1: Terus si Cia, WKWK kaget, ya gue juga kaget kenapa gue ngomong itu.
0: Ada yang komen Pluribus, gue juga suka banget Pluribus.
1: Coba Genus ceritain, Pluribus tentang apa?
0: Wah gila, ini aneh banget. Jadi Pluribus itu tiba-tiba di sebuah kehidupan terjadi, ini tuh science fiction.
1: Okay.
0: Ini ada hubungannya sama kehidupan di luar bumi.
1: Okay.
0: Tapi ada hubungannya juga sama kayak apa sih istilahnya tuh yang kayak biochemical, ya intinya kayak gitulah.
1: Okay.
0: ada sebuah perubahan sel lah. Intinya di satu dunia semua orang gone kecuali 7 orang.
1: Oh my god.
0: Nah, terus akhirnya si 7 orang itu bertemu. Dan mereka akhirnya berdiskusi, ini kita mau selamatin bumi atau ya udah lo akan menjadi raja di dunia ini karena lo cuma 7-7-nya orang yang yang hidup dan lo bisa melakukan apapun sesuka lo, lo bisa punya apapun, bisa ngatur apapun gitu.
1: Oh.
0: Fun kan premisnya?
1: Iya, fun sih. Gue
0: ya?
1: Gua dengerin.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, tapi pertanyaan gue adalah film itu slow burn enggak?
0: Yes, and it's good.
1: Oh, oke. Okay. Kalau slow burn berarti not my cup of tea.
0: Keren banget.
1: By the way, Ursula ganggu banget sandal jepit Julio warna oranye. Hey, gue abis ambil air wudu Ursula ya.
0: Tolong fokus aja ke tujuan beliau yang ingin sholat maghrib.
1: Okay.
0: Jadi kamu jangan judge lainnya.
1: Ada dari Gaps, dia bilang, udah nonton Nine Puzzle belum, Jul? Oke, Genus, sekarang gini aja. Untuk merap up ini semua, bagaimana kalau gue kasih top 3 gue?
0: Lo mau nge-rap?
1: Bukan, nge-rap gue gak bisa, orang lagi bindeng. Walaupun
0: yang bindeng gue.
1: Oh iya benar.
0: Beneran bindeng lagi.
1: Orang lagi batuk. Enggak. Top 3 tontonan kalau gue ya, kalau gue.
0: Aduh susah banget.
1: Ya udah gue aja ya.
0: Ya udah gue juga ikut.
1: Ya udah ya. Terserah Genus.
0: Batal tau wudhu lo kalau emosi.
1: Enggak, gue senyum.
0: Makruh.
1: Nanti gue senyum nih.
0: Ih matanya, mata of Aquila.
1: Nih, top 3 ya. Yang kalau udah bisa coba tonton, menurut gue lo bisa nonton Culinary Class Wars. Gue udah nonton itu 2 kali, gue rewatch, gue gak bosan.
0: Gue juga pernah rewatch, itu masih fun.
1: Itu di nomor 1 gue. Terus di nomor 2 mungkin kalau muda bisa coba nonton 2521. Dia drakor.
0: Itu masuk juga ke gue.
1: 2521. Terus yang ketiga lu bisa nonton Knights of Seven Kingdom.
0: Gue belum mulai.
1: Oke, okay. Lu apa?
0: Karena gue suka three. Game of Thrones, gue gak suka itu tuh sinetron itu. Sinetron dua perempuan itu,
1: House of the Dragon ya?
0: House of the Dragon. Jadi gue kayak bimbang, gue mau coba berdua. Atau enggak tuh yang House of Seven Kingdom.
1: House of Seven Kingdom itu kayak gini, kayak kita minta maaf ya, House of the Dragon terlalu mak-mak berantem yeah. Nih kita kasih yang semoga kamu suka deh gitu. Seolah-olah okay. Seperti itu.
0: Jadi ini yang ada di kepala gue aja ya yes. Nomor satu Ted Lasso. Nomor 2 Shrinking, masih di OTT yang sama
1: uh-huh.
0: Dan yang ketiga kayaknya yang ini gue lagi bener-bener ulang buat menjadi background karena saking gue nyamannya adalah Modern Family.
1: Modern Family.
0: Yeah, parah kan.
1: Mas Yudi, gue akan ikutin ide lo karena dia nyuruh kita nonton Cinta Fitri season 1-6. Mau banget. Nah,
0: gak gini loh, ketika kayak mungkin series-series lain satu season cuma 10 episode, Cinta Fitri satu season bisa 226.
1: Heh, Fitrinya kecelakaan diganti sama ceritanya anaknya Fitri yang mainin sama orangnya.
0: Hebat Indonesia.
1: Fitri hebat Indonesia, the best. Indonesia emas.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggon Prambors Radio.
1: Eh, Junus, kalau tadi kita omongin masalah tontonan ya. Mau tau gak, ada hal yang aneh banget.
0: Apa tuh?
1: Reply 1988, saya ingat gue sampai hari ini tuh masih dinobatkan menjadi salah satu series terbagus
0: di dunia Korea.
1: Iya, versi Korea gitu. Okay. Tapi gue gak pernah nonton.
0: Kok bisa ya?
1: Gue cuma nonton cuma setengah. Saking itu film terlalu kayak gak ada apa. Maksudnya slow burn gitu loh, kayak gak ada orang jahatnya, gak ada apanya.
0: Tadi gue bilang
1: nangisnya juga ambiar.
0: Tapi gue bilang kayak top two series yang gue suka itu adalah series yang gak ada orang jahatnya, gak ada skandalnya. Jadi kayak happy dan kayak menghibur, tenang, menyenangkan gitu loh.
1: Katanya si Reply 1988, katanya lu nangisnya benar-benar kayak ugly crying.
0: Ugly crying. Gue kan adalah orang yang gak nonton drakor. Tapi Reply 88 masuk ke dua drakor yang gue tonton sampai habis.
1: Oh, sampai habis?
0: Jadi cuma Reply 88 sama 2521.
1: Itu gue enggak habis itu.
0: Ya di kepala gue udah habis. Gue cuma nonton endingnya karena gue enggak suka.
1: Oh, gue enggak suka. Tapi dari 12 lo nonton sampai episode ke-11 gitu lo masih nonton?
0: Nonton.
1: Oh, gue pikir tuh lo harus berhenti di tengah-tengah.
0: Enggak, gue bener-bener cuma enggak nonton adegan yang akhirnya mereka.
1: Itu tuh, tau enggak kenapa gue bisa bilang 2521 itu bagus banget? Karena itu film bisa-bisanya bikin gue ketawa ngakak dan nangis ambiar di akhir.
0: Ambiar, benar.
1: Yang itu paling parah tau gak apa?
0: Ini siapa nama cowok itu, Julio?
1: Dodohi, itu mana nama ceweknya ya?
0: Dodohi.
1: Dodohi. Katanya Korea Manado.
0: Yang main itu juga kan? Yang main
1: Skaunggur. Skaunggur itu tuh
0: nama IG-nya Skaunggur. Namjoo Hyuk.
1: Ya betul tuh Namjoo Hyuk. By the way, Genus, ada satu film, ada satu drakor namanya When Life Gives You Tangerine. Itu gue nangis sampai muka gue miring. Gue nangis sampai muka gue bengap. Wah, chaos kalau udah. Enggak,
0: muka lo miring karena pengaruh hal lain.
1: Lo gak boleh ngomong gitu.
0: Ya gak perlu kita jelasin.
1: Iya, benar-benar.
0: But anyway, kaula muda, abis ini kita mau ngomongin soal Jakarta pasca aksi unjuk rasa kemarin. Nanti NB juga mau cerita karena kebetulan dia rumahnya itu di daerah dekat DPR, teman-teman, dekat-dekat Sleepy Grogol situ. Jadi pas dia pulang, seperti apa? Nanti dia bakal cerita dan kita akan kembali lagi.
1: Oke.
2: Okay. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan
6: sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
9: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, Kaula Muda masih di Tenggo ya, barengan sama Julio sama Genus
1: yang akan menceritakan suasana pasca unjuk rasa kemarin ya.
0: Betul sekali, karena tuh sebenarnya gue agak tenang karena demo yang ini tuh tidak serusuh yang kemarin itu ya. Walaupun kayaknya pas malam-malam sempat ditunggangin tuh kalau udah sempat kayak
1: lumayan.
0: Karena gue inget banget sore-sore itu gue benar-benar baca di berita bahwa

0: di rumah dia kalau lah muda. Oke, silakan diceritakan dulu NB.
1: Kemarin aku itu pas pulang dari sini tuh kayak wow, aku harus mencari jalan alternatif.
0: Okay. Jam berapa lu balik?
1: Jam 8
0: berarti. Oh, 8 teng berarti lu sama kayak kita ya jam. Ya. Oke, terus?
1: Karena kan kalau misalnya aku tuh biasanya itu naik TJ kan, naik transport umum. Sementara kalau misalnya dari situ, itu daerah Senayan tuh udah enggak ada dilewatin TJ Samsel.
0: Oh, sampai karena tutup juga ya.
2: Transjakarta pun dialihkan.
0: Oke, okay, ya, terus. Betul.
1: Jadi akhirnya aku kemarin untungnya tuh dijemput. Jadi aku harus lewat Pondok Indah yang iya kayak dari Senayan tapi belok kiri gitu GBK. Jadi harus lewat
0: arteri. Betul. Lo enggak lewat ini yang di pinggir rel itu? Kan kalau GBK lo belok kiri. Mm-hmm. Ya di karena lo berarti ada rel kereta api. Halte Palmerah,
2: Senayan situ kan.
1: Aku akhirnya tapi ujung-ujungnya ke Kemanggisan lagi. Cuman pas
0: jauh
1: aku
0: banget.
1: Cuman pas aku udah nyampe rumah, mau deket rumah gitu. Jadi kan aku kan lewat dari, aduh kalau kamu tahu Slipi Jaya tuh
0: tahu.
1: Nah itu kan ada jembatannya.
2: Kita anak Binus
1: kan?
2: Loh.
1: Bener juga. Nah itu kan ada jembatannya itu kan. Nah di situ ramai banget orang lagi pada nontonin yang ada di bawah.
0: Oh, hah, emang di bawah apa yang terjadi?
2: Nah, karena di bawahnya itu kan lewatin tol itu loh Julio.
0: Oke, di situ pendemonya.
1: Di tol itu ada beberapa yang kayak sampai ditutup kan akhirnya.
0: Oke.
1: Jadi benar-benar di tol satu itu kosong, terus dua kosong. Pas dilihat lagi gitu dari jembatan ada kayaknya ada ormas gitu deh. Jadi ada orang-orang banyak bawa bambu. Sama bawa, apa pakai pita gitu.
2: Pakai ikat kepala. Pita kesannya jadi kayak baby shower. Lu jangan bilang lu di kepalanya dipitain.
0: Takutnya dikira gender reveal ya, Kak.
2: Itu loh, say.
1: Itu. Nah, terus, itu terus? Tadi itu kan kemarin malam. Tadi pagi, wah makin chaos.
0: Oh, pagi-pagi? Ya, jam berapa tuh?
1: Pokoknya tuh pas adik aku mau berangkat sekolah, uh-huh. Itu jalanan ditutup semua. Adik aku tuh sekolah di dekat Setiabudi.
0: Oke. Okay.
2: Muak jauh kali. Nah,
1: kan harusnya biasa dari kita lewat Pejompongan. Harus lewat Pejompongan.
0: Betul.
1: Itu di situ udah pada ditutup semua. Karena baru aku keluar gang rumahku aja itu udah ada 3 truk yang terbakar.
2: Oh no.
1: Fire gitu. Jadi itu kayak bener-bener sampah-sampahnya itu wah chaos banget deh pokoknya. Jadi pada ditutup semua.
0: Oke, okay, pertanyaan gue mencekam nggak? Ini sama cekam deh. Lo ingat nggak sempat ada juga unjuk rasa ya. Yang kayak iya yang tahun lalu kalau nggak salah Mei tahun lalu yang kayak benar-benar halte TJ semua apanya.
1: Nah, itu kan dibakar lagi kak.
2: Masa?
1: Iya.
2: Halte yang sama.
0: Kok nggak muncul di media ya?
1: Muncul kok kak.
0: Oh ya?
2: Iya, kok lo gak kasih berita itu ke kita?
1: Ada, tapi takutnya aku takutnya itu kayak terlalu sensitif.
2: Anarki.
0: Iya. Tapi kalau misalkan gini, NB, soalnya ada statement bahwa unjuk rasa kali ini tuh sebenarnya tidak seanarkis yang kemarin. Lo setuju gak?
1: Kayaknya dibanding yang tahun lalu iya sih, karena soalnya waktu tahun lalu itu aku tuh juga ada sempat keluar rumah ketika lagi demo itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bandel ya nih anak.
1: Enggak waktu itu ada acara gitu
0: iya.
1: Kan.
0: Nah,
2: tetap mau pergi dia.
0: Nah, sampe
2: udah tahu enggak aman.
0: Betul.
1: Kan mencari pundi-pundi rupiah.
0: Betul.
2: Oh, sama ya lu bilang dong lu kerja, jangan lu bilang lu ada acara kan di otak lu main.
0: Sama yang kalau tahun lalu kan emang benar-benar semua acara tuh juga di cancel gitu-gitu kan. Kalau ini kayaknya enggak ada semua tetap jalan gitu.
1: Iya, soalnya kalau yang tahun lalu tuh emang benar-benar pas lewat daerah rumahku pedes mata Kak, masih ada gas-gas gitu.
0: Oh gitu, ya. Oke, berarti live reportnya seperti itu ya. Terima kasih banyak ya NB ya.
2: Nami. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Ya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Cangcingnya, Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4 sampai 5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
7: Biar gak capek hati.
6: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see warga absurd. Prambors Radio. This is

0: for more on Pramors. Pramors. Pramors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Pramors News. Selalu bawa wadah setiap jajan, wanita ini dijuluki Mbak Go Green oleh penjual. Dwi Agustin Rahayu, perempuan asal Yogyakarta, terbiasa membawa wadah sendiri setiap membeli jajanan untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Awalnya, kebiasaan ini membuat penjual heran, tetapi lama-kelamaan ia justru dikenal sebagai pelanggan tetap. Beberapa penjual bahkan menjulukinya Mbak Go Green dan sesekali memberinya bonus sebagai apresiasi. Dari satu wadah sederhana, kebiasaan baik ini bisa menjadi contoh bahwa peduli lingkungan dapat dimulai dari hal kecil. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Di Jepang, keterbatasan lahan membuat masyarakat memanfaatkan setiap ruang rumah secara maksimal. Garasi pun dirancang sebagai bagian dari bangunan, bukan sekedar tempat parkir. Beberapa rumah menempatkan garasi tepat di bawah ruang keluarga, sementara lainnya menggunakan lift parkir agar dua mobil dapat ditampung di lahan yang cukup untuk satu kendaraan. Konsep ini menjadi solusi hunian di kawasan padat agar rumah tetap nyaman dan fungsional. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.

0: Genus dan Julio still on Prambors. Tenggo kaula muda, kita sudah masuk ke jam 7 lewat sedikit. Maaf agak telat karena kita habis makan ayam.
1: Setelah kita short break kaula muda.
0: Short break.
1: Short break. Jadi tadi Julio sama Genus dinernya adalah chicken. Kalau kaula muda dinernya apa? Buat yang lagi nonton live TikTok kita.
0: Absen makan malam kamu
1: absen,
0: apa hari ini?
1: Makan malam yes. Lu apa? Emang makan malam lu lebih enak dari makan malam kita?
0: Pasti lebih enak sih. Kita cuma makan ayam. Paha atas, dada kita bagi dua. Nah, udah deh. Tapi kenyang ya?
1: Apa kenyang
0: kok? Kayak cukup full gitu.
1: Cukup
0: full.
1: Oh, karena
0: tadi kita udah makan ubi.
1: Benar.
0: Kita makan ubi, aku makan kacang, banyak deh yang aku kunyah kaula muda.
1: Mantap sekali lah kaula muda, tapi ini kita harus ngajak... khawatir.
0: Katanya mau main tebak lagu.
1: Oh iya benar.
0: Apa kita harus kita harus khawatir apa kita mau main?
1: Kayaknya tebak lagunya di TikTok. Apa di on air aja lah ya?
0: Iya.
1: Oke. Gini kaula muda, gue pengen ngajak kaula muda yang di on air dan juga di live TikTok untuk ikutan main tebak lagu. Jadi
0: dari humming aja ya?
1: Bukan. Humming. Jadi nanti misalkan tergantung nih siapa yang humming, misalkan Genus yang humming. Genus bawa AirPods enggak atau bawa headset sendiri enggak?
0: Enggak.
1: Gue, karena gue bawa AirPods kanan. Ntar lo buka Spotify gue.
0: Ah, sebut dia.
1: Astagfirullahaladzim, gak bukan. Sebentar.
0: panik.
1: Sebentar, aku mau minta maaf dulu panik, ya. Panik. Aku mau minta maaf sama office-nya TikTok.
0: Benar.
1: Bao Kian, wo bao cheng bu hui cai wan si chong le.
0: Yang artinya adalah.
1: Maaf ya, aku janji gak akan ngulang lagi.
0: Jadi setiap kita sadar kita melakukan kesalahan, kita langsung minta maaf ke TikTok quarter.
1: TikTok bose. Baik wan, wo bao cheng bu hui zai wan si chong le.
0: Nah, kok nadanya terakhirnya koma. Gue tahu itu bahasa asing, tapi gue yakin titik dan koma dalam bahasa asing terdengarnya pasti tetap sama.
1: Ya udah, ya pokoknya kita jadi nanti gue pakai headset, lu puterin lagunya, ntar gue akan humming sesuai yang gue tahu aja. Nanti kalau muda tebak.
0: Susah banget. Udah lo humming aja satu lagu, nanti gue tebak itu lagu apa.
1: Oh, gue yang ini, lo yang soal, lo yang tebak. Gue yang soal, lo yang tebak.
0: Gue yang soal, lo yang tebak. Gue yang soal, iya. Jadi awalnya kayak gitu. Terus habis itu nanti kita main saja sama kaula muda.
1: Oke, ini kita
0: coba. Yang mau main, bilang nanti kita telepon gitu loh.
1: Kasih contohnya sekarang apa nanti?
0: Sekarang boleh.
1: Sekarang.
0: Apa nanti?
1: Nanti. Sekarang, satu lagu dulu sekarang.
0: Satu lagu boleh?
1: Iya. Lo aja yang humming.
0: Gue yang humming, oke. Gue akan nyanyi.
1: Julio.
0: Apa?
1: Bernadia. Untungnya bumi masih berputar.
0: Gampang ya?
1: Makanya harus harus kita harus denger lagu di headset. Jadi kita humming berdasarkan ini kita.
0: Oke. Kalau nih gini nih, lu jaga ya.
1: Apa?
0: Peraturan games lo ya.
1: Iya.
0: Nih, kalau kita humming berarti kan adanya orang kalau pakai headset lu sebut liriknya. Jadi gue ngebaca.
1: Enggak, humming.
0: Kalau gue pakai headset lu humming, gue bener-bener buta dong.
1: Loh, yang pakai yang pakai headset yang humming.
0: Jadi pakai headset yang humming.
1: Iya. Terus? Karena kan dia akan denger lagunya. Jadi kita enggak akan hummingin refnya di part-part tertentu, part depan misalkan gitu. Misalkan kayak tapi ini karena gue enggak pakai headset. Intinya percaya sama gue. Sumpah nanti bakal seru. Percaya ya?
0: Iya. Janji ya.
1: Janji.
0: Sampai ini permainan gak asik dan gak ada yang bisa jawab. Gue bawa ke meja hijau.
1: Pokoknya gini, kalau mudah ikut game kita ya.
0: Yang tidak jelas ini.
1: Daftar sekarang.
0: Yeah.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Tenggon Perang Bos Radio sedang tercipta kegaduhan.
1: Kenapa?
0: Di live TikTok, karena kita sedang bermain permainan yang ternyata seru banget loh kaula muda.
1: Nah,
0: tadi kan sebelumnya gue meragukan kayak akan menjadi seperti apa permainan ini, ternyata seru banget.
1: Betul kaula muda. Jadi Julio dan Genus, ini kita lagi pengen ngajak lu main game. Ini tebak lagu, tapi nanti si penyebut soalnya itu dia pakai headset.
0: Ya.
1: Nah, nanti dia akan menghamingkan sebuah lagu tergantung dari di bagian mana dia mendengarkan lagu tersebut, kaula muda.
0: Oke.
1: Coba misalkan ini gua apa?
0: Gua akan kasih contoh soalnya. Ayo Julio, sekarang pakai headsetmu.
1: Oke, udah. Ini yang tebak siapa?
0: Lo yang tebak. Nanti gua lo yang setel lagunya, nanti gua yang nebak. Hah?
1: Hah?
0: Gimana caranya?
1: Iya.
0: Oh benar, NB betul. Yang muter.
1: NB yang muter. Kalau muda buat yang mau ikut main game juga sama kita boleh ya. Jadi sekarang
0: backsoundnya matiin aja bang.
1: Jadi sekarang gue lagi memakai headset kalau muda. Produser kita lagi memilih lagunya secara acak. Gue bakal menghamingkan lagunya. Genus tebak lagu apakah ini?
0: Kicir kicir.
1: Stop, pause.
0: Boleh ulang dari awal, gue bener-bener gak dapat.
1: Tadi gue denger lo tebak kicir.
0: Memang,
1: kicir.
0: Memang, terdengar seperti itu dari awal. Masa Riki sih? Tuh juga bilang di TikTok, kicir-kicir.
1: Emang kayak kicir-kicir?
0: Iya, makanya
1: gue jadi pengen dengerin suara gue sendiri.
0: Coba ulang dari
1: awal. Coba.
0: Ini lagunya.
1: Stop.
0: Gila, gak dapat apa-apa gue.
1: Keluhnya, penyanyi laki-laki.
0: Thank you. Ada 2.500.110.000 penyanyi
1: ini adalah
0: laki-laki.
1: Penyanyi laki-laki, tapi dia bukan kicir-kicir male version ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, sekarang lo akan nyanyi lagi. Terakhir gue akan mencoba.
1: Kicir-kicir juga laki-laki. Di TikTok semuanya kayak sumpah kicir-kicir. Enggak, bukan ini. Terakhir ya.
0: Iya, terakhir. Gue enggak akan nyanyi kicir-kicir biar gue bisa fokus.
1: Atau kamu agak tarik ke 3/4 lagunya.
2: Biar ya.
1: Jangan ref. 3/4-nya aja. Coba yang di TikTok juga fokus. Fokus, tatap mata saing.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, play. Udah.
0: Coy, susah banget.
1: Masa sih? Coba lagi play. Masa susah sih? Coba.
0: Iya.

0: Didit anymore.
1: Versace on the floor.
0: Nih.
1: Bruno Mars.
0: Betul. Sekarang kita mau puterin dulu ada VN ya kalau muda ya.
1: Coba dari Galordi. Coba naikin, Bang.
2: Bang, kalau bisa tebak lagu ini, coba tebak lagunya ini dari.
3: Coba, gua tebak Galordi.
2: Burger King. Gua cari-cari di Shazam atau di Google enggak dapat-dapatin lagunya. Kalau ada yang tahu coba bisa komen.
3: Enggak, kenapa lo nyuruh gue nyariin lagu buat lo?
1: Enggak, gini sama. Gitu. Ketika lo ngomong, lagu back sound di belakang lo kita enggak dengar sama sekali, brother.
0: Iya, benar.
1: Nih. Coba sekarang Genus mau tebak.
0: Genus okay, okay. Mau humming. Lihat deh di TikTok. Kicir-kicir Bruno version.
1: Eh, kalau muda tuh lucu-lucu banget sih. Pada makan malam apa sih kalau boleh tahu?
0: Oke, kalau muda sekarang Genus adalah pemberi soal, gue akan menebak. Produser tetap si pemilih lagu ya.
1: Oke.
0: Okay. Soal dari Genus. Terus.
1: Sumpah 6890 di Enrik Sega. Stop kicir-kicir. Tapi 6890 udah ke arah sana, tapi salah artis.
0: Lihat, ada di TikTok Kevin Ape, gak tau dah. Gue takut Inggrisnya turun. Aduh. Coba lagi.
1: Kesalnya kalau refnya.
0: Oh, gua tahu. Best Friend, Rex Orange County.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Gini Kevin, gua sekarang insecure banget jadinya. Gua takut banget memang ada yang turun tadi tiba-tiba.
0: Masalahnya di TikTok ada suka bilang Red Orange. Ngapain lu pilih jeruk merah?
1: Bukan jeruk merah sayang, Rex.
0: Oke, lagi please seru.
1: Oke, abis
0: ini. Kalau muda ikut ya, please ikutan main dong.
1: Abis ini kita akan gamesnya lagi, jadi jangan kemana-mana, ditenggo aja ya.
0: Iya.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, lo pernah gak sih kepikiran uang yang gue tabung di bank ini beneran aman gak ya? Nah, biar lo gak overthinking, kenalan dulu nih sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank kaula muda. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS ya. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan juga BPRS ya. LPS ini menjamin simpanan lo di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan lo dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T. Yaitu, tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang ngerugiin bank kaula muda. Jadi lu gak perlu ragu lagi buat nabung di bank ya. Yuk cek informasi lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id. Atau follow aja Instagramnya di @lps_idic. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Your gateway to what's next, Prambors.

0: sudah ada Wendy. Kau ulang muda.
1: Si Wendy, sorry. Si Wendy di live TikTok ya, kolam budaya kita harus bacain komennya. Sorry, bukan suka Korea. Cuma bilang, mungkin mudah ketebak. Emotikon nangis. Mana Wendy?
0: Kita mau menelpon salah satu kaula muda yang mau main bareng bernama Botuna.
1: Halo Bot.
0: Kamu sudah siap menebak keabsurdan nada-nada Haming Julio? By the way, Botuna boleh dikecilin atau matiin radionya karena feedback, Beb.
2: Oh, iya, udah.
0: Dah.
1: Oke, okay. Botuna, ini lu yang tebak berarti ya? Kita yang kasih soal ya?
0: Iya dong. Boleh. Apa lu mau ngasih soal, Botuna?
2: Hah?
0: Apa lo mau jadi soal? Apa lo mau ngasih soal?
2: Wah, mana bisa.
1: Oh ya udah. Berarti lo nebaknya Bot. Lo lo bisa request Botuna. Lo mau lagu Indonesia, Inggris, Korea?
2: Lagu Inggris dong, tapi tahun 90-an.
1: Oke, lagu Inggris tahun Inggris 90-an.
0: Siap.
1: Tenang, kita kasih lagu requestan lo. Genus, pilih Genus.
0: Gua akan pilih ya.
1: Cari di situ 90s English is the best.
0: 90s English. Aduh, gua enggak tahu kuncinya nomor HP lo.
1: Aduh, tanggal jadian. Cie, keren. Keren kata gua, tanggal jadian juga mantap.
0: Botuna lagi di mana?
2: Lagi di jalan.
0: Lagi di jalan.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nih, kalau muda selain Botuna di on air, yang di live TikTok kita juga ini ya.
0: Ikutan tebak ya.
1: Coba untuk menebak ya. Okay, ini Julio. Adalah lagu Indonesia.
0: Oke, okay, Botuna. 3, 2, 1.

0: Because of who?
1: Tetot, salah. Lanjut, udah tebak. Julio. Udah, because of you tetotnya.
2: Everybody. Bawa tuna hidup enggak sih? Gua udah nyanyi mau satu lagu nih.
0: Cuma lagi gua kepikiran sama lagu Titanic, apa itu judulnya lupa.
2: Titanic tenggelam.
0: Iya.
2: Titanic tenggelam. Iya. Clue-nya harus kasih clue.
1: Clue-nya ini adalah boy band, tapi bukan boy band sih, ini grup bernyanyi.
2: Nah, namanya sangat maskulin.
1: Lagu-lagunya romantis sekali.
2: Namanya kayak iya laki dah laki. Di TikTok udah benar, tinggal di on air nih.
1: Refnya juga namanya kasih.
2: Kayak... Putar. Play.
1: Oke, kita stop saja karena lagu ini sudah diputarkan 1 menit 57 detik tapi Bo Tuna cuma kayak haya.
2: Apa ya? Bot, gini ya, Bot. Gue udah nyanyi buat lo. Gue dibayar para bos buat siaran bukan buat nyanyi.
1: Nah,
2: coba Bot, tebak Bot.
1: Bo Tuna.
0: I'm sorry lo Kak Julio.
1: Aman Bot. Katanya. It's okay. Bot. Jawabannya aman, adalah bot. Boys to Men, End of the Road. Lu minta lo lagu
2: iya, 90, Tuna.
1: Gua kasih lagu 90. Although we go
2: Bo Tuna.
0: Gua gak tahu itu lagu.
2: Oh, emang lu plot twist hidup lo.
1: Lagu yang lu faham. Betul. Dong.
2: Bo Tuna, gua pengen tanya deh Bo Tuna. Lu tuh di parkiran. Lu di tongkrongan dipanggilnya Bot apa Tuna?
0: Yang mana udah pernah sempat teleponan panggil aja hal.
2: How?
0: Jordan.
2: Kita gamesnya tebak lagu, kenapa jadi tebak nama
1: benar.
2: Sekarang? Yaudah deh.
1: Terima kasih ya, Hal.
0: Thank you.
1: Hey, wah, pembawa acara kita. Hey, Julio.
2: Sorry.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Mango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.

0: What you gonna do, bro? Hey, listen to me, answer me, please. What you gonna do? What you gonna do?
1: What's up, Singapore Airlines Pramugari?
0: Singapore Airlines Pramugari. Since it's weekend, Julio.
1: Yeah.
0: What you gonna do? Where you wanna go?
1: Jadi tadinya
0: what
1: ya.
0: What you gonna do? What you
1: could go? Waduh, dia ngomong aja belepotan nge-rap. Jadi tadinya Genos, gue tuh pengen pulang. Tadi itu gue udah kayak okay, berarti hari ini adalah habis siaran, gue pulang, terus gue tidur cepet, besok gue akan bangun nge-gym pagi. Wow, betapa hebatnya hidupku, cukupnya tidurku,
0: amin.
1: Asiknya aku. Tiba-tiba salah satu teman gue ngechat barusan, Ce Mei Mei.
0: Where you at?
1: Good evening Ce, malam ini ada plan apa Ce?
0: Khawatir, aku sebagai perempuan, aku sebagai insan muda, digituin, aku akan sedikit khawatir. Mungkin Genus 2 minggu yang lalu digituin, gue bakal kayak gas, let's go. Tapi Genus yang hari ini, di mana belikatnya sakit, pinggangnya pegel, hidung tersumbat, dan masih harus kembali bekerja ke dapur.
1: Lo besok masih masak ya?
0: Besok gue, jadi teman-teman doain aku ya. Jadi besok insya Allah, gini, jadi insya Allah tanggal, pokoknya tanggal kurang lebih minggu depan atau
1: start Senin gitu ya.
0: Iya, pokoknya kayak 2 minggu lagi insya Allah restoran aku buka Golden
1: Masya Allah
0: Days.
1: Tabarakallah.
0: Iya, jadi rencananya minggu depan gue akan melakukan dry run. Jadi untuk sekalian ngetes flow service dapur. Gimana nanti kalau misalkan udah mulai karyawannya shift kayak apa. Terus nanti gue di dapur akan gimana-gimana. Dimulai dari besok. Besok itu gue akan mulai dengan sahabat-sahabat SMA gue.
1: Okay.
0: Karena di Golden Days ini kan ada gue, Gilang, dan Botol. Dimana kita bertiga alumni SMA Lab School Jakarta. Ya, kita akan mengundang sahabat-sahabat SMA kita. Itu adalah benar-benar pertama kali gue dry run ngundang orang asing untuk kayak okay, nih coba nih experience Golden Days. Hari Sabtu, hari Minggu gue akan mengajak keluarga gue untuk makan. Keluarga gue, keluarga Gilang, keluarga Baldo.
1: Okay.
0: Nah, nanti mulai minggu depannya gue tuh mulai tuh pelan-pelan ajak teman-teman gitu.
1: Pertanyaan gue,
0: datang ya Selasa.
1: Nah, gue masuknya ke mana nih?
0: Teman-teman kantor.
1: Okay. Berarti seminggu full ya?
0: Iya, jadi kayak gue dari kemarin udah seminggu ini abis selesai siaran gue balik lagi ke Golden Days. Siaran balik lagi ke Golden Days, buka laptop, tapi 12 malam.
1: Lu ingat aja Genos, ini semua tuh bukannya for nothing. Ini semua tuh demi lu yang lebih hebat lagi masaknya.
0: Gue tau gue mau naik kelas, gue tau.
1: Lebih hebat lagi rekeningnya.
0: Amin, ya Allah Tuhan.
1: Hah? Kok copet?
0: Kenapa lu latah?
1: Di ruang siaran banyaknya nyamuk sama lalat. Alhamdulillah gak ada copet.
0: Sumpah, kalau muda lo tinggalin apapun barang berharga lo di ruangan ini gak akan hilang. Lo tinggalin duit bertebaran, lo tinggalin handphone, lo tinggalin laptop, apapun gak ada yang hilang. Lo tinggalin ayam goreng sebiji atau donat, Gone too soon,
1: my
0: makanan
1: friend.
0: Makanan di ruangan atau di kantor ini Gone too soon,
1: Koko Cici.
0: Lo tinggal cek, lo tinggal semua kartu kredit lo yang tinggal di tap-tap itu aman. Kenapa amannya Wakanda? Apakah dijaga oleh Black Panther? Jadi lo pergi nih.
1: Kayaknya
0: this
1: jadi
0: fry. Oh my god, gue so bayangin far, udah ngilu ulu hati gue ngilu.
1: Enggak. Gini. Tapi menurut gue ini tepat kalau gue keluar malam ini. Jadi malam ini gue keluar, malam besok gue istirahat karena minggu pagi kan gue ada acara. Kalau misalkan malam ini enggak keluar, pasti besok malam gue bakal
0: gatel,
1: gue bakal ngamuk, ngereok, ngeraung kayak mau pergi.
0: Terus gue yakin banget minimal pasti lo akan pergi sama Daryl, Gilvina, dan Kenny.
1: Mereka di Singapura.
0: Belum pulang weekend ini?
1: Belum.
0: Gak pulang-pulang ya.
1: Biasalah, my rich Shindo friend.
0: Happy birthday Dustin.
1: Semoga, dia juga gak dengerin sih.
0: Ya gak apa-apa, tapi kan ucapan dan doa penuh cinta kita pasti akan selalu menjadi hal yang baik.
1: Amin. Kan kalau Genus spend weekend bekerja, malam ini dia langsung pulang. Kalau gue bakal spend weekend, ternyata ini adalah minggu.
0: Apa?
1: Enggak, ini adalah minggu gue off. Jadi gue cuma ada wake up call dong di hari Minggu gitu.
0: Oke.
1: Jadi maksudnya gue ngebayangin gue bakal kayak
0: happy
1: gitu.
0: Happy banget.
1: Alhamdulillah.
0: Lo ingat gak pembicaraan kita kemarin?
1: Apa ya?
0: Gue tuh gak suka banget day off. Gue kalau gak kerja tuh gue bakal ya wah. Terus tapi, lo denger betapa suara lo nadanya bersyukur sekali lo besok day off.
1: Iya bener sih, enggak. Karena takutnya kalau gue nada gak bersyukur ntar kayak kata malaikat, ah gak mau dia libur gitu.
0: Kasih ah gitu.
1: Gitu, tapi sebenarnya ya apa aja dikasih gue happy lah gitu.
0: Mau makan okok. Kalau mau
1: kemakan mudah, okok-okok. Barusan partner saya kelolodan. Tolong perempuan ini.
0: Tadi aku cuma mau bilang kalau muda weekend ini mau kemana. Intinya semoga semua yang kamu lakukan menyenangkan.
1: Sharing.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak.

0: terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

0: Arigato gozaimashita, teman-teman yang sudah mendengarkan Genus dan Julio di Tenggo hari ini. Semoga nyangkut-nyangkut.
1: Gini. Genus mau ngomong semoga apa? Sini nak.
0: Semoga weekendnya happy-happy, istirahat-istirahat. Yang mau kerja semangat, yang mau istirahat.
1: Selamat istirahat ya, kalau muda.
0: Suara gue tadi tulus banget kan.
1: Selamat beristirahat, pokoknya enjoy because life is never can be exchanged with something else.
0: Life can be never exchanged with something else.
1: Betul. Gue besok seharian gue mau ini belajar bahasa di Duolingo.
0: Ah, cie udah bisa.

0: buat aplikasi karena udah nggak live TikTok. Adrian langsung ngelus dada karena dia pikir kita masih live.
1: Hai deh.
0: It's okay Adrian. Julio, gue tahu biasanya kadang-kadang memang malam yang seru itu tidak perlu direncanakan. Tapi ketika malam yang seru itu direncanakan bisa berubah menjadi malam yang gila-gilaan.
1: Enggak, takut.
0: Congrats enggak. Julio.
1: Enggak.
0: Good luck and have fun. Aku tunggu selfie-nya besok pagi ya.
1: Okay, dah kaula muda, happy weekend.
0: Halo.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
8: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
7: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
8: Hah? Iya.
7: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
8: Emosian, marah terus hidup lo.
6: Tango with Julio Genus.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 은조가 널 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕을

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget, dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
0: Prambors mangkal lagi.

0: You are too sweet for me, Jazzy. Hi, Jazzy. I see you, Jazzy.
1: Hi, Alia.
0: This is how we do, crew.
2: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Thank you, Live TikTok. You're the best crew. Nanti jam 20 menit lagi ya. Aku buka pintu kokpit aku di Live TikTok Cap Ede. In the meantime,
2: it's Cap and Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
0: Yes, sir. Hi, Novishu. I'll see you soon, Novishu. Aku sudah memakai hari ini. Aku pakai baju kecintaannya Novishu crew. Ini dikasih sama O. Shout out to all my One Directioners crew. Novishu bawa buah potong malam hari ini. Si cewek andara. Yes, I'm wearing my 1D shirt. Thank you, O. Ini 1D baby, jadi kamu bisa lihat Zane, Liam, Louis, Harry, Niall, all in baby mode. Ya, yeah, Jazzy. Jazzy! Eh, aku butuh saut-sautan kamu, Jazzy. Are you ready? Coba aku dengar suara kamu dulu. Let's go, Jazzy. Yang abis kerja atau abis Pilates biasanya.
3: Hi, Cap. Kayaknya aku udah lama banget ngecek ini ya, kayaknya more than 2 weeks, I guess.
0: No.
3: If I'm not mistaken.
0: No, only a week, girl. I remembered. Kamu check-in Jumat lalu juga, or Kamis or so. Go.
3: Or just a week. I forgot. Tapi kayak, oh my God, miss you so much.
0: Miss you too, girl.
3: Kok BTW, suara kamu kayak beda ya, Cap? Kayak, atau ini hanya perasaanku saja yang sudah tidak lama check-in, atau suara kamu memang kayak berubah. Nggak berubah sih, maksudnya kayak mungkin lagi kamu sinusnya atau kayak abis check-up atau apa gitu. Anyway,
0: yeah.
3: Cap, kamu lagi BM yang manis or asin? Tell me cepet, okay, pali.
0: Pali. Cepet, kalau di Korea, crew. Manis atau asin? I'm good with manis sih. Aku butuh yang manis, Jazzy. I need a sugar rush kayaknya. Thank you so much. Kok kita tim nyaut sih? Coba, are you still here with me? Coba nyaut ke aku, okay? Nyaut ke aku, Jazzy, please. Voice notes. Ada dua kartu topik yang aku pengen mainin malam hari ini. Nanti jam 9 kita buka kelasnya ya. Satu. Yang lain juga bisa nyautin gue. Kartu topik satu adalah, ternyata gini rasanya jadi dewasa. Titik, itu dia, satu. Atau dua, Jazzy, crew, mohon bantuannya. Atau dua, tanda dia udah mulai cuek, itu apa? Itu dia. Hari Jumat, it's Caps Board Game Club, kita main kartu topik aja, crew. I just wanna, you know, catch up with you, with all of our board game cards. Yes. Yeah, Jazzy, I need my manis. So, thank you for saying hi. Jazzy biasanya lagi ngisi bensin nih, kalau dia gak nyautin. Berasa di ghosting. Anyways, ada guru aku juga yang semalam nyasar di NF Hotel ya, Alia.
4: Malam, Cap. Yeah. Happy Jumat. Yeah. Dan happy weekend untuk besok. Yeah. Banyak-banyakin tidur, banyak-banyakin istirahat, dan banyak-banyakin makan.
0: Itu benar sih. Hai. Banyak tidur sih. And Jazzy, thank you for noticing my voice. Aku lagi, sinus aku kambuh. Tidak batuk, tidak pilek, tidak flu, tidak demam. Cuman, ya gini. Aku juga harus tanya sama Dr. Edo Wirachandra. Ini ada apa dengan hidungku nih, dok? Biasalah, week 4 menjadi kalong lagi ya, Jazzy ya. Nah, she's back, crew. Tuh, lihat tuh.
3: Yes, aku habis nge-gym tadi, tapi bukan pilates. Dan wish me luck, semoga hari ini jalan dalam kota itu bisa lewat ya. Karena kemarin aku dipulangin lebih cepat sama atasan aku. Karena atasan aku tahu rumahku jauh. Dan aku 5:30 udah dipulangin. Dan directly aku nyampe rumah jam 5:30. Jadi kayak cuma sejam doang, kok kayak cepet banget. Dan selang sejam, less than an hour tuh jalanan tol dalam kota kemarin tuh langsung dimasukin sama massa kan.
0: Iya,
3: terus kayak semoga hari ini udah nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Maksudnya, aku sangat mendukung demo. Sebenarnya aku juga dulu demo waktu menjadi mahasiswa. Tapi maksudnya, semoga malam ini tidak rame aku mau lewat, permisi, assalamualaikum. Oke, manis, noted. Nanti ini sampai rumah aku pesenin yang manis-manis, oke?
0: Okay, love, thank you so much. Ya ampun, your atasan must have loved you so much. Ini tanggal gajian nggak sih? Oh iya, pantes, thank you Jazzy. Driver Ibu juga ada juga gajian, makanya dia ninggalin aku ya. Aku hari ini nyetir sendiri. Ya Jazzy ya, aku nyetir, aku bisa nyetir Jazzy. Let's give you some Ryan Tedder Love, One Republic, all the rights.

0: You're Going Down yang ETA-nya tinggal 10 menit. You're Going Down crew, mat pulang weekend, bye. But if you decided to go to the moon with me, well, this is it.
1: It's Captain Edo and Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Jazzy tuh si tim nyaut. Ayo Jazzy, sautin aku nih, pilih kartu 1 atau 2 Jazzy. Apa-apa Cap katanya.
2: Yes, tahu aja lagi. Gajian, anjir lah. Yes, gajian 3 from Jazzy.
0: Gonna be waiting for that sweet treats, okay? Thank you so much, girl. Crew, ayo 10 menit lagi. Kamu nentuin kelas malam hari ini apa? Dokter Sophie juga ya. Kelas jam 9, kartu 1. Vote 1, yaitu ternyata gini rasanya jadi dewasa. It's about weird adulting. 2. Duanya adalah, next though, tanda dia udah mulai cuek. Heartbreak reality check. Jazzy kayaknya gak bisa yang dua ya, Jazz.
3: Kapan terakhir dicuekin, Jazzy?
0: Dokter Sophie juga gak bisa nih yang dua kayaknya. aduh. Gue udah terlalu banyak tahu tentang kehidupan lo. Tuh dia. Ah, elah. Tuh, itu dia. Oke, Dokter Sophie, yaudah. Kalau gitu kayaknya yang satu. But let's see. Ini L. Nah, ada L. Ada Iwan Rosso, ya kan? Uti sama Cio. Di new hotline kamu gak bisa nulis. Kamu harus voice notes maju depan kelas. Kami mau

0: Sarah, where you at, girl? Ya ampun, terakhir kamu hilang di rumah hantu pagi aku. Ini aku namain kamu lagi, nomor baru, cowok baru gak tuh? Name Fedora, atau masih jomblo? 25 Agustus, berarti kamu adalah... Wait, I don't know, what date is it today? 28, okay, happy birthday week, Name Fedora. I'm glad to have you as my Hufflepuff student always and forever, okay? Kartu satu banyak ya? Kartu dua... 0 nilainya. Okay, I'm gonna save your number. Happy birthday week, Nymphadora, my Hufflepuff crew. Jazzy.
1: Ah, elah. Iya, aku vote 1, tahu aja lagi. Aku tuh udah mau nge-VN vote 1. Terus tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu. Kayak anjir. Membaca hatiku kah?
0: Iya.
1: Membaca pikiranku kah?
0: Iya. L, kalau L gimana L? Satu juga lah ya L ya. Biar kompak.
2: Gue 1.
0: Oke. Okay.
2: 1.
0: Kompak.
2: 1-1.
0: L, cewek Scorpio. Dr. Sophie, cewek Aries. Jazzy, cewek Aquarius. Nymphadora, cewek... Jejadian. Gak bercanda. Cewek 25 Agustus tuh berarti... Berarti-berarti Virgo. Happy Virgo season, girl. My girls are in the same frequency. I love you, girls. Mika Tambayong dulu yuk. Kita ketemu di jalan tengah. Thank you. Kita pakai kartu 1. Jam 9, 7 menit lagi, yes. Mari kita mainkan. Ikutan ya. Kayaknya gue belum dikasih manis-manisan dari Jazzy, udah sugar rush sendiri sih. Karena gue sudah berdamai dengan hari ini, crew. Tadinya gue badai, hari ini gue badai. Tapi sekarang gue berdamai.

Thank you, girls. I really do. It's been a hard day for me hari ini, jujur kru. Gila men, ngekawal 3 kantor tuh sesuatu sih. Cuman daripada efisiensi aja sih. Duh, kok bisa sih? Gue masih gak ngerti lagi. Gue cuman ngeliat layar, cuma denger suara kamu cerita ke aku doang gitu. Sembuh aku. Oke, kita main kartu satu ya. Aku siap-siap live TikTok dulu. 3 menit lagi kamu boleh masuk ke kokpit aku. Yes, in the meantime. Andy Pack, let's go. We make it better.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: calm down, special buat Giboy yang lagi panic attack dan muntah-muntah. Giboy, you'll be fine girl, you'll be just fine. We are live di TikTok Cap Edit. Udah banyak pramugari yang mau naik bareng crew, tapi gue tahan dulu karena lagi kelas ya.
1: It's Captain Ida on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ida. Seminggu ini target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ida. Mohon bantuannya crew.
0: Yoroshiku. Anyways, malam hari ini kita main kartu topik. Kelasnya adalah
1: It's Captain Ida on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: yes, ternyata gini rasanya jadi dewasa. Asa, hi Asa. Let's go Asa. Go.
2: Well, buat aku ternyata gini rasanya jadi dewasa momen adalah pada saat dimana aku harus operasi 4 gigi bungsu sekaligus dan semuanya aku urus sendiri, bahkan di opnam pun sendiri, sampai pulang pun pesen taksi online sendiri. What a life. Tapi jujur kalau diingat-ingat seru sih Cap.
0: What a life, eh. You know what, Asa, here's my POV. Karena Asa everybody, Asa si Libra 2 Oktober, sembari aku kasih back sound lagu menjadi dewasanya Jazzy, Leifei, Letter to My 13-Year-Old Self, ya, Jazzy.

0: Darling Jazzy, thank you for the song. Ini benar-benar a breather for me, a breather tonight with Life. Yes, I mean, kasihan banget. Abis operasi pulang sendiri, pesan taksi online sendiri. Aisa, pengakuan. Jadi gini, karena kamu sering main di TikTok, jadi kadang I miss hearing your voice. Jadi kalau sekali-kali kamu main di hotline, I am the happiest. Thank you, girl. See, gara-gara kamu maju depan kelas, ini rame nih. Dr. Sophie, share of ternyata gini rasanya jadi dewasa ya, Dok?
1: Gini rasanya jadi dewasa. Sedih tapi gak bisa nangis depan orang, gak kayak bocil. Tapi bisa cari uang sih, asiknya itu aja. Kalau request itu aja, Serina, andai aku telah dewasa. Begitu udah dewasa, pengen balik bocil lagi. Maunya apa sih?
0: Yes, buat request ditahan dulu, crew. Karena HT lagi monitor ya. Jadi kita main cantik dulu malam hari ini ya. Iya, TTA. Thank you so much. Jadi ikutan kartu topik aja. Vivi Suang di Osaka juga. Vivi Suang, you see me di TikTok, you see me di hotline. Tozo, Vivi Suang.
2: Ternyata gini ya, kayak perasaannya jadi dewasa. Kalau misalkan orang yang udah lama gak kontekan nih, terus tiba-tiba ngechat nanyain kabar, tuh tujuannya bukan peduli atau beneran nanyain kabar, ternyata itu UUD ujung-ujungnya. Nah, apa tuh?
0: Nah, ujung-ujungnya aku punya project nih, punya project yang cocok kayaknya sama Cap Eda yang suka main padel, penyiar Prambors, terus news anchor TVRI. Aku punya project tentang youth, anak muda. Yuk kita meet up, yuk Cap. Tiga meet up. Asuransi. What? Irwan. Okay, crew. Pokoknya malam hari ini there's been a slight change. Jadi kamu harus kawal aku, ya Asa ya, untuk tidak nakal kalau soal playlist. Playlist sudah disiapkan, crew. Aku hanya budak yang memainkannya. I just might. Ternyata gini jadi dewasa. Harus berdamai dengan perubahan, crew. Nanti kita cerita tentang flight ini. Bye.

0: Adjust my crew.
1: It's Captain Edon Prambors.
2: Bruno.
1: New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
3: Kelas malam hari ini tentang ternyata gini rasanya jadi dewasa. Ngeliat Bruno Mars Asia Tour, Singapura dan kawan-kawannya termasuk Australia bisa berangkat. Mantep gak tuh crew? Puji Tuhan, yokata, alhamdulillah. Bruno, the romance tour. Manifesting, I'm gonna see you, okay? Ujung-ujungnya, nunggu tiket gratis dari Prambors. Anyways, rame malam hari ini. Oh gini rasanya ya. Menjadi dewasa dan berdamai dengan diri sendiri. Coba anak-anak baru, coba ya kita coba siswi dan siswa baru. Cap mau ikutan? Gak tahu ini cowok atau cewek ya. Emojinya star. Let's go, star.
4: Oh gini toh rasanya jadi dewasa.
3: Hai.
4: Yang waktu kecil anggap jadi orang dewasa tuh enak ya. Tapi ternyata ketika udah jadi orang dewasa pengen balik lagi ke masa kecil. Yang bikin aku ngerasa banget aku dewasa tuh, aku gak bakalan nyangka ternyata setelah dewasa aku jadi pasien psikiater dari 2021 sampai sekarang. Harus minum obat terus dan kontrol ke psikiater sendirian tanpa ditemenin orang lain.
3: Hai.
4: Ya gitulah Cap.
3: Ya gitulah Nita ya. Well, I'll be your psychiatrist every night. My ability is to listen. Okay, Nita, and to create good vibes to the moon. So, wherever you are listening at the moment, whether it's, I mean, radio kalau kamu tapin prambors.live, aku adalah seseorang yang bisa kamu ajak kemana-mana, crew. Trust me, I've been to most, at most random places dengan hanya menjadi pria radio. Di gym, di mobil, di kamar. Bahkan ada beberapa yang rela, Cap, aku bawa kamu ke toilet ya. Silahkan. Aku gak ngintip, aku gak lihat. Janji. Aku cuma bersuara, ya gak Briji? Woy rame, gue main top 3 aja ya crew. Kalau gue fokus kartu topik selalu rame. Briji, I love you, let's go girl. Eh, makasih pengakuan semalam ya. Aku paling suka kalau crew itu udah mulai nge-spill sesuatu gitu dalam kelas. Contoh, Briji semalam bilang, Cap, I love Westlife so much. Papa aku paling suka Westlife gitu. You're the best girl. Sekarang aku tahu. We both share the same love. I love Westlife. Team Shane all the way. Silakan Bridgie.
5: Jimmy rasanya jadi dewasa, Cap.
3: Yeah.
5: As you may know, aku setiap hari pulang malam.
3: Yeah.
5: As I work my ass off, ternyata hidup hanya tentang bekerja dan duit sejauh ini ya, Kak.
3: Betul.
5: Enggak, tapi bohong. Kita masih bisa find happiness.
3: Oke. Okay.
5: Tapi baru sadar kalau ternyata happinessnya ada di olahraga, pasangan, and friends. That's it. It's hard.
3: Yeah. What a sign relief, girl. What a sign relief. So yes, if you're here on this flight, the flight 1360, things will be different from now on, crew. Yes. Aku dikawal sama anak magang produser namanya Damar, the Gemini 31 Mei. Mohon bantuannya Damar. Gue Pisces, dia adalah Gemini. Pisces and a Gemini. Well, I think we might go really nice together. It's the year of Pisces and Gemini crew. There's a reason why gue ketemu sama Damar. Damar akan ngekawal semua kartu topik ini. And you're gonna help me to fill with stories, okay? Soal lagu, gue udah angkat tangan. Biarkan robot-robot AI ini yang bekerja soal lagu crew ya. Jadi, sumi masing no more requests at the moment. Just to let you know things about my flight. Itu yang bikin gue stres hari ini. But itulah menjadi dewasa, damai dengan diri sendiri, okay? So, per se, besok-besok kita main kartu topik aja. Bantuin gue, okay? Lagu, aku ialah budak

0: Golding, Love Me. Spesial buat Gemini Baby yang sudah menjadi level 4 cap at a fan club di tiktok.live. I don't know how you do that, but sounded cool, right?
1: Papoy, cap and Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok cap Eda. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok cap Eda. Mohon bantuannya, crew.
0: Yes, Chief. Thank you so much, my TikTok crew. Kelas malam hari ini?
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Ternyata gini, rasanya jadi dewasa. Wibe, Ruli, Ase. Semua hadir lagi di TikTok Live. Oh gitu, hari Jumat ya. Cara kamu to entertain yourself adalah nonton TikTok, join kelas. Thank you crew, you're the best. Mana Wibe? Bay, my bay. Happy Virgo season, we bay lagi demam.
2: Ternyata gini jadi dewasa. Aku sempat ke rumah sakit jam 3 pagi sendirian untuk infus karena demam tinggi, Cap.
0: Aduh, bay. Maafin aku ketawa, bay, but been there, done that. Aku ketawa karena kamu sama Aisa sama aja ya. Ke rumah sakit sendiri. Nita juga tadi ke rumah sakit sendiri. Hah, crew. Ya betul sih, ke rumah sakit sendiri ya, what do you know? Used to be ditemenin sama orang tua ya, but... Yeah well, life comes in full circle maybe. Itu Virgo, cewek Virgo lagi deh ya. Rul, happy birthday week Ruli. Dirty 30 Ruli.
3: Ngomongin jadi dewasa.
0: Iya.
3: Asik.
0: Asik.
3: Gue kemarin kepleset. Depan kamar mandi, ya ampun. Baru juga nginjek 30 ya Cap ya. Ada insiden aja tuh udah terjadi.
0: Itu dia.
3: Mana nih dengkul warnanya ungu sampai sekarang nih. Kalah ubi ungu, ya ampun. Makanya semalam live, nonton live-nya cuma sebentar.
0: Iya dong.
3: Aku istirahat semalam.
0: Iya dong.
3: Semangat ya Cap ya.
0: Iya, semangat selalu. Makasih ya. Dengkul lo ungu aja masih centil lo. That is why we call Dirty 30. Hi Hannah di live TikTok. Hannah, terima kasih atas kerja baiknya minggu ini. Guruku ya, yang satu perguruan. Aku sama Hannah adalah pasien dari dokter spesialis THT, Dr. Edo Wirachandra di RSPI Pondok Indah. Yes, Dr. Edo. Love you, Doc. Hello, in time jam 21.31. Keep on rolling, crew. Keep on rolling. Kita habisin dulu nih kru-kru cewek aku ya, boys, baru kamu boleh masuk. Asa udah nge-up nih. Thank you, sir. Udah nge-up. In the meantime, Jazzy udah hampir rumah, udah lapor di TikTok Live. Let's play you some of our Aquarian love. Pas banget, aku lagi pakai t-shirtnya. Harry Styles is in my chest. This is a baby Harry in my chest. And on your ears is a grown-up Harry. Leave Harry alone. Leave Harry alone. Harry cuma mau jalan dari hotelnya ke stadium tempat dia live. Leave Harry alone, crew.

0: Lagu ini spesial buat Vivi Suang. Barusan send my kacamata Sanji di live TikTok. Thank you so much Vivi. Kamu tahu aja ya sama Pisces ya. Aku tak ingin kamu terluka, Cap. Thank you, you're the best. Crew, jam 9:39. Class is ongoing. Kelasnya tentang?
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Jadi gini, rasanya menjadi dewasa. Kayaknya ada tim nulis malam hari ini, Nindi. Terima kasih sudah menyapa aku di komen lapor Cap. Jadi aku bisa lihat profile picture Nindi yang lagi bowling di Agora. Aku gak bakal bosan-bosan ya Nindi ya. Karena kalau di hotline kan aku gak bisa lihat muka kamu nih, gak ada profile picture-nya. Jadi di sini kayak seger. Lagi on the way Bandung. Siap, aku kawal sampai Bandung, yes. Hati-hati di jalan. Kata Nindi menulis, ternyata gini jadi dewasa momen. Tadi siang, lihat deterjen diskon, langsung beli buat ngestok. Starting to act like my mom, Cap. Help! Yes, I mean, you just can't help it, girl. We are the product of our parents. You just can't help it. You know what? Here's the thing. Ini gara-gara brought up parents ya. Bokap gue, Daddy Kemal kan cancer ya. Daddy Kemal tuh love language-nya kalau ke Ibu Ayu Aquarius. Sorry, Dad. Gotta spill the tea. Itu adalah mengeluh. Kenapa? Karena buat gue kayaknya love language dia ke Ibu Ayu yang memang Aquarius yang chill, ya kayak jazzy gitu, let it flow gitu kan. Itu adalah mengeluh karena dia gak bisa ngeluh ke orang lain selain ibu gue, crew. Dan kayaknya itu nurun di gue sih. Ya yeah, well, you know one of the traits, pasti lo pernah punya kayak, oke, okay, orang tua gue jeleknya di sini, gue gak mau kayak gitu ah. Tapi diem-diem, it lives within you. Ya enggak. Well, anyways, let's go. Dedeo, ada Dedeo. Hai Dedeo, ikutan kah?
2: Ternyata begini rasanya jadi dewasa. Kangen lagi, pengen jadi anak-anak.
0: Pengen main gitu ya. Ya ternyata gini jadi dewasa. Kedufan tuh happy banget, crew. Buat gue ya, kedufan sama crew gitu. Main di theme park di Jepang, di USJ. Ya begitulah. Coba lagi. Yang tadi di up, Ase boleh. Gue udah mulai oleng nih, crew udah banyak nih yang ikutan kartu topik. Ase, silakan. Up.
3: Ternyata begini rasanya menjadi dewasa.
0: Iya, gimana sih? Gimana sih? Kita duduk bareng nih sambil makan bento Hokben ya. Hoka Hemat 1 dan 3.
3: Harus banyak menurunkan ego.
0: Ya.
3: Agar semuanya berjalan sesuai rencana.
0: Ya, cheers.
3: Terlihat tegar di luar.
0: Ya.
3: Padahal rapuh di dalam.
0: Cheers. Kanpai.
3: Terlihat tertawa paling kencang. Padahal hatinya menangis.
0: Kanpai.
3: Ternyata begini rasanya menjadi dewasa. Jika semua proses ini adalah proses untuk mendewasakan diri dan menuju menjadi dewasa, semua akan kulalui. Walaupun itu penuh jalan yang berduri. Anjay.
0: Ah, lu udah keren lu pakai anjay. Gue baru mau bilang, lu ternyata bisa keren juga ya. Ternyata lu masih yo waimo. Nah, cuma yang Jujutsu Kaisenan doang tuh tau. Light switch, let's go. Siswi-siswiku yang ikutan malam hari ini, Sheila, Ika, Dom ya. Rahman nanti dulu, kita ladies first dulu. Desi sama Bri, mana suaranya Desi Bri?

0: Wanna keep me crew?
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya crew.
2: Hai, yoroshiku. Terima kasih, kru TikTok. Aku malam hari ini Jumat banyak alien-alien baru ya.
3: Dari tadi banyak pramugari, aku pengen jemput kru, tapi masih kelas.
2: Tahan dulu ya. Anyways, hotline aku cuma melihat yang top 3 ya. Desi, akhirnya ikutan juga Desi. Siswi baru nih Desi. Go ahead Desi. Maju depan kelas.
4: Hi Captain Eda, it's my first timer join your class.
3: Oh my god girl.
2: How do you feel, how do you feel? Do you feel calm? You look amazing, you sounded amazing, you're the best girl. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Suara kamu so bright, sangat dekat ke aku. Aku mau peluk kamu, oke? Canda Desi. Tapi kalau mau serius gak apa-apa, silakan Desi.
4: Jadi rasanya jadi dewasa tuh ketika kebutuhan rumah, mau itu air, listrik, makanan, menjadi tanggung jawab kamu. Sedangkan penghasilan kamu aja UMR. Nangis gak sih?
2: Sudah sih, walaupun nangis, tapi kamu masih bisa giggling dengan kawaii di akhir itu adalah tanda kamu sudah dewasa. You go girl, you go girl, let's go girl. Izinkan aku setiap malam menjadi satu-satunya yang bisa puk-puk kamu kalau kamu pasang 102,2 FM atau Prambors.live. Okay girl, you go girl, let's go. My condom club, komunitas driver online ya Sheila. Salam buat Condom Club, komunitas driver online, Sheila, my saggy girl.
5: Ternyata gini rasanya jadi dewasa, ngerasain diselingkuhin, ditinggalin, pokoknya gak ada cinta yang setulus orang tua deh.
2: Sheila, I love you, and I mean it, okay? Terima kasih banyak sudah selalu menunggu aku dan memberikan pengakuan. Cap, one night Sheila bilang gitu. Aku gak tahu, aku lagi pengen nungguin kamu landing aja di bulan gitu. Dia nungguin aja crew. Padahal flightnya lagi autopilot. Thank you Sheila. Inilah dinamika night flight crew. Sekarang udah jam 21.49. Udah jam 9.49. Jadi levelnya tuh udah makin. Nah. Curhat cicilan. Kemudian ditinggalin ayang gitu kan. Makin dalam kita bre. Yeah well, you are who you are crew, no judgments. In the meantime, nanti jam 10 kita fokus di live TikTok Cap Ede. Bakal ada cockpit sesh. Beberapa kruku mau main ke cockpit, yes. In the meantime, let's play The Weeknd. You and me crew, dancing in the flames.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Apakah kamu benar-benar sayang aku? Terbukti dengan ciwi-ciwi ini datang ke kokpit aku di hari Jumat malam, crew. Pria macam apa aku?
1: Get Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Go!
0: Mari kita main... Welcome to Caps Board Game Club. Kita main kartu malam hari ini ya. Mari kita absen coba dulu. Ini adalah debut di mana aku menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 Mike. Kapten Eda Sipises, SMA Sevilla, 3 Maret. Dan di sebelah kiri aku, di live TikTok Cap Eda bisa lihat ya. Ada siapa? Silakan Ulfi.
2: Ulfi Sileo.
0: Yes, Ulfi. Sebelah kiri Ulfi adalah?
2: Yukari Pises.
0: Kamu kok fidgeting sih?
2: Gue
0: ruangan baru ya Yu. Ruangan baru ya Yu. Biasa di situ enggak ada sofa Yu. Jadi obrolan malam hari ini akan menarik karena mereka adalah saksi di mana old cockpit yang lama sekarang transform menjadi new cockpit. Jadi ini adalah crew aku yang udah ngekawal aku dari efisiensi. Thank you so much. Dari Yukari, Yukari sama Ulfi itu ada di kamarnya Tenggo Julio Genus. Nah, dari Yukari ke ujung kiri sana itu di kamarnya
3: Mas Danang, Mas Darto sama Kenny.
0: Betul, thank you Al, aku udah oleng, tahu aja lagi. Betul, aduh Alika, suaranya kok suara kamu kok lembut banget sih di mic, aku heran deh.
3: Masa, tapi ini lagi radang tau.
0: Lagi radang ya? Yeah. Lagi radang, oke, okay, get well soon Alika. Thanks. Iya, jangan ini ya, jangan.
3: So you too.
0: Yeah, thank you so much Al. Alika adalah nakesku BTW, dia yang ngekawal aku. Operasi hidung, thank you so much Al.
3: Okay.
0: Al si Virgo, happy Virgo season Alika.
3: Thank you.
0: Tanggal berapa coba?
3: Tanggal berapa? Boleh yeah. Aku kasih clue aja gak? Gue kasih clue sesuai dengan Hari Palang Merah Indonesia.
0: Itu di dia Google, ya. Itu dia PMI, betul. Sebelah Alika, di sebelah kiri ada Novi Shu, silahkan Novi.
4: Halo.
0: Hai.
4: Novi Scorpio.
0: Yes, Novi Shu. Terima kasih sudah menjadi ketua kelas hari ini. Yes. Oh, si Al kayak Mike deketin. Iya, iya, iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa nanti. Nanti dibantu sama Damar ya. Oh, Al monitoring. Iya, yeah, oke. Okay. Well, this will be the first card. Oke, okay? Nanti kalau you girls punya wild card yang pengen ditanya juga to each other, silahkan. Kita main kartu, satu kartu masing-masing jawab satu nafas gitu ya.
2: Kayak ijab kabul ya.
0: Kayak ijab kabul. Latihan, oh, latihan.
2: Duh. Salah dong.
0: Oh iya iya iya.
2: Sorry ya dong.
0: Latihan diterima.
2: Oh gitu.
0: Ya maafin ya. Aduh udah lagi segini. Langsung live dengar suara cewek-cewek di kupingku. Maaf suara hatiku.
3: Bocor ya.
0: Iya betul bocor. Anyways, aku baru nyadar ternyata kalian punya alter ego kalau di depan mic ya. Al tuh biasanya kalau ngomong sama aku kayak gitu, tapi kalau di mic voice kan.
3: Jangan dibocorin.
0: Tunggu nanti jam tunggu nanti jam 11 malam. Oke. Kartu pertama adalah how's your first impression of new cockpit? Masing-masing silahkan ya. Dan tidak boleh ada yang jawabannya sama lagi, gak boleh. Yang udah. Kita dari Ulfi dulu ya, Ulfi silahkan Ulfi.
5: Pertama masuk itu benar-benar yang wow.
0: Yes.
5: Beda banget sama cockpit yang kita kenal sebelumnya.
0: Yes.
5: Looks more cozy.
0: Yes.
5: Benar-benar kayak kebaginya tuh based on personality dari masing-masing penyiar.
0: Yes.
5: Dari yang siaran pagi Mas Danang, Mas Darto, Kenny, terus yang Ralfi, terus di sini bagian Julio Genu sama Cap Eda tuh beda semuanya, benar-benar based on personality-nya masing-masing penyiar.
0: Yes.
5: Tapi emang satu cozy.
0: Cozy.
5: Cozy.
0: Cozy is the key.
5: Ya. Yeah.
0: Yukari? Si Pisces? Tadi meluk-meluk bantal deh. But if I were you sitting right there, aku juga bakal kayak gitu sih.
5: Ini so, salah satu bukti kalau cozy.
0: Betul.
2: Very cozy. Soalnya ini kan baru pertama kali, Cap.
0: Iya.
2: Pas kesini kayak, wow ternyata beda banget, berubah banget. Terus beda kayak banget. Jadi, misalnya kayak ada kayak tiga stage gitu kan.
0: Yes,
2: kayak
0: tiga stage.
2: Bener kata Ulfi yang, beda-beda tempat, beda penyiarnya juga.
0: Yes.
2: Kayak, enak banget kayak yes. Aku mau bobo di sini.
0: Iya, silahkan di situ. Di seberang kamu ada sofa. Itu tempat sofa bobo aku. Kalau udah oleng di situ aku.
2: Oh iya.
0: Iya. Oh iya. Kok excited banget sofa boboku. Anyways, ke ujung ke Alika si Virgo. Apa kamu udah?
3: Aku menyiapkan.
0: Oh, kamu menyiapkan.
2: Dia udah punya notes tuh kayak pemotret.
0: Udah punya notes kayak deh. Virgo perfeksionis di seasonnya. Silahkan aku mah.
3: Aku mau ngikutin gurunya Anya. Eleganto.
0: Eleganto. Spy, Eleganto, Spy Family anime, yes.
3: Tapi Eleganto. Ada selain Eleganto tuh ini apa? So IKEA ya?
0: So IKEA, So IKEA, yeah, ya, So kan? IKEA, iya yeah, iya lagi.
3: So IKEA.
0: IKEA, IKEA. See the wall tiles, IKEA dan The
3: lebih
0: Sims.
3: Colorful.
0: Colorful, yes. Yeah. Okay. From where you're sitting? POV ke daerah sini gimana? Terang banget ya?
3: Bagus sih. Soalnya warnanya kuning.
0: Kamu suka warna kuning?
3: Iya.
0: Okay, nice. Okay, dogs. Novice you.
6: Yes.
0: Yo. How's your first impression of new cockpit?
6: So colorful. Karena kan waktu yang di kokpit sebelumnya itu kan kayak kursinya juga kurang ya kan?
2: Banyak kursi, banyak loh.
0: Wanita.
2: Sampai patah itu.
0: Iya.
2: Yang punya create.
0: Betul, create. Ih, tapi ini juga masih create.
2: Oh gitu.
0: Oh, it's so squeaky, girl. Still
6: squeaky. Gak heran sih ya, penjahatnya kan kayak gitu.
0: Oh iya, maksudnya?
6: Soalnya kan dulu sofanya itu miring ya kan?
0: Iya.
6: Yang miring itu kayak sofa gimana gitu.
0: Iya.
6: Terus AC-nya lebih dingin.
0: Iya, AC-nya lebih dingin. Jujur nih, barusan didinginin Damar. Thank you, Damar.
2: Kayak udah gak ada tikus lagi kan, Kip?
0: Nah, itu dia. Kita jam-jam spill ya, boleh. Okay. Jadi, one time ada somebody yang bawa makanan gitu. Not gonna say me, of course, tapi not gonna say the others too. Terus ternyata, saya ada Ratatouille di sini. Cuman gak tahu. Untungnya di jam aku night flight, mungkin Ratatouille-nya udah bobo ya. Jadi, so far so good sih.
2: Kalau ibu kemana, ibu? Ibu yang biasanya di
0: betul,
2: pojok?
0: Betul, yang di pojok, betul.
2: Iya
0: juga ya. Aku baru lihat pojok, terus ngecek ke belakang Alika. Kayaknya aman, Al.
6: Aman ya?
0: Iya.
6: Apa sih?
0: Kamu punggungnya gak ngerasa berat kan?
6: Mungkin, kan udah itu, sahabatan.
0: Oh iya, udah bestie.
6: Iya,
0: okay. Well, anyways, that is our first card. Ada beberapa kartu yang disiapkan oleh produser Damar juga. Nanti coba aku tanyain ya. Mau tahu sekarang atau nanti? Kalau Yugari pasti sekarang. Biar dia bisa mikir.
2: Nanti aja biar spontan semua seru
0: deh. Kalau begitu, emang iya.
6: Bisa di-prepare gitu ya?
2: Gak
0: ada,
6: harus di-prepare dong.
2: Jangan dong, gak seru.
0: Aku sudah hafal, girls.
2: Kalian berdua tuh bisa sama.
0: Iya, betul. Oke, kita lagu dulu, abis itu kita masuk lagi ya. Give me everything tonight, let's go, crew. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: We might not, crew. We might not get tomorrow. Jadi kita tiap Jumat ngumpul di kokpit dari jam 10 sampai jam 12, you know, to share random things. This will be the class.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: bermain kartu topik di Caps Board Game Club bersama these four girls. Four, what should I call them?
2: 4G?
0: 4G?
3: 4G!
2: 4G banget. Gigi apa? Itu asbenasi.
4: 4G, baby. Gigi apa?
2: Four girls gitu ya.
4: Four girls.
2: Four girls.
3: Oh, bukan enggak deh.
0: Lihat si Scorpio yang paling extrovert jadi introvert paling ujung. No issue, no pressure. I love you, girl. Bahkan Yukari yang paling introvert kalau di mic jadi yang paling pertama. Heran gue.
3: Kebalik
0: bener.
3: Dua kepribadian.
0: Iya, di depan mic Prambors you cannot hide it, girl.
3: Dia harus ditahan.
0: Your true self. Oke, ini kartu selanjutnya dari produser magang Damar si Gemini ya. Late night confession. Red flags we ignored. Apa? Apa satu red flag terbesar dari seseorang dalam hidup lo yang dulu sempet lo maklumin dengan alasan dia cuma lagi capek. Aduh. Mana minum dulu?
4: Loading.
0: Loading. Yang mau jawab duluan tunjuk tangan.
3: Nyerah duluan.
0: Oke.
2: Karena dia lagi capek.
0: Jadi kayak kita ignore, kita menormalisasikan kalau dia tuh gak balas-balas chat kamu, Ulf, tapi masih main sosmed gitu. Jadi kayak kamu normalisasikan, oh mungkin si Bayme, mungkin
2: Spill.
0: Mungkin si BM cuman lagi capek, dia gak mau balas chat gue, tapi cuman mau main sosmed. Misalnya gitu loh, misalnya gitu. Jadi kita normalisasikan the red flags that we ignored. Ini harus ngambil dari mantan sih.
3: Jauh.
0: Beda agama tuh enggak red flag ya?
3: Gimana dong?
0: Itu jangan dicoba, crew.
2: Jangan dicoba.
0: Iya, jangan dicoba. Kayaknya Luffy udah siap. Silakan kalau mau mulai duluan ya.
2: Apa ya? Red flags yang dimaklumi.
0: Yes.
2: Aduh, gak kepikiran lagi, yang main dulu deh.
3: Kan gue udah nyuruh
2: dulu,
0: Cap. No issue.
2: Nah, dia yang berpengalaman.
0: Sumpah. Aku juga nyari soalnya apa ya?
2: Dia yang berpengalaman.
3: Coba pertanyaannya.
0: Kita berempat selain no issue berarti terlalu menormalisasikan red flag. Jadi red flags that we ignored. Jadi red flag apa yang enggak apa-apalah dia kayak gitu loh misalnya.
2: Silent treatment.
0: Nah.
3: Karena kita enggak tahu cara orang gimana ngontrol emosi mereka kan.
0: Yes.
3: Dan masing-masing punya caranya sendiri. Walaupun itu red flag, cuman selama kita kuat ya udahlah.
0: Iya lagi.
3: Iya enggak sih?
0: Aduh, iya lagi soalnya aku bukan victim ya, aku pelaku silent treatment.
3: Jadi enggak enak nih.
0: Tapi aku
3: tapi
0: aku jujur gitu kalau ke orang yang benar-benar aku sayang dan aku percaya gitu ya. Sorry, aku lagi butuh nge-silent treatment kamu nih, aku bilang tapi. Gitu kalau aku ya. Kalau aku. Kalau misalnya orangnya enggak aku sayang-sayang banget, aku enggak bilang.
3: Oh gitu.
0: Iya. Oh enggak. Kenapa oh gitu sih, pengen banget disayang gitu. Gitu.
3: Okay.
0: Iya, bahkan ada beberapa kru yang aku bilang kok. Yang aku sayang. Sorry banget. Lo lagi ganggu nih, gue silent treatment dulu ya gitu. Biasanya cowok-cowok sih. Lo cowok enggak pernah.
3: Ngomong ya, mau silent treatment ya.
0: Iya.
3: Tapi kayak Cap doang deh yang saya kenal mau silent treatment ngomong.
0: Karena iya gimana ya?
3: Emang lo ngomong ya? Tiba-tiba
0: hilang
3: kan?
0: Iya. Oke, gini deh. Ini kartu silent treatment ya. Siapa di sini yang memang melakukan silent treatment? Bukan victim. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Eda, Ulfa, sama
3: Dor.
0: Alika. Aku ingatnya Nabil. Nabil emang. Emang nama kamu kan Alika Nabila. Iya.
3: Salah
0: gue kan?
3: Maaf.
0: Oh berarti victim silent treatment official sama Yukar, kesian pupuk.
2: Sorry.
0: Okay,
3: karena mulut tuh nggak bisa berhenti nih ngomong ya.
0: Iya.
3: Nggak bisa
0: diem
3: kayak
0: kita
3: sendiri kalau mau silent treatment.
0: Iya.
3: Jadi udah mendingan cuap-cuap udah kelar dah.
0: Oke. Bagus. Nah, mumpung Damar supaya dia nggak belok-belok ya. Damar, gue kasih kartu ke Alika, coba Alika. Tapi Damar keren moving, dia gila moving. Gila, ditumpukin empat cewek.
2: Appreciate.
0: Damar betapa suka cewek ya, girls. Iya.
2: Gimana?
0: In case, just in case gitu loh. Ya yeah, anyways, Al, udah siap belum, Al? Red flag that you normalized. Duh, salah triton bagus tuh, gak ada lawan tuh jawaban. Karena aku begitu ya.
3: Ya kan pelakunya.
0: Iya, betul.
3: Susah jawabnya. Pelakunya.
2: Gimana gue gak?
0: Iya. Atau kamu bisa, kita boleh main cap, skip Yukari atau Ulfi atau aku dulu gitu.
3: Tadi aku udah nyerah.
0: Oh, kamu nyerah?
3: Iya.
0: Oke, kamu nyerah. Ya udah, next siapa? Tunjuk kami bertiga.
3: Kamu aja.
0: Oke, oke. Ngeselin.
3: Kok gitu sih?
0: Ini ya.
3: Karena yang dua masih nyiapin jawaban.
0: Ini gue ngaku. Okay. Gue red flag.
3: Oke. Okay.
0: Jadi kemarin Jenny, gue ngeliat ada postingan Jenny. Huh? Cowok-cowok yang bales WA-nya lama, tapi masih main sosmed, itu red flag. Kalau menurut Jenny.
3: Betul.
0: Itu aku.
3: Betul.
0: Betul.
3: Betul. Betul.
0: Betul aku.
3: Kesel. Dari kesel. Hati yang paling dalam ya.
0: Kesel ya. Nah, aku boleh ada kartu, bukan klarifikasi ya, klarifikasi terlalu netizen ya. Kartu jujur ya, boleh jujur.
3: Boleh.
0: Boleh jujur ya. Jujur ya, girls.
3: Oke.
0: Aduh.
2: Kok lucu banget. Dia sampingnya lucu.
0: Aduh, maafin. Soalnya Senin sampai Kamis aku tuh sendiri di sini. Aduh,
2: rame. Sampingnya ulang lagi boleh.
0: Ini lebih ke mau pipis, lebih.
2: Oh.
0: Mau pipis. Mau pegangin pintunya. Astaga. Ya jadi gini, buat gue, kapan ya? Gue juga selain ngelihat postingan Jenny, itu kan dari sisi cewek. Ada juga postingan lain yang bilang, kayaknya media-media gitulah dia ngepost. Tolong normalisasikan di era seperti ini, kalau misalnya orang tuh ingin menghilang, balas chatnya lama, atau ngeghosting kamu, atau gimana-gimana. Karena mungkin that someone just need to recharge themselves. Aku baca kayak gitu. Nah, I am that type. Sorry banget, Jenny. Karena buat aku, kita hidup di era dimana kerja tuh semuanya WA based. Ngerti gak sih?
3: Betul.
0: Gila, aku sekarang pegang 3 kantor, alhamdulillah. Itu semuanya ganggu di WA. Ya, ganggu in the... I mean, in a good way ya. Nge-briefing di WA. Please dong, stop gitu. Kita ada kayak misalnya planning sheet yang kamu bisa lihat gitu tanpa harus gimana-gimana. Jadi ke-update sendiri. Please stop using WA sebagai the main new pusat dunia, you know? NPD.
3: True.
0: Iya. Aduh, sorry aku jadi curhat. Tapi ya gitu. Jadi gue minta maaf kalau misalnya gue balasnya lama. Terutama produser magang Damar ya. Karena dia akan ngekawal gue selalu. Dam, minta maaf dari sekarang.
3: Oh, ini ya, pengakuan dosa juga ya?
0: Iya. Soalnya ini late night confession.
3: Diteleponin terus aja biar bales gitu kan. Annoying jadi.
0: Wah, itu gak bisa. Ditelepon, aku gak bisa. Nah, Dam, gue adalah orang yang gunain do not disturb.
2: Sama.
3: Karena
2: ya, Dam ya. Misalnya nih, kita lagi fokus.
0: Iya.
2: Fokus, terus tiba-tiba kayak, maksudnya, itu tadi yang kayak bilang, kita udah punya spreadsheet sendiri, kita udah punya planning sendiri, kemudian ada yang ngedisturb. Kayak misalnya, mungkin dia mau nanya progresnya udah sampai mana, atau misalnya
3: dia, saya tahu nih cerita.
2: Diam.
0: Aku juga mau include.
2: Iya, misalnya mau nanya progres lu udah sampai mana gitu kan, atau misalnya kayak Fa, gue minta tolong ini dong gitu, atau misalnya dia nambah tas lain gitu kan.
0: Iya.
2: Itu pasti ditelepon, dan aku tipe yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa didistract, biar aku kerjain dulu apa yang ada di depanku, apa yang udah aku planning, baru nanti akan ku kabarin.
0: Yes.
2: Apapun, maksudnya apapun ininya lah gitu.
0: Yes.
2: Ini ku kerjain dulu sebisaku, nanti ku kabarin kayak ini loh, gue lagi nggak bisa di sini, gue lagi ada hambatan di sini, tapi lu jangan nge-callin terus-terusan.
0: Betul.
2: Karena satu, yang pertama lu akan kalau aku akan susah fokus.
0: Yes.
2: Yang kedua, heart rate gue langsung naik, jadi langsung jadi adrenalin naik kan.
3: Itu benar.
2: Itu langsung nggak fokus.
0: Itu iya lagi.
3: Tapi pas XOXG kamu tetap kerja kan?
2: Aduh, aku di sini
3: malah di sini. Aduh, tahu nggak sih?
0: Itu apa? Aku bisa belain Ulfi ya. Itu ya, karena kan? Apa? Karena dia terbiasa dengan workload pace orang Jepang, ya kan? Kamu kan kerja di ini ranah Jepang kan.
2: Iya benar. Jadi company Jepang.
0: Iya, jadi workload-nya kayak gitu, kayak ayo kerja kerja kerja, itu membuat dia harus kerja kerja kerja dan disiplin gitu.
2: Iya, jadi, cuman atasan saya tidak menerapkan itu.
0: Oke.
5: Siapa sih? Atasan lo doang.
2: Siapa sih?
5: Atasan lo doang.
2: Iya, atasan gue.
3: Emang Yukari atasannya juga?
5: Enggak dong. Bagus gue. Eh tapi in the way aku tim Jenny sama tim Ede loh, karena aku juga butuh space yang kayak, kenapa sih dunia itu kayak kadang berisik banget gitu.
0: Iya,
5: noisy, please give me space, leave me alone gitu kayak.
0: Yes.
5: Gak mau ngapa-ngapain, mungkin kayak cuman mau rebahan sambil nonton Naked Director mungkin.
0: Oh, wow. Si direkturin cuma pakai celana dalam gitu, Yukari. Itu referensi kamu. So me. Oh gitu ya,
5: iya.
0: Okay.
5: Iya, jadi setuju sih sama Kepeda.
0: Oke, jadi dari Late Night Confession ini kita beberapa setuju ya, kalau red flags we ignored, ya udah di-ignore aja. Kalau emang itu tidak apa ya, bermanfaat bagi dirimu, ya kan?
5: Iya.
0: Biarin aja. Ya enggak?
3: Gak berlaku lagi buat nakes. Jadi kan kayak dari penjelasan kalian itu tuh kayak didiemin berjam-jam.
0: Iya,
3: gitu,
0: iya.
3: Ya. I mean, I work in 7 hours kayak gitu. Terus
0: iya,
3: gak selama 7 jam mungkin kalian kan masih bisa buka WA di laptop.
0: Iya.
3: Harus ngeliatin HP. Meanwhile, HP aku di kantong terus gitu kan.
0: Yes.
3: Kalau gak kayak tiba-tiba drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr langsung gitu kan, eh lo kenapa gini, ini pasien ini gini gitu kan.
0: Yes.
3: Jadi ketika dengan penjabaran kalian, ya makanya aku bilang, aku tuh pelaku gitu loh.
0: Betul, kamu pelaku.
3: Iya.
0: Like me, like Ulfi. Novisio sama Wekari puk-puk ya.
3: Emang kita balance kok kayak
0: berempat. Betul, balance. Love you girls. Oke, okay. Ini anjir, jam 10.36. Cepat juga ya main beginian ya.
5: Karena biasa main sendiri ya.
0: Iya. Biasa main sendiri kayak ini bagi-bagi tugas kan.
3: Bahan kan di sofa.
0: Bener. Ya udah.
5: Apal banget. Penonton setia ya.
0: Itu di sofa yang diincar Yukari tuh. Anyways, berarti kita deal kalau next card-nya aku enggak spill dulu supaya Yukari bisa loading dulu nanti. Atau tiba-tiba dia nyaut biasanya. Next card masih ada ya. Unspoken, unsent messages. Ya, apa tuh? We got Ed Sheeran, Sapphire. Let's go.

0: Yes, we're back, crew. Ada Jara dari Medan main. Jara, tepuk tangan buat Jara. Ini real kayak, iya emang harus berisik dong. Ini kayak board game club late night confession beneran gitu kayak. Baru datang tepuk tanganin. Well Jara, dengerin dulu ya Jara ya. Biar kamu kenal sama ciwi-ciwi ini tabiatnya seperti apa. Maafin mereka kalau kadang-kadang suka oleng. Dan aku juga.
1: Oke, aman.
0: Aman ya.
1: Kita kalau depan mic behave kok. Oh,
0: iya. Itu suara siapa ya?
1: Acuh.
0: Oh, iya.
1: Gak bisa bedain loh.
0: Suara Wolfie sama Novisi udah kayak mirip gitu ya, emang ya, kalian kan teman satu kos bareng ya?
1: Kamu aja yang udah oleng.
0: Iya lagi.
2: Lebih tepatnya kalau dari sini dia kaburnya ke kosan aku sih, Kep.
0: Iya kan, kalau bisa dari
2: hari
0: sini kan?
2: Hari ini juga kan.
1: Yalah, kemana lagi saya berpulang?
2: Andara.
0: Jadi masih sama, Wolf, kayak waktu malam 1D kita.
1: Iya,
2: kabur
1: masih
2: ya,
1: sama. Nggak kabur ya, izin oh, saya.
3: Hari ini izinnya apa?
1: Izin kok mau beneran ketemu Eda, bener.
0: Oh. Iya. Izinnya? Izinnya sama?
1: Sama papi.
0: Oh,
1: akhirnya
0: iya,
1: sama
0: iya.
1: Baymax. Sama Baymax barusan baru ngelapor.
0: Oh. Aduh.
1: Minum.
0: Iya.
1: Batuk,
0: Pak Ji. Iya, gue harus menjelaskan kenapa gue batuk. Jadi Ulfi tuh satu dekade lebih friendzonan ya, crew. Sama yang namanya BM gitu. Baymax lah, code name-nya. Aku tuh gak habis pikir karena aku gak pernah friendzone ya, kalau aku suka sama cewek, aku pasti jadian sama dia gitu. Jadi kok bisa gitu, well anyways, kartunya bukan itu ya. Yeah. Oke, okay, next card would be unspoken unsent messages. Pesan yang gak pernah terkirim. So, kalau lo bisa kirim satu pesan ke seseorang dari masa lalu lo, tanpa nama atau identitas lo kelihatan, lo mau ngomong apa ke dia? Gila. Jadi safe space ya, safe space.
1: Yakin.
0: Nah, kita harus deal dulu nih. Kita mau sebut nama orangnya, namanya, atau akronim aja. Yang nyebut nama, tunjuk tangan.
2: Gak usah, Kep, gak sudi.
0: Gue doang. Lebih dari kekepoan gue sama nama-nama lo. Nama-nama orang yang di masa lalu lo.
1: Nono ya, Kep.
0: Aku ambil juga cotton bud nih, gue korek kuping lo. Aduh. Ya oke, berarti akronim aja ya. Akronim, oke. Siapa yang mau mulai duluan? Silakan. Pura-pura main HP lu, Al.
1: Nandas lagi WA.
0: Oh iya, Nandas
1: katanya thank you, okay. Tapi tolong di save.
0: Oke, okay. Karena kartu sebelumnya Novisi mulai duluan. Jadi kamu boleh tunjuk dari berempat kita.
2: Yukari.
0: Let's go.
1: Si gak siap tuh.
2: Karena dia lagi mengang.
0: Biar dia sadar.
2: Tiba-tiba kaget.
0: Let's go Yukari. Unspoken unsent messages. Pesan yang gak pernah terkirim. Kamu mau ngomong ke siapa, akronimnya apa, dan message-nya apa?
4: Tapi harus orang atau
0: emosi. Anjing juga boleh.
1: Kenapa punya anjing ya?
0: Oh iya.
2: Emang anjing?
0: Oh iya, emang beneran punya anjing ya? Iya, bagus. Gak apa-apa, hewan peliharaan juga boleh. Itu tadi dari hati banget. Aduh, maaf ya crew, I'm having a bad day. Tapi ketemu kalian kayak, aduh happy banget gue gitu. Ya, boleh. Anjing, ikan juga boleh, ikan. Paus juga boleh. Silakan yuk. We are all listening.
4: Ya udah buat mantan deh.
0: Itu dia.
4: Tapi itu bukan mantan sih ya. Kamu udah tahu cuma kasih.
0: Oh itu yang iya oke. Aku udah tahu tapi yang lain kan belum tahu. Jadi silakan yuk.
4: Unsend apa tadi?
0: Unsend message. Pesan yang enggak pernah terkirim. Buat mantan apa message-nya?
4: Unsend message. Kayak kalau bisa diulang pengen gak ketemu lu lagi sih.
0: Kirain kalau bisa diulang, aku mau lagi sih.
1: Ketagihan sih.
0: Ketagihan ternyata Novisi. Oh gitu, jadi kamu berharap tidak bertemu sama dia?
4: Enggak.
0: Aduh.
4: Karena it's
0: pedih.
4: Ya kamu tahu ceritanya kan?
0: Iya tahu sih.
2: Aku mah gak tahu.
0: Iya.
1: Pengen tahu banget Scorpio girl.
0: Girls don't be FOMO. Aku juga, aku tidak tahu some of gosip yang kalian punya dan ada kamu juga nggak tahu sama Yukari yang
4: it
0: pernah gosipin ke aku.
4: Iya.
0: Aku penyimpan rahasia. Oke, jadi gitu ya. Udah?
4: Udah itu aja sih.
0: Oke, kamu mau lempar ke siapa next?
4: Novisi.
0: Novisi si Scorpio. Tadi Yukari si Pisces. Jadi kita sama-sama water element. Novisi.
2: Yep.
0: Untuk siapa dan pesannya apa?
2: My ex.
4: Oke, gue tahu nih yang mana.
2: Aduh. Ex. Yang mana kan selama temenan sama lu ada dua ya.
4: Oh iya sih benar.
0: Oh cuma dua.
4: Selamat, ayo garis bawahi, selamat temenan sama aku.
0: Iya,
4: ada dua.
0: Ada dua.
4: Yang sisanya sebelum temenan sama aku enggak tahu.
0: Temenan kalian udah berapa tahun?
2: 7.
0: Ih, udah lama sih. Iya, iya. 7 berarti 2 ya.
2: Berarti Scorpio setia, Cap.
4: Alah, tiap malam underground juga.
2: Kok dispil sih?
4: Semua cowok dibilang ganteng kan?
0: Aduh.
2: Bukan ganteng, mantep kan?
4: Oh ya, mantep,
0: iya,
4: mantep.
0: Mana rela lagi jadi selir kan?
2: Karena Scorpio itu ada yang misteriusin, ada yang
4: Oh gitu.
0: Okay. Jadi ini untuk mantan yang serius atau enggak waktu itu?
2: Kalau serius enggak jadi mantan enggak sih, kan?
0: Oh. Bener lagi. Ya silakan pesannya apa, Nusyu?
2: Dear my ex.
0: Yeah. Itu dia, girl.
2: Kenapa sih kita harus match saat itu?
0: Oh, ternyata dari...
2: Kenapa sih harus swipe right?
0: Ah,
2: kenapa sih harus say hi? That's it.
0: Okay. Kita boleh main follow up question gak sih atau enggak? Udah.
2: Boleh.
0: Gatel gue. Oke, izinkan aku follow up question dulu ya. Berarti kan dari dating apps match gitu. Siapa yang nyapa duluan dan nyapanya gimana waktu itu?
2: Di aplikasi kuning kan. Kalau di aplikasi kuning kan cewek duluan ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Iya. Gini-gini, namanya siapa gitu.
0: Oh, kamu nanya-nanya siapa?
2: Iya, terus dia bilang, boleh gak dipanggil sayang?
0: Wow, so cheesy.
2: Dan bodoh ya saya tadinya niatnya tuh kayak, ya udahlah iseng-iseng, sayang nanti lah ya gitu. Eh, diajak makan pecel lele, pincut gue.
4: Sama sempol.
2: Tapi lumayan lah, Cap, 4 tahun.
0: Lumayan ya?
2: Tapi berharap sih nggak usah ketemu deh, udah.
0: Iya.
2: Udah pernah ngerasainnya.
4: Yang cherry itu bukan sih?
2: Kenapa sih? Ayuh kali. Padahal gue mau bilang yang diajak ke Cibinong ya. Itu juga orang yang sama sih sebenarnya.
4: Kok
2: itu orang yang sama sih?
4: Ke Cibinong.
2: Iya, jadi tuh kadang saking yang nggak jelasnya ya, Cap.
4: Dia main ke Pakansari.
2: Beli telur gulung ke Pakansari. Iya, buat yang dia. Pokoknya
4: gue banyak balik ke Cibinong, pulang ke rumah tante gue aja enggak pernah ke Pakansari, dan dia ke Pakansari makan
2: pasti banyak
4: telur
2: yang
4: gulung.
2: Punya pengalaman yang sama. Cuman sebenarnya
4: itu yang ke puncak itu bukan naik motor. Iya kan? Iya kan? Yang ke puncak naik
2: telur gulung, duduk di pinggir itu tuh udah bahagia banget.
0: Betul.
4: Karena lagi bucin ya.
2: Iya betul.
0: Betul.
2: Kalau sekarang kenapa sih kita harus match ya?
0: Iya betul. Ada masa random di mana aku kayak main di Bundaran HI malam-malam berdua, jalan aja di situ, lari-lari. Itu happy itu.
2: Benar.
0: Duduk kayak ngapain?
2: Di depan Gedung Mandiri. Nah, beli bakso sama kopi Starling udah kayak makasih udah ajak aku jalan-jalan.
0: Betul. Dunia serasa milik berdua. Bener. It's us against the world, babe.
4: Zara, maaf ya, agak shock nggak dengar cerita.
0: Oh, dia di Medan lebih parah. Sorry.
2: Kayak harusnya kan first impression kita tuh jadi cewek-cewek yang soft-spoken.
0: Iya, soft-spoken ya. Yang poise, ya nggak apa-apa. Emang begitu semua kru kalau udah masuk ke kokpit keluar asli gitu ya, Zara ya.
2: Oke,
0: nice one. Aduh, nice one banget mantan.
4: Aduh,
0: dari
4: langsung gerah nggak sih rasanya kayak?
0: Buka aja yuk. Maksudnya bantalnya. Iya. Dari Novisio mau kasih kartu ke siapa next?
2: Karena Cap
4: nunjuk
2: Alika jadi
4: Ulfa. Kok jadi Cap?
0: Kalau gue kayak cuman, gue cuman swag gitu.
2: Jadi
0: Ulfa
2: makanya, biar gak
0: ngapis. Gue cuma swag doang.
2: Wow, Ulfa.
0: Ulfi.
4: Siapa ya? BMX lah.
2: Mau ini gak? Yang...
4: siapa?
2: Sebelum gak jadi.
4: Hah? Yang mana?
2: Cowok Bandung.
0: Yang mana?
4: Ya itu.
2: Oh iya.
0: Inilah teman sekosan 7 tahun ya, kru. Kayak digocek, digolin. Nah, silakan Ulfi.
2: Lata rahasia gue juga.
4: Okay. Ya, buat Baymax.
0: Nice. Ini dia, the man, the myth, the friendzone.
4: Ntar gue cek dulu dia dengerin gak ya? Terlalu.
0: Dia Prambors.live.
4: Enggak, belum dirit.
2: Ngurusin anaknya
0: enggak
2: sih?
4: Anak. Gimana? Anak.
0: Anyways. Lalu ada kartu itu ya. Anyways, Ulfi gimana?
4: Ya, mumpung orangnya belum dengerin.
0: Iya.
4: Hi B.
0: Iya, baby.
4: Enggak, before Baymax.
0: Oh iya benar.
4: Bukan, enggak belum sampai segitu.
0: Belum segitunya.
4: Belum.
0: Belum ngarep.
4: Sebenarnya lebih butuh kejelasan aja sih sebenarnya, maksudnya okay, kalau misalnya emang kita temenan misalnya, ya udah buat kayak dia tuh pernah bilang kayak gue akan bikin lo senyum terus, gue akan bikin lo bahagia terus gitu.
0: Terus kamu baper ya terus?
4: Jangan baper lah. Terus latest ketemunya tuh kemarin yang pas nonton, lupa. Ya pokoknya kemarin sempet nonton bareng. Oh, nonton Spider-Man bareng. Terus dia
0: lama
4: kayak
0: tuh 3 jam.
4: Iya.
0: Nyender pasti gak? Eh,
4: enggak
0: ya.
4: Holding hands aja.
1: Di couple box gitu.
4: Enggak. Bukan kok, bukan di couple box.
2: Gacor.
4: Bisa diem dulu enggak?
3: Enggaknya tuh langsung ketakutan gitu loh.
4: Enggak, ya lebih butuh kejelasan aja sih maksudnya. Kalau misalnya emang we're just friends, please act like we're friends. Hmm. Kalau misalnya emang lebih dari itu, just let me know.
0: Okay, bagus.
1: Following question.
0: Wow. Silakan Yukari.
4: Langsung ditembak aja gue.
1: Silakan. Baru tahu cerita yang ini, Wolf. Jadi maksudnya kalau 7 tahun?
4: Enggak, bukan 7 tahun, 15, yuk.
1: Oh, sorry, dikurang-kurang.
0: 7 tahun
4: sama
0: lebih lama. Sorry, gue marah-marah. Gue enggak
3: cap control.
0: Iya, sorry. Gue enggak ada logika gitu. Ya, terus.
1: Selama 15 tahun he act like, kayak cerita kita hampir mirip sih sebenarnya.
4: Okay.
1: Ya kan, Cap lagi butuh konfirmasi.
0: Iya, mirip ya.
4: Because I don't know your story.
1: Tapi maksudnya gak sejauh itu sih, kayak nonton bareng, apa pegangan tangan. Maksudnya kayak, tapi lo pernah asking this directly ke dia gak sih? Kayak, enggak ya?
4: Pernah, sekali.
1: Terus dia bilang apa? Diem.
2: Ini kali
0: sayawan.
2: Thinking,
0: gila,
1: nggak bisa positive thinking, emosi gue.
0: Dia silent treatment ternyata Novisio. Baymax silent treatment
2: gitu.
0: Jadi patung.
4: Iya, lebih ke diem, bingung sih sebenarnya kayak, maksudnya kita kan udah dari zaman kuliah kan, kayak benar-benar yang, kok jadi gue yang cerita nih.
0: Gak apa-apa. Eyes on you memang.
2: Ini cara kamu,
0: Vi. Iya.
4: Panggung gue gitu ya.
0: Iya.
2: Yes.
4: Sebenarnya kita kan dari zaman kuliah tuh benar-benar yang

0: highlight ya gue pengen, gue cuman pengen bikin lu seneng, gue gak mau kecewain lu, udah gitu aja.
1: 15 tahun kemudian itu dia.
2: Sudah SMP gak sih?
0: Tapi dia pernah deket sama, eh follow question lagi.
1: Oke, okay. Oh cukup cukup, nanti dia muntah ya. Satu aja kartunya. Nanti lanjut di mobil.
2: Nyecer ya, itu off air.
0: Lanjut di mobil, lanjut di mobil.
1: Sisa Alika sama aku ya? Eh siapa?
0: Iya Alika.
1: Iya Alika.
2: Oh sweet.
1: Iya yeah, ayo sweet. Satu, yeah, dua, tiga. Jepang. Satu, dua, tiga. Jang Kempong. Jang Kempong. Jang Kempong. Ya. Kamu duluan. Karena kamu kalah.
0: Yes, iya. Okay.
1: Pesan yang gak pernah terkirim. Untuk siapa? Dan eh guys, kita 6 menit lagi. Go, 6 menit lagi kita ganti kelas. Oh ya.
2: To the man who can be moved.
0: Oh, yang tadi diceritain di jalan.
2: Gara-gara lagu tadi tuh. Oh. Ya, to the man who can be moved. Sebenarnya gue gak nyesel sih untuk kenal sama lo. Tapi walaupun gue gak pindah pun mungkin ya tetap kita bakalan pisah sih. Cuman kayak when you reach me at line by using ID ya, not my number phone gitu, kayak yang who can be moved siapa dong? Dia kan.
1: Ya, Al, pesona nakesku memang. Ya oke lah Al, semoga dia tidak mendengar ya.
2: Ya semoga sih.
1: Ada di line kamu. Oke, aku terakhir ya. Kepada, nggak tahu kepikirannya dari tadi ini, kepada my first love, Geraldine Clarinta Dara. Kayaknya gara-gara Damar Gemini, 12 Juni Gemini. Terima kasih sudah menjadi bagian dalam hidupku sehingga aku belajar untuk mengenal cara deketin cewek. Terima kasih satu malam sudah berani menyapa aku di kelas cinta pertamaku. Kayaknya 2 tahun lalu ya, kamu menyapa aku kembali. Which asli crew. Kalau tadi ada kartu, oh gini rasanya jadi dewasa. Ketika kita ketemu that little butterflies yang dulu tuh kayak ya udah lucu-lucuan aja gitu ternyata. Enggak ada suka lagi sparks tuh, enggak ada sama sekali. Jadi I just wanna say hi. Dina, sehat-sehat. I love you since SD and I hope you will always do the best. Itu dia. Itu dia. Kita tutup dengan first love kali ya. Hah? Tutup dengan first love. Dari mantan, Bre. Dari mantan. Oke. Okay. Aduh, ada lagunya. Ini gue pakai beberapa yang terakhir ya.
0: Ah, gue kirain The Man Who Can Be Moved ya, Kak.
2: Iya, padahal udah di spill.
1: Oh, pengen banget. Pengen banget, tapi sekarang aku harus tertib.
2: Benernya. Iya. Ada Damar. Harus on track. Gak bisa belok-belok.
1: Iya, gak boleh, Bre.
2: Nono ya.
1: Tadi kamu yang dukung aku kan, Cap. Ini harus ditatar memang.
2: Nono ya.
1: Gitu. Nono ya, Cap ya. Ya, Nono. Makasih, girls. Roni Parulian, tak ada ujungnya memang ini. Let's go, crew.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Edda.
5: Thank you.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.
2: See that girl? There's just something about her. I just...

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

Stay for more on Prambors.

0: Night Flight with Captain Anna. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.life.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: You are listening to Prambors.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Stay for more on Prambors.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: You are listening to Prambors.